0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Sri Jakra, kita lanjut untuk berbagi informasi ya. Anda yang sudah di perjalanan silakan untuk diupdate kembali bagaimana ini lalu lintas dan juga cuaca serta hambatan apa di jalur yang Anda lalui, serta yang di rumah hari ini mungkin ada tujuan untuk berwisata, wisata terakhir ya berarti sebelum masuk sekolah, karena besok sudah mulai seperti hari biasa untuk anak-anak sekolah. Atau di rumah saja menyiapkan keperluan untuk sekolah besok, nanti bisa diupdate kembali 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa, makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari, terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulorjo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Request yang masuk tadi sudah saya putarkan lanjut. Ini di jam 7 lebih, nanti saya juga akan putarkan lagu dari Niken Salindri ya. Kalau Anda punya atau pengen ini diputarkan lagu kesukaan, boleh langsung chat gatekeeper kami saja. Saya ke Alvan Amar, silakan.
1: Ya, dini hari tadi terjadi insiden kebakaran is. Ini di wilayah Kecamatan Baron, tepatnya di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Pagi tadi rumah milik Ibu Mas Rikin ini terbakar di dini hari tadi sekitar jam 3 informasi yang kita terima. Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk tadi menyebutkan kalau kebakaran diketahui pemilik rumah ini saat hendak melaksanakan sholat malam. Ini saat hendak mengambil air wudhu di dapur, pemilik rumah mengetahui api sudah membesar di area dapur rumahnya. Kemudian warga sekitar yang mendengar korban meminta tolong langsung datang ke lokasi dan juga menghubungi damkar. Ini dua pos tadi yang merapat ke lokasi, di pos Tanjung Anom dan juga di pos Kecamatan Lengkong, langsung mendatangi lokasi untuk melakukan proses pemadaman. Untungnya api tidak sampai membakar ke bangunan lain, dan dugaan sementara kebakaran itu dipicu oleh korsleting listrik di dalam rumah. Tidak ada korban jiwa, pemilik rumah saat itu sudah terbangun sehingga dapat menyelamatkan diri, dan untuk kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Ini meliputi kerusakan bangunan dan juga uang tunai yang ikut terbakar, karena pemilik rumah juga menyimpan uang tunai di rumah sehingga ikut terbakar dengan jumlah yang juga cukup besar. Ini uang tunainya, kemudian juga kerusakan rumah ini juga cukup parah. Uang tunai yang disimpan pemilik rumah ini 25 juta rupiah, kemudian kerusakan bangunan ditaksir juga mencapai 25 juta rupiah. Untuk proses pemadaman tadi selesai dilaksanakan di jam 5 pagi, dan untuk saat ini proses pembahasan ataupun juga pemadaman sudah selesai. Kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman di Damkar Tanjung Anom dan juga di Kecamatan Lengkong, nanti untuk informasi lebih detail dan juga untuk himbauan kepada masyarakat. Karena ini kebakarannya terjadi dini hari juga berbahaya, saat pemilik rumah sedang tidur tentunya. Dugaan sementara karena konsleting, nanti lebih lengkapnya masih kita komunikasikan dengan teman-teman damkar di pos Tanjung Anom dan juga di pos Kecamatan Lengkong. Lalu ke informasi lain, traffic tadi disampaikan oleh Pak Yusuf di kawasan Patian Rowo. Ini menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di Simpang 3 Pasar Baron masih lancar. Tadi sempat melintas di jalur Kertosono juga tidak ada hambatan. Arteri Surabaya Madiun yang di Nganjuk masih lancar, ini tidak ada hambatan sama sekali untuk pagi ini. Beberapa SPBU tadi juga antrian lumayan tapi tidak terlalu panjang. Kemudian Mas Riki melintas di ruas tol dari Nganjuk tadi ke arah Juanda, sudah sampai di ruas tol Jombang Mojokerto juga masih lancar. Arah ke timur agak silau, jadi lebih hati-hati yang melintas di ruas tol pagi ini, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya dulur, mungkin kalau Anda hari ini mengikuti Car Free Day, ini juga mohon untuk lebih waspada di tempat-tempat keramaian ya. Karena di tempat keramaian itu banyak potensi terjadinya pencurian, penjambretan, maupun pencopetan. Car Free Day di Nganjuk, ini seperti di sekitaran alun-alun, lalu kalau di Kediri, ada di Pare, kemudian di Bendungan Waruturi, di Jalan Doho, Kota Kediri, nah banyak ya. Kalau untuk yang di Kunjang Kediri, ya ada patung macannya itu, kemarin saat viral, memang ada Car Free Day, tapi kalau untuk sekarang memang sudah beberapa pekan ini tidak diadakan di sana ya. Jadi tetap hati-hati, nanti boleh diupdate juga untuk Anda yang mengikuti Car Free Day hari ini. Entah itu olahraga atau hanya pengen kulineran saja.

0: Ngelabur Langit dari Niken Salindri yang baru saja saya putarkan ini tadi ya. Sudah sampai mana Sri Cakra perjalanan Anda bagi hari ini? Semoga lancar, tidak ada hambatan. Jalur dalam kota yang ada perbaikan gorong-gorong dan juga perbaikan trotoar, nanti boleh dikirimkan juga dokumentasinya ya. Bagaimana, apakah sudah mulai ada progres perbaikannya? Karena ada penutupan ya. Kemudian untuk Anda yang mungkin sekarang mendengarkan 106,1 dan ingin menambahkan terkait dengan arus lalu lintas, boleh sekali. Saya ke menelpon dulu. Halo, selamat pagi Pak Andi.
1: Selamat pagi, baik.

0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, salam untuk semua kru Krishna, Adakra Krishna yang sekarang sedang bertugas. Semangat selalu dan tak
0: Baik.
1: lupa pedulur cakra semua yang sedang mendengarkan siaran Mbak Iis.
0: Baik, Pak Andi lagi di jalan atau di rumah ini?
1: Ya di jalan tadi saya ngirimkan video di ruas tol berapa itu dari Nganjuk ke Saratan kan ada pembenahan.
0: Oh, arah ke
1: Jadi mohon
0: barat.
1: hati-hati. Rencana insya Allah mau ke Semarang.
0: Oke, ya, baik. Perbaikannya di jalur cepat atau jalur lambat ini, Pak Andi?
1: Jalur cepat.
0: Oke.
1: Kilometer berapa lupa tapi tak tadi tak kirimi video.
0: Ya.
1: Jadi mohon pas itu hati-hati. Ya ini di jalan masih cukup sepi. Mungkin nanti kalau agak siang lagi kan biasanya minggu itu ramai.
0: Betul, Pak Andi. Baik.
1: Sementara ini kendaraan besar-besar yang sedang ada di jalan.
0: Okay.
1: So, pas penuh up, sopirnya mungkin baru bangun tidur, kadang-kadang kurang Mbak.
0: Apa ini?
1: Apa ya? Jadi sok nganan sok kiri itu kan kurang-kurang.
0: Iya, berarti jalannya masih zigzag gitu ya, Pak Andi?
1: Enggak zigzag, orangnya sendiri coro baru bangun tidur kan kurang full ngono pemikirannya.
0: Atau
1: ngeliang makanya hati-hati.
0: Oke, berarti mungkin belum sepenuhnya sadar ini, tapi sudah maksain untuk berkendara lagi.
1: Gudak-gudak waktu mungkin, Pak.
0: Oke, baik. Pak Andi, kalau untuk jalur sebaliknya gimana, Pak? Arah ke Surabaya, apakah terlihat ramai?
1: Belum sama. Jadi dari barat ke timur sama aja, dari timur ke barat masih lenggang.
0: Oke.
1: Cuaca bagus. Ini kan minggu, boleh request ya?
0: Boleh. Kira-kira pengen diputarin apa?
1: Aku itu inginnya lagu-lagu sing anu tuh Bang. Guna makna.
0: Punya makna. Apa itu?
1: Ya maksudnya lagunya Roma itu.
0: Oh, Roma.
1: Yang apa itu, yang anu, jadi seorang ibu itu kan menjadi apa namanya, manusia itu loh, lupa saya itu.
0: Oke. Sebentar nanti saya coba carikan ya.
1: Kalau enggak ya epit.
0: Oh,
1: berita okay. Kepada kawan, nopo ayah, kalian enak itu.
0: Oke, Pak Andi, nanti saya putarkan ya.
1: Ya nanti kalau sudah hanus, insya Allah nanti tak kabar-kabari, mumpung saya mau ngabarin. Ya,
0: oke.
1: Okay. Gayanya. Salam untuk semua pendengar.
0: Siap-siap.
1: Si yang biasa hanus, siapa itu, mas siapa itu yang setiap saat itu.
0: Yang mana?
1: Di perjalanan selalu anu itu kasih kabar.
0: Mas Azril, Mas Kopeng, terus siapa lagi ya, banyak.
1: Itu. Mas Azril, Mas Kopeng, terus si yang anu itu Kanjuk.
0: Pak Chandra, Pak Mu, wah banyak ini, Pak.
1: Salam salam kenal untuk semua pendengarnya ya.
0: Okay,
1: yang
0: baik.
1: Sering kontak-kontak ngasih informasi. Jadi nanti tolong kalau ada yang perjalanan ke barat masih lebih duluan tolong diinfokan. Insya Allah saya nanti selalu pantau, kalau sudah lepas tak anu streaming ya.
0: Ya baik, siap. Sugeng tindak Pak Andi, hati-hati di jalan nggih.
1: Ya, matur suwun. Semangat semua untuk kru Cakra Krishna ya.
0: Baik, Waalaikumsalam. Monggo, ada Pak Andi ini tadi. Dapat salam Sri Jakra dari Pak Andi. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Semarang. ada kewaspadaan, jadi perbaikan jalan ini di kilometer 620 ya, kalau saya amati video dari Pak Andi ini tadi, tepat di kilometer 620 sudah mulai ada tanda, jadi untuk di sisi kiri ya, atau di sisi selatan, karena beliau yang arah ke barat, itu sudah mulai ada traffic cone. Jadi hanya separuh saja, separuh jalan yang bisa dilalui. Ini untuk di jalur lambat yang bisa dilalui, jalur cepat tidak bisa karena ada material, lalu juga ada ini alat berat ya, eskavator di lokasi. Kilometer 620, Anda dari Nganjuk maupun Surabaya, mau ke arah Jawa Tengah atau ke arah Madiun, mohon untuk hati-hati ya. Yang lain boleh ditambahkan juga, barangkali sudah lebih dulu melintas di ruas tol arah ke Semarang, 0852 9001061.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Ya, baru saja info sehat yang membahas terkait dengan daun jambu biji yang ternyata manfaatnya itu sangat banyak juga. Salah satunya adalah kerusakan jantung ya. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena untuk herbal naria ini juga bisa untuk segala macam penyakit ya. Termasuk juga untuk kerusakan jantung seperti daun jambu biji tadi. Kalau Anda sekarang mendengarkan 106,1 di rumah atau di perjalanan, boleh langsung berbagi informasi 0852 9010 61. Kita putar dulu satu lagu dari Roma Irama.

0: Ya, drama dari Roma Irama yang baru saja saya putarkan ya. Menikmati lagu-lagu dari Radio Cakra Krishna. Ini semoga bisa menghibur Anda serta menemani perjalanan Anda. 0852-9001-061. Alvan Amar, silahkan.
1: Ya, setelah dapat salam dari Pak Andik tadi, ini Pak Chandra Budi langsung bergabung pagi ini. Tapi belum perjalanan, ini masih ngisi perut dulu katanya. Sarapan pagi ini di Pasar Pengkol, di Mrebek lokasinya.
0: Okay.
1: Ini sarapannya ada dua bungkus, jadi Pak Chandra Budi sarapannya dua kali pagi ini. Yang satu ada sego tiwul, yang satunya ada nasi jagung.
0: Oh,
1: jadi sama-sama makanan
0: jadul
1: yang menu Pak Chandra Budi pagi ini. Tapi sego tiwulnya sepertinya enggak ori, sudah nasi tiwul
0: campuran
1: goreng begitu.
0: Ya?
1: Digoreng kayaknya.
0: Oh,
1: digoreng
0: tapi
1: sama dicampur nasi putih.
0: Ini? Oh, putih.
1: Ya, karena kan ini sudah terlihat ada kolnya, ada cabenya juga. Jadi sudah digoreng, kemudian juga sama nasi jagung tadi informasinya untuk menu sarapan Pak Chandra Budi pagi ini. Dikirimkan beberapa camilannya juga, sama ini juga sama-sama makanan jadul begitu. Ada apem, kemudian bote. Tahu bote gak, Is? Bote ini apa ya, semacam umbi-umbian begitu.
0: Yang kulitnya hitam itu ta?
1: Umbi lokal dari talas.
0: Tahu.
1: Talas itu kalau yang di bawah di akarnya, nah itu bisa direbus atau dibakar, namanya bote. Nah itu sudah cukup jarang ditemui. Rasanya sama kayak apa ya? Sama singkong sih beda, agak keras dia teksturnya, tapi masih enak.
0: Saya tuh pernah makan ini, Van, di iya di belakang rumah tuh kayaknya ada, tapi
1: gitu.
0: Apa ya? Bukan bote kalau di tempat saya loh ya. Itu namanya uwi gitu loh.
1: Oh, uwi. Oh
0: iya, hampir beda enggak ya?
1: Hampir sama mungkin ya. Tapi kalau bote dari talas kata Pak Chandra Budi. Enggak terlalu besar ukurannya, enggak seperti ketela pohon yang bisa besar panjang begitu. Kalau bote ini lebih ke butel bulat-bulat kecil gitu loh. Jadi enggak bisa sebesar kayak singkong, tapi sama-sama dari akarnya talas ini, informasi dari Pak Chandra Budi. Ada apem sama cenil ini. Nah, ini yang mantap, cenilnya ini kelihatannya kan campur-campur dia. Ada kleponnya, ada ketan hitam, ada cenil yang panjang-panjang itu. Jadi memang variatif menu dari Pak Chandra Budi pagi ini. Didapatkan di Pasar Pengkol Mrebek. Jadi memang pasar tradisional. Jadi makanan-makanan kuno seperti ini masih banyak diperjualbelikan di sana. Lalu informasi lain tadi masuk informasi juga Pak Nur. Ini juga menginformasikan hasil gelaran Piala Dunia pagi ini yang antara Inggris melawan Norwegia tadi. Dimenangkan Inggris dengan skor 2-1. Dua gol dicetak oleh Jude Bellingham tadi untuk dua gol dari Inggris. Ini nanti masih ada satu pertandingan lagi di Piala Dunia jam 8. Nanti untuk pertandingannya antara Argentina melawan Swiss di jam 8 pagi nanti untuk laga semifinal Piala Dunia tahun 2026 ini. Kemudian informasi lain tadi dari Pak Suprianto, ini juga mengabarkan di Madiun ternyata ini ambil sekam buat kandang ayam. Ternyata jauh ngambilnya. Pak
0: gimana
1: Suprianto itu? Kan di Blora, Jawa Tengah. Nah ini ambil sekamnya di wilayah Madiun, di Tanjung Rejo Madiun informasinya ini. Jadi cukup jauh. Terus tadi tak tanya kan, kok ambil sekam sampai ke Madiun, Pak? Katanya kalau sekam buat kandang ayam ini memang harus milih kualitas yang bagus, Is.
0: Jadi ini buat kandang ayam itu maksudnya buat apanya, Van?
1: Buat dasarannya, buat di bagian bawahnya. Jadi kalau kandang ayam itu bawahnya ada semacam campurannya gitu, Is. Kalau saya di rumah itu ada sekam ini, kemudian ada kotorannya kambing, sama ada tanah. Nah itu dicampur buat di injak ayamnya nanti. Jadi kalau ayamnya nanti kotorannya itu nggak begitu bau gitu loh.
0: Oh, bisa ngeresep ke situ ya?
1: Bisa ngeresep ke
0: situ. Tapi kan kalau kotoran kambing sebetulnya kayak biasanya dibuat tanaman ya, Van?
1: Iya, buat pupuk. Nanti kan kalau sekam campur kotoran kambing kan ada keluar kayak uletnya gitu, Is. Nah, itu juga bisa dimakan ayamnya.
0: Oh iya.
1: Jadi kita nanti nggak harus tiap hari atau tiap minggu nyapu kandangnya. Nanti udah otomatis tercampur di campuran sekam, kotoran kambing dan juga tanah tadi. Nanti kita paling gantinya perlu ya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Jadi memudahkan perawatan. Nah, itu kata Pak Suprianto, ambil sekamnya harus yang kualitas bagus. Sehingga beliau dari Jawa Tengah ini rela ke Madiun buat ambil sekam buat kandang ayam tadi. Lalu informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Faisal Kertosono ke arah Pare. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Papar lancar, arah Pare juga belum menemui hambatan. Beberapa titik ruas jalur Papar ke arah Pare ini agak mengelupas aspalnya, jadi lebih hati-hati, dan di beberapa titik persimpangan juga dilaporkan cukup padat tiis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Irga.
2: Ya, informasi disampaikan oleh Pak Yonggi ya, dari UPDD PMI ke Kabupaten Kediri. Untuk stok darah pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, berjumlah 116 kantong is. Untuk yang jenis A ada 19, yang jenis B 52 kantong, yang jenis O 35 kantong, jenis AB 10 kantong. Dan untuk jadwal donor darah pada hari ini ada di tempat Gereja Segaran Wates mulai jam 9 pagi nanti, dan di Gereja Sindurejo mulai jam 7 tadi. Kemudian tambahan juga dari Pak Yitno ini menambahkan is, itu uwi itu kulitnya lebih halus, kalau putih itu kulitnya agak hitam dan kasar.
0: Oh, beda Pak Yitno.
2: Beda.
0: Oke, oke. Saya kira kalau sama Pak Yit.
2: Terus ada tambahan juga dari Pak Effendi ini, dari Kota Kediri sekitar Gor itu sudah ramai Jamda RX King ini ya.
0: Oh, ada ada komunitas,
2: ada kan? Acara komunitas ini kayaknya. RX King. Ih, suka RX King apa?
0: Suka motornya apa? Suka yang naikin ya?
2: Suka orangnya biasanya ya?
0: Iya.
2: Kalau RX kan suaranya itu
0: Kurang suka sih ya, kalau untuk suara gitu ya. Tapi kalau
2: aku suka.
0: Oh gitu ya, kan Erga cowok.
2: Iya. Di Batak itu pasti
0: renyah. Bagus ya.
2: Kemudian informasi tambahan juga dari Pak Herman saat ini melintas di sekitar alun-alun Caruban. Arus kondisinya lancar dan cuaca disampaikan juga cerah is.
0: Oke, baik, terima kasih Muhammad Erga dan Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, apakah Anda suka mengkonsumsi buah melon? Ternyata melon itu mengandung sekitar 90% air dan menjadi sumber vitamin A, vitamin C, beta karoten, lutein, serta zeaxanthin. Kandungan nutrisi itu berperan dalam menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem imun, serta mendukung fungsi dari otak. Buah melon juga dapat dikonsumsi langsung ya, atau dijadikan jus, atau dipadu-padankan dengan salad buah yang paling sering. Lalu, apakah Anda juga suka buah nanas, Sri Cakra? Karena nanas itu mengandung sekitar 86% air serta kaya vitamin C, vitamin B6, tembaga, dan berbagai antioksidan seperti asam galat serta asam ferulat. Berarti antara nanas dan juga melon, kandungan airnya lebih banyak melon ya. Karena kalau nanas itu 86%, tapi kalau untuk melon ada di 90,2%. Buah nanas itu adalah buah tropis ya, yang menjadi pilihan tepat untuk membuat menjaga hidrasi sekaligus memenuhi kebutuhan berbagai mikronutrien penting. Nanas dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan dingin atau diolah menjadi smoothie tanpa tambahan gula berlebih. Mengkonsumsi buah-buahan dengan kandungan air tinggi itu dapat menjadi perlengkap asupan cairan harian. Meski demikian, kebutuhan hidrasi tubuh tetap perlu dipenuhi dengan minum air putih yang cukup setiap hari agar fungsi organ tubuh berjalan dengan optimal. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang kaya akan cairan dan dapat menghidrasikan tubuh itu salah satunya adalah nanas, lalu semangka, melon, timun, kemudian ada strawberry, ada juga tomat ya. Hal-hal yang mudah Anda dapatkan di sekitaran Anda. Jadi yuk segera hidup sehat.

0: Ya, Sri Jagra, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka kemungkinan memeriksa suami dari Etik Suryani selaku Bupati Sukoharjo terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Sukoharjo. Asep Guntur Rahayu selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mengatakan pemeriksaan itu diperlukan untuk mendalami dugaan bahwa praktik pemerasan berlangsung secara berkelanjutan dan telah menjadi pola yang terjadi lintas periode kepemimpinan. Asep menegaskan KPK akan meminta keterangan dari siapapun yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut demi melengkapi konstruksi perkara dan mengungkap seluruh rangkaian tindak pidana korupsi. Menurutnya, kasus di Sukoharjo menjadi ironi karena dugaan praktik pemerasan terhadap ASN itu diduga telah berlangsung selama beberapa periode kepemimpinan daerah. Ia menilai kondisi itu menunjukkan masih adanya penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara yang mengakibatkan integritas serta amanah jabatan. Asep mengungkapkan sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, KPK telah melakukan penindakan terhadap 15 kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi. Kasus di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2025 hingga Juli 2026, operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah telah dilakukan 4 kali, yakni di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Sukoharjo. Menurut Asep, penyalahgunaan jabatan atau untuk kepentingan pribadi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat karena berdampak pada kualitas pelayanan publik dan penghambat pembangunan daerah. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni Etik Suryani selaku Bupati Sukoharjo, Richard Trihandoko, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, serta Tri Mulyo, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penyidik menduga Etik Suryani menerima uang sebesar 2,93 miliar yang berasal dari praktik setoran upah pungut selama periode 2021 hingga 2026. Ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 10 hingga 29 Juli 2026 nanti di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas dugaan perbuatannya, para tersangka ini dijerat dengan pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf E atau pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Alvan, silakan.
1: Ya, yes, tadi Pak Yusuf ini di Kertosono juga ikut berbagi cerita. Pak Yusuf ini kebetulan beliau punya fotokopian nih, dan beberapa hari terakhir ini omsetnya lumayan naik, okay. Terutama menjelang libur sekolah selesai ini, kan besok ini sudah mulai masuk. Nah, ini toko fotokopian milik Pak Agus yang ada di Kertosono ini cukup ramai, alhamdulillah katanya, karena banyak orang tua yang mengantarkan anaknya ini beli perlengkapan untuk sekolah, Is. Mayoritas yang dibeli itu ada buku tulis, kemudian

0: sampul buku, terus tepak atau apa kotak pensil itu, hingga alat tulis, pulpen dan juga krayon, ini banyak yang dicari. Alhamdulillah di Kertosono sejak setidaknya hari Kamis kemarin sampai hari ini cukup ramai toko beliau, karena juga ini besok sudah mau masuk libur sekolah, masuk sekolah maksudnya selepas libur panjang ini. Jadi beberapa ATK di Kertosono ini ramai diserbu pembeli sejak beberapa hari terakhir. Kemudian informasi lain tadi Pak Eko juga menambahkan di Serengat Blitar pagi ini cuaca sudah mulai cerah tapi masih cukup dingin. Jadi lebih hati-hati kalau yang melintas di kawasan Serengat dan sekitarnya. Kemudian dari tadi masuk Mas Novianto di Tulungrejo Pare Kediri, pagi ini juga udaranya masih cukup dingin meskipun cerah. Kemudian Pak Effendi menambahkan yang melintas di sekitaran Gor Jayabaya Kediri ini bisa lebih hati-hati karena untuk event hari ini Jamda RA King ini sudah mulai ramai, termasuk di sekitar kawasan SPBU yang arah ke Gor Jayabaya ini juga sudah padat untuk para komunitas yang datang dan parkir berjajar di tepi-tepi jalan, termasuk beberapa minimarket sampai warung-warung juga dilaporkan cukup ramai. Jadi yang mau ke arah Kediri lewat Gor Jayabaya pagi ini bisa lebih hati-hati, ada acara Jamda RA King, informasinya sampai sore nanti. Iis.
1: Oke, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, hati-hati di perjalanan Seru Jakarta untuk Anda yang masih jauh ini tujuannya. Mungkin sudah berangkat sejak dini hari tadi atau sejak jam-jam 5 pagi tadi. Tetap hati-hati untuk di kilometer 620 arah ke Madiun, di jalur tol Nganjuk Madiun. Hati-hati karena ada perbaikan jalan, sehingga yang bisa dilalui hanya di jalur lambatnya saja, jalur cepat lagi diperbaiki ya. Ini kalau Anda melintas di sana, monggo boleh ditambahkan kembali untuk informasinya 0852 9010 61. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Selamat pagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo, selamat pagi, Seluruh Cakra. Senang sekali ya bisa kembali menyapa Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya Muhammad Tirga, hadir bersama rekan gatekeeper kita ada Isatin dan Alvan Amar. Seperti biasanya ya, kami menunggu informasi dari Seluruh Cakra seputar kondisi lalu lintas, perjalanan, kewaspadaan lingkungan maupun persoalan sosial melalui WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Pacul. Lokasinya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara STN 1 Pacul, timur jalan.

0: Sebuah rumah milik Mas Rikin, 70 tahun warga desa Kemadu RT 1 RW 3 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 pada dini hari tadi. Untuk kebakaran ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, kejadian ini dilaporkan pada jam 3:30 dini hari. Petugas dari Pos Bantu Lengkong bersama tim Pos 1 Tanjunganom tiba di lokasi sekitar jam 3:30 lebih 32 menit ya, dan berhasil memadamkan api sepenuhnya pada jam 5 pagi. Kebakaran pertama kali ini diketahui oleh istri Mas Rikin saat hendak melaksanakan sholat malam. Saat berada di dalam rumah, ia melihat api itu sudah membesar di area dapur. Dan menyadari adanya kebakaran, korban itu segera berteriak meminta pertolongan pada warga sekitar ya, Sri Cakra. Dan untuk salah seorang tetangga kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran yang sedang bersiaga. Lanjut, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan analisis situasi dan pemadaman untuk mencegah api merambat ke bangunan lain. Untuk dugaan sementara, kebakaran itu dipicu oleh korsleting listrik di dalam rumah. Dan akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah yang meliputi kerusakan bangunan dan uang tunai yang ikut terbakar. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Selain petugas pemadam kebakaran, proses penanganan juga melibatkan Babin Kamtibmas Desa Kemadu, perangkat desa, pemilik rumah, serta warga sekitar yang turut membantu selama proses pemadaman berlangsung.
1: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101 FM Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi Anda di 0852 9001 061. Cek informasi ke Iis.
1: Ada Pak Warsito pagi hari ini menyampaikan untuk di sekitaran Mangkring Kediri, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Ini ramai dengan kendaraan pribadi dan truk muatan barang saja. Lalu dari Pak Sugi arah ke Malang sudah nyampe Kandangan. Pasar Kandangan pagi ini masih ramai erga, jadi mohon untuk hati-hati yang dari arah Kandangan, Jombang maupun yang dari arah Kedirinya. Lalu dari Ibu Irma tadi menuju ke arah Tulungagung, ini sudah nyampe di Beranggahan Kediri, Simpang 4 Beranggahan, arus lalu lintas arah Tulungagung terpantau ramai, sebaliknya arah ke Kediri tidak begitu ramai. Lalu dari Ibu Juwarida tadi di Pasar Geringging, depannya Pasar Geringging atau Pasar Buah, ini disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan, cuacanya sangat cerah untuk di pagi hari ini. Lalu Bu Nurul tadi juga sempat menyampaikan mau request lagu, nanti saya flashkan. Kemudian Pak Budi Widodo ini mengirimkan sebuah video. Kalau saya lihat ternyata beliau ada di Jalan Ayaniko Tanganjuk, lancar sekali arus lalu lintas, tidak begitu ramai. Ini kalau Nganjuk ramainya itu semalam Pak Widodo. Jadi kalau semalam kan memang
0: malam minggu.
1: Jadi di sana banyak yang nongkrong ya, apalagi di tepi-tepi jalan, di trotoar itu kan banyak digunakan untuk tempat tongkrongan kan ya.
0: Benar.
1: Jadi ramai banget kalau semalam Pak Widodo. Tapi kalau sekarang pagi ini Sudut Cakra Jalan Ayaniko Tanganjuk sepi mampring ini ya. Informasi selanjutnya ada Bu Sulis tadi sempat menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Ngoro Jombang lancar saja dua arahnya. Ini beliau arah ke Gudo Jombang. Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ini ya Sulut Cakra, Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Meski nilai tukar rupiah kembali menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Menurut Erlangga, berbagai indikator ekonomi domestik masih menunjukkan kinerja yang positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, inflasi, hingga sektor perbankan. Erlangga menjelaskan defisit neraca perdagangan yang terjadi dalam satu bulan terakhir itu lebih dipengaruhi oleh lonjakan harga impor bahan bakar minyak, bukan karena melemahnya kinerja ekspor nasional. Selain itu juga, Erlangga mengatakan inflasi masih berada dalam kisaran target pemerintah, yakni 2,5% plus minus 1%. Menurut Erlangga, pemerintah juga terus menyiapkan berbagai insentif untuk menjaga daya saing industri. Salah satunya melalui penyusunan peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang akan memberikan bea masuk 0% bagi impor bahan baku plastik. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memberikan fasilitas bea masuk 0% untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia selama 6 bulan ke depan. Erlangga menambahkan, berbagai program prioritas pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan kredit perumahan juga terus berjalan dengan capaian yang dinilai baik. Erlangga menyebut kondisi sektor perbankan juga masih terjaga, ditandai dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang sudah mencapai 2 digit, serta penyaluran kredit yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Lebih lanjut lagi, Erlangga mengatakan optimisme terhadap ekonomi Indonesia juga tercermin dari proyeksi sejumlah lembaga internasional. Dan pada penutupan perdagangan kemarin, nilai tukar rupiah menguat 63 poin atau 0,35% menjadi Rp18.065 per dolar.

dolar Amerika Serikat dari sebelumnya Rp18.128 per dolar Amerika Serikat. Muhammad Amrusifa Research and Development Indonesia Commodity dan Derivatives Exchange atau ICDX menyatakan penguatan rupiah masih ditopang oleh cadangan devisa atau CADEV yang memadai. Posisi cadangan devisa Indonesia yang meningkat menjadi 145,6 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir Juni 2026 naik dari 144,9 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Amrusifa mengatakan rupiah masih berpeluang menguat pada pekan depan jika tekanan terhadap dolar Amerika Serikat berlanjut. Namun penguatan rupiah diperkirakan tidak terlalu besar karena investor masih menunggu sejumlah data ekonomi penting dari Amerika, terutama inflasi inti yang akan menjadi petunjuk arah kebijakan suku bunga Federal Reserve.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang. Tepatnya di Dusun Glagaan, Desa Glagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Irmawan. Beliau ini perjalanan menuju ke arah Kota Kediri, sudah nyampe di sekitaran jalur Simpang 4 Waruturi. Ini masih aman saja. Kemudian ada informasi masuk ini tadi dari pendengar dengan Bu siapa ya ini yang kemarin sering kali info ya, oh dengan Bu Toti ya. Ini beliau menyampaikan semangat pagi kru dan juga pendengar Radio Cakra Krisna, salam sehat dari Car Free Day Nganjuk.
0: Wah, beliau berada di sana
1: ini ya. Ikut Car Free Day ini ya. Kebetulan hari ini beliau juga ikut senam di alun-alun. Cukup ramai ya pesertanya yang ikut senam begitu Erga.
0: Iya,
1: cuaca juga tidak begitu panas, jadi kan mendukung, enak gitu buat Car Free Day-an. Habis senam lanjut makan nasi pecel tumpang. Wah.
0: Ini.
1: Keringatnya hilang, terus habis itu asumsinya masuk lagi ya. Banyak sekali nih yang dagang makanan ga. Lalu lintas sekitaran Car Free Day-an Nganjuk juga aman terkendali karena pengunjung tidak begitu ramai banget gitu, tidak. Maaf, mau minta lagu boleh karena ini sambil dengarkan Radio Cakra Krisna. Minta lagunya Akhir Zaman by Roni Parulian. Ini ada video juga yang beliau kirimkan saat senam ya. Wah, saya jadi pengen ikut senam. Saya ini termasuk anak yang apa ya, bukan anak sih ya, pemudi yang belum pernah senam kayaknya. Jadi kalau di sekolah dulu ada senam itu saya paling males gitu ya senam. Tapi kalau jogging, agak lari-lari itu saya suka. Kemudian informasi masuk dari Pak Chandra Budi tadi juga sempat lagunya Peter Pan tadi yang mungkin nanti kok di telinga saya agak berbeda ya hentakan drumnya. Nah, ini mungkin versi yang berbeda ya Pak Chandra Budi. Kemudian info masuk dari Pak Budi, ada insiden lalu lintas ini di kawasan Mojokerto. Informasinya di Desa Kintelan, Kecamatan Puri, sepeda motor yang menabrak sebuah salon kecantikan tengah malam ya. Berarti sekitaran jam 12-an malam kemarin, di hari Sabtu 11 Juli 2026, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sedulur Cakra, kita telah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, terkait perkiraan cuaca hari ini di Nganjuk dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Pak Setiaris.
4: Selamat pagi Mas Erga.
0: Kabarnya gimana ini Pak?
4: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah. Baik Mas. Ini Pak, izin bertanya terkait bagaimana perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk hari ini Pak.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami informasikan untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk hari ini masih didominasi cuaca cerah hingga berawan tipis nanti di siang menjelang sore hari. Untuk peluang curah hujan memang sangat rendah sekali, kurang dari 10%. Kemudian untuk angin masih didominasi angin timuran, ini bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Jadi ini seiring dengan melemahnya topan babi, kecepatan angin yang melintas di wilayah Jawa Timur ini juga sedikit mengalami penurunan. Kemudian untuk suhu udara ini relatif lebih rendah untuk siang hari nanti. Kalau kemarin di atas 32 kemudian sampai 33-34, hari ini diprediksi maksimal hanya 31 sampai 32. Hal ini disebabkan karena hembusan udara dingin dari benua Australia ini sangat intens sekali. Tadi pagi ini tercatat di Nganjuk kota saja 19-20 derajat Celcius Mas Erga. Jadi
0: iya, benar.
4: Sangat dingin sekali
0: banget
4: tadi
0: pagi.
4: Iya benar. Jadi adanya intrusi atau hembusan angin dingin ini juga akan berpengaruh terhadap suhu untuk siang hari nanti. Jadi siang ini diprediksi 31 hingga 33 apa 32 derajat Celcius untuk maksimumnya. Itu Mas Erga. Untuk kelembapan ini sangat rendah, jadi memang di musim kemarau kelembapannya sangat rendah. Untuk siang hari ini bahkan mencapai 45 hingga 55 diprediksi, jadi sangat rendah sekali. Jadi untuk terbentuk awan apa untuk mendukung awan hujan juga sangat, sangat rendah, kecil sekali. Iya betul Mas Erga.
0: Baik, baik Pak. Ini untuk itu apa ada fenomena cuaca beberapa hari ke depan Pak?
4: Kalau untuk fenomena gangguan cuaca, gangguan atmosfer ini untuk 3 hari ke depan ini memang tidak terpantau adanya fenomena tersebut. Jadi diprediksi memang hingga pertengahan Juli ini cuaca masih didominasi cuaca cerah hingga beraman cerah ya? Berawan. Oh, iya betul Mas Erga. Untuk wilayah yang lain, untuk wilayah Jawa Timur yang lain masih sama, jadi umumnya masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkembangan musim kemarau untuk wilayah Jawa Timur ini sudah 98% ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Jadi ada satu zone di antara Bondowoso Banyuwangi kalau tidak salah, itu hingga saat ini masih turun hujan. Jadi masih ada satu zone jadi masih ada satu zona musim atau zone yang masih turun hujan hingga pantauan terakhir dekade awal bulan Juli ini. Untuk wilayah Nganjuk, hari tanpa hujan ini sudah melebihi dari 30 hari. Jadi sudah waktunya untuk meningkatkan kewaspadaan. Ini terutama untuk ketersediaan air bersih untuk minum, kemudian untuk pertanian juga ini sudah mulai perlu ditingkatkan kewaspadaan. Begitu Mas Erga.
0: Baik, dan untuk imbauan ini untuk masyarakat yang lebih detail gimana Dan?
4: Baik, jadi imbauan untuk masyarakat karena kita ini sudah mulai menuju ke puncak musim kemarau yang diprediksi di bulan Agustus. Iya betul. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air, bijak dalam penggunaan air. Kemudian petani diimbau untuk bisa menyesuaikan jenis tanaman apa yang cocok dalam menghadapi terutama kekeringan. Kemudian untuk masyarakat juga diimbau terutama yang tinggal di wilayah dekat hutan karena memang rawan kebakaran. Jadi saat terutama kalau membakar sampah jangan saat angin kencang, kemudian jangan saat siang hari karena saat siang hari itu selain suhunya panas kemudian kelembabannya rendah, ini sangat berpotensi sekali apinya bisa merembet kemana-mana. Terus kalau memang melakukan pembakaran jangan lupa terutama pembakaran sampah pertanian seperti bekas tebu dan lain-lainnya ini jangan lupa ditungguin, terus jangan ditinggal karena jaga-jaga sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu Mas Erga.
0: Baik, terima kasih Pak Setiaris terkait perkiraan cuaca hari ini di Nganjuk dan sekitarnya ya Pak.
4: Oke, sami-sami Mas Erga.
0: Oke, monggo dilanjut tugasnya Pak.
4: Oke. Oke.
0: Itu tadi ya Sedulur Cakra, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP terkait perkiraan cuaca hari ini di Nganjuk dan sekitarnya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Masih kami tunggu Anda ya, sedulur cakra, untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih dengan saya ya, Dulu Cakra, Bapak Tirga, menyapa Anda di Radio Cakra Krisna 106,1 FM. Saya masih ditemani rekan gatekeeper kita, ada Isatin dan Alvan Amar. Kami siap menerima berbagai informasi dari Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Naria Bagor. Lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Menit ke-5 lepas dari jam 9, kita cek informasi ke Iis.
1: Ya, saya terima telepon dari Bapak Ratno Anggoro. Ini tadi menyampaikan di tanjakan Kaligunting Caruban Madiun ada truk trailer yang mogok. Ini dari arah timur ke barat atau dari Nganjuk arah ke Madiun. Ya, jadi hati-hati Surujagra karena posisi di tanjakan dan ada di tengah agak kiri. Kalau untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti sepeda motor dan mobil-mobil kecil itu lewat jalur kiri atau nyelip di kiri bisa ya untuk lurus arah ke barat. Tapi kalau truk ataupun mobil yang agak besar gitu ya, barangkali Elf, nah itu harus lewat jalur samping kanan atau harus gantian dengan kendaraan dari arah lawan. Jadi untuk Anda Surujagra yang lewat di jalur Saradan Madiun, tepatnya di Kaligunting, mohon untuk dipelankan laju kendaraan. Mohon dibantu dokumentasi juga karena Pak Ratno Anggoro ini tadi tidak menyertakan dokumentasi. Beliau sebenarnya sambil jalan ya tadi, kedengeran agak masih di jalan begitu. Jadi Surujagra yang lain bisa kirimkan dokumentasi untuk di jalur Kaligunting Saradan Madiun. Erga.
0: Geser ke Alvan.
2: Ya, untuk update Piala Dunia ini pagi ini berlangsung pertandingan Argentina melawan
0: Swiss.
2: Ini skornya 1-0 jeda babak pertama. Gol tunggal Argentina tadi dicetak oleh Alexis di menit ke-10. Ini masih turun minum untuk sementara, skornya 1-0. Ini juga ditayangkan live untuk pagi ini mulai jam 8 tadi. Ini sudah mulai di babak kedua. Sekali lagi untuk skor sementara Argentina lawan Swiss di Piala Dunia 2026 ini masih 1-0 untuk keunggulan Argentina. Kemudian Pak Setiaris, tadi ternyata pas on air juga dalam perjalanan kah? Ini dari Pace ke arah Kediri. Disampaikan lalu lintasnya masih lancar dengan cuaca yang juga cerah pagi ini. Dari kiriman videonya memang tidak terlalu ramai, hanya beberapa kendaraan roda 2 dan juga mobil pribadi yang terlihat melintas. Kemudian informasi lain tadi ditambahkan oleh Pak Wibowo di jalur Jatikalen ke arah Peloso Jombang. Ini lewat Jalan Raya Megaluh Jombang masih lancar, roda 2 yang ramai melintas, lebih hati-hati saja. Kemudian dari Mbak Anggita Kertosono menambahkan cuaca sudah mulai panas. Ini seputaran Pasar Baru Kertosono pagi ini juga sudah terlihat aktivitas jual beli cukup ramai, Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar yang sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Pengadaan pembuatan gorong-gorong di Desa Puyang, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Ini meskipun jalur alternatif, harap waspada terutama saat melintasi di malam hari. Pembuatan gorong-gorong ada di sebelah barat jalan, yang dari arah selatan atau dari arah perempatan Jatirejo ke utara. Karena saat malam hari ini penerangannya kan kurang ya. Jadi mohon untuk diwaspadai untuk yang melintas di Desa Puyang, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, karena ada pembangunan gorong-gorong. Informasi selanjutnya tadi disampaikan Bu Nafisa, ini di Kaligunting, Caruban, Madiun. Untuk saat ini lalu lintas lancar, tadi juga sempat menemui kendaraan truk trailer yang macet ya.
1: Macet ya.
0: Iya betul, kemungkinan sudah sejak kemarin ya itu, karena memang terlihat sudah ada itu ya kayak penandanya itu kalau daun juga sudah layu begitu. Kemudian dari Bu Fitro tadi menuju ke arah Ngantang Malang, ini sudah nyampe di jalur kandangan, arus lalu lintasnya lancar. Erga.
1: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap kami tunggu informasi Anda ya, Sulu Cakra di 0852 9001061.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya. Seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Nyalek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri resmi menyerahkan 3 perkara dugaan kasus korupsi batubara, Asabri dan Krakatau Steel kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Pelimpahan ini disebut untuk percepatan penanganan kasus-kasus tersebut seperti pengembangan alat bukti dan barang bukti. PLT Jampitsus Rudi Margono mengatakan pihaknya selaku penyidik akan memastikan alat bukti, barang bukti, serta hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan pelimpahan perkara ke Kejagung adalah dalam rangka sinergitas. Polisi resmi menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Bersama Febri, polisi juga menetapkan pihak swasta DR sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam 3 kasus dugaan korupsi hingga TPPU yang sebelumnya disidik bersama Kortas Tipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Febri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus batubara, Asabri hingga Krakatau Steel yang sebelumnya disidik tim gabungan kepolisian itu.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Nugroho untuk arus lalu lintas di jalur Tepus Kediri arah ke Simpang Lima Gumul. Ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada pesan masuk dari Pak Budi. Pak Budi Widodo kembali mengirimkan sebuah video. Ini belum saya dengarkan, kira-kira di mana, atau kita dengarkan bersama saja ya, saya keraskan audionya. Oh, Kewagian. Kewagian itu berarti Loceret Nganjuk ya, Pak Budi Widodo ya. Ada nyadranan erga. Nyadranannya ini mungkin kayak bersih desa kan ya. Nah, ini ada sound horror di bagian depan, lalu diikuti dengan para ibu-ibu, bapak-bapak yang nari, lalu juga ada ini yang dipanggul bersama itu apa namanya, kayak tumpeng gitu ya, tumpeng sayur yang diarak gitu ya. Lalu di bagian belakang itu saat sudah di penghujung, bagian belakang, bagian-bagian orang-orang yang lagi ngantri mau lewat ya. Ini di Kewagian Loceret Nganjuk Sedujakra ya. Jadi kalau Anda melintas di sana, nanti mungkin juga ketemu dengan grup atau yang ikut nyadranan ini. Informasi selanjutnya dari Bapak Tri Isbianto ingin menyampaikan terkait dengan adanya insiden lalu lintas di Kintelan Puri Mojokerto. Vario dari arah Puri nabrak salon kecantikan Ajur Kacani Salon. Kaca-kaca dari salon itu sampai pecah semuanya ya, Pak Tri Isbianto ya. Untuk korban kabarnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Kami sudah komunikasi atau konfirmasi langsung ke Ibda Beni Hermawan. Beliau ini Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, tapi karena memang belum ada jawaban, jadi masih menunggu dulu ya untuk lebih detailnya. Selanjutnya dari Ibu Aminah tadi sempat menambahkan untuk cuaca di sekitaran Pari Kediri cerah sekali pagi hari ini, untuk lalu lintas cenderung ramai jalur utama PK Bangsa. Erga.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Masih kami tunggu Anda ya, Studio Cakra, untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Nah ini ya, Sil Cakra, kandang kambing di Tawangsari, Garum, Blitar terbakar pada Sabtu kemarin sore, dan 3 ekor kambing dan mobil Hiace juga ikut terbakar. Teddy Prasojo selaku kasih pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar membenarkan adanya kebakaran di kandang kambing milik Swaji di lingkungan Ngebrak, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum pada sore kemarin. Teddy menjelaskan kebakaran diduga berawal dari sampah yang terbakar di dekat kandang, lalu merembet hingga membakar seluruh bangunan kandang yang terbuat dari rangka beton, lantai kayu, dan atap asbes. Selain membakar bangunan kandang, api juga menghanguskan 3 ekor kambing, 1 unit mobil Toyota Hiace, mesin pencacah rumput, serta mesin pencampur pakan. Kemudian warga yang mengetahui kejadian itu sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya ya, Sedulur Cakra, sebelum menghubungi petugas pemadam kebakaran. Teddy juga mengaku pihaknya meluncurkan 3 unit mobil pemadam sehingga setelah 2 jam api itu berhasil dipadamkan. Untuk total kerugian akibat kejadian ini, kata Teddy, itu diperkirakan mencapai sekitar 60 juta rupiah. Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna ya, Sedulur Cakra, atau langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: cek informasi ke Alvan.
1: Ya kak, tadi disampaikan oleh Pak Hamzah di Jombang, Karanganyar Kota. Ini lewat Kertosono, Simpang 4 masih lancar. Sebelumnya lewat Mengkring juga tidak ada hambatan. Yang sempat terjadi penumpukan tadi di perlintasan kereta api di jembatan Bandar Kedung Mulyo. Tapi lepas itu masih lancar kembali dengan roda 2 dan juga truk muatan arah ke Surabaya yang banyak mendominasi. Kemudian tadi dari Mas Andi di kawasan Papar, ini lewat Simpang 4 Papar tadi dari arah Pare juga tidak ada hambatan. Ini Simpang 4 Kelutan dikirimkan beberapa foto juga masih aman dengan roda 2 yang banyak melintas. Kemudian Pak Muhammad Yasin di ruas tol, ini di Mojokerto ke arah Surabaya sampai baru lepas di area rest area Melati juga masih lancar. Roda 2 yang banyak melintas tadi. Kemudian dari Pak Erwin di Kecamatan Gondang, ikut menambahkan saja cuaca sudah mulai panas. Pagi ini tidak begitu angin untuk Kecamatan Gondang. Traffic juga masih ramai lancar saja. Satu lagi ditambahkan oleh Pak Zainal di kawasan Kediri Kota, ini di Mojoroto tepatnya, seputaran Taman Sekartaji juga dikirimkan foto masih lancar. Mengarah ke Merican harap lebih hati-hati karena banyak pedagang kaki lima di seputaran Taman Sekartaji di kiri kanannya, Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti Facebook Radio Cakra Krishna ya, Sri Cakra, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Seorang mahasiswa asal Jombang meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan adu banteng dengan pemotor lain di kawasan Jalan Raya Sepat Lidah Kulon, Lakar Santri, Kota Surabaya pada Minggu 12 Juli 2026 subuh. Korban meninggal dunia diketahui berinisial TR, mahasiswa asal Jombang yang saat itu mengendarai motor Yamaha Mio Nopol S2081WN. Sementara satu pengendara lainnya yang mengalami luka-luka berinisial SS, warga Sidoarjo yang mengendarai Honda Vario Nopol W2914BL. Kompol Imam Solikin Kapolsek Lakar Santri mengatakan kecelakaan itu terjadi sekitar jam 4:30 subuh. Saat itu dua sepeda motor melaju dari arah berlawanan. Namun setibanya di lokasi, salah satunya diduga kehilangan konsentrasi hingga akhirnya bertabrakan satu sama lain dari depan atau adu banteng. Tabrakan itu, kata Imam, langsung membuat TR meninggal dunia di lokasi kejadian, dan jenazahnya kemudian dievakuasi ke RSUD Bakti Dharma Husada, Surabaya. Sementara SS mengalami luka ringan dan juga dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan itu diduga dipicu kurangnya kehati-hatian dan kecepatan kendaraan yang terlalu tinggi. Kondisi jalan yang masih sepi pada jam 4:30 diduga membuat kendaraan melaju kencang. Kapolsek mengatakan pihaknya sudah menghubungi keluarga korban yang meninggal dan saat ini pihak keluarga sedang menuju ke rumah sakit. Adapun saat kecelakaan terjadi, kedua pemotor sama-sama memakai helm. Surat-surat juga dipastikan, Kompol Imam dalam posisi lengkap. Keterangan awal yang dihimpun, TR diduga dalam pengaruh alkohol atau mabuk saat berkendara, sementara SS mengantuk. Selain faktor pengendara, polisi juga menyoroti kondisi jalan di sekitar lokasi kejadian yang sedang ada perbaikan jalan di sisi kiri. Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 10 pagi, saatnya saya bergeser ke ruang gatekeeper dan tetap kami nantikan Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Erka, pamit undur diri.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Menit ke-3 lepas dari jam 10 ya. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 siang nanti. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada II Satin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat tambahkan untuk informasi kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya. Di hari Minggu akhir pekan tanggal 12 Juli 2026. Kami tunggu di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, informasi yang masuk di menit ke 5 ya, lepas dari jam 10 pagi ini, beberapa titik lalu lintas untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup lancar. Tidak ada kenaikan volume kendaraan, masih normal di hari Minggu ini. Pusat perbelanjaan yang dilaporkan tadi cukup ramai, dan juga toko alat tulis karena memang besok sudah masuk sekolah. Jadi memang agak ramai di beberapa titik untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Cek ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ini saya komunikasi dengan Kabil Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin, terkait dengan bagaimana untuk update jalur alternatif yang digunakan untuk jembatan Kodang 1 yang sekarang itu sedang dibangun ulang ya. Jadi ada jalur alternatif untuk kendaraan truk, ada juga untuk kendaraan pribadi roda 2, roda 4. Karena kemarin sempat banyak yang melanggar, akhirnya dipasang portal. Ada beberapa portal saja. Nah, lalu setelah itu ini masih banyak yang melanggar, akhirnya ditambah lagi. Kalau sekarang totalnya berapa? Ini masih saya komunikasikan. Mungkin nanti kalau beliau berkenan on air akan saya sambungkan, bisa ditanyakan secara langsung total dari portal ini kira-kira ada berapa. Pak Tris Bianto menyampaikan insiden lalu lintas yang terjadi di kawasan Puri Mojokerto, adanya pengendara roda 2 yang menabrak sebuah ruko. Rukonya itu kebetulan adalah salon yang bagian depannya itu terbuat dari kaca. Nah, ditabrak dari situ karena tikungan van. Jadi kemungkinan pengemudi kendaraan roda 2 ini agak kurang konsentrasi ya, sehingga nabrak di tempat kencatikan tersebut, pecah semuanya, dan korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Korbannya adalah warga Jombang atas nama Pardi, usianya 43 tahun, ini tepatnya di Bareng Jombang untuk rumahnya. Mas Taufik ini menginformasikan cuaca cerah di Ngawi, aktivitasnya hari ini ada kayak huruk-huruk kalau bahasa Indonesia itu meratakan gundukan tanah. Nah, ini diterjemahkan sendiri oleh Mas Taufik ya.
0: Huruk-huruk ya.
1: Ini di Ngawi saat ini 26 derajat Celcius, cukup panas. Kemudian tadi ada Bapak Waluyo menyampaikan untuk cuaca di sekitaran Prambon Nganjuk cerah sekali, arus lalu lintas masih lancar. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk saat ini ya, Sudo Cakra juga tengah berlangsung pertandingan di semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss tadi. Jam 8 untuk menit bermainnya tadi, sampai sekarang masih berlangsung di babak injury time. Jadi yang masih belum menonton, ketinggalan, dapat segera saksikan, ini masih belum selesai. Skor masih sama 1-1. Sementara itu lewat telepon sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin. Selamat pagi Bapak Ahmad, Assalamualaikum.
4: Selamat pagi Mas Alvan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Bapak Ahmad di hari Minggu ini Pak?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga teman-teman Radio Cakra Krishna juga demikian, semua baik-baik saja.
0: Amin, amin. Baik, Pak Ahmad, ini kami terima informasi ada pemasangan portal pembatas di jalur alternatif Jembatan Gondang 1 Pak ya?
4: Ya betul. Nah, jadi untuk portal ini memang ada penambahan, yang sebelumnya 4 titik, ini kami tambah menjadi 7 titik ya, karena melihat perkembangan situasi lalu lintas yang dengan 4 titik sebelumnya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 6 ke atas yang masuk ke jalur-jalur kecil pedesaan, sehingga sangat merusakkan masyarakat, menimbulkan kerusakan jalan di sana sini maupun polusi dan penumpukan arus, sehingga masyarakat setempat sendiri kesulitan ya kalau mau beraktivitas demikian.
0: Dari 4 ke 7 titik di wilayah mana saja, Pak Ahmad?
4: Jadi penambahannya di Simpang 3 Timur Polsek Alangbret. Ini merupakan pintu masuk utama kendaraan-kendaraan besar atau tumbuh tiga yang masuk ke jalur-jalur kecil di wilayah Bontang ya. Jadi ini memang sengaja kita tutup karena memang sudah terlalu banyak kendaraan besar yang masuk. Untuk kendaraan roda 4 biasa maupun bok-bok kecil dan sebagainya tetap bisa masuk, nggak masalah itu. Dan selanjutnya di Simpang 3 Bedung Suko, tepatnya di timur Polsek Ulang, di timur SMP 5 ya, juga kita pasang untuk antisipasi yang bobol melalui pinta atau pinggir kali sebelah barat. Jadi Simpang 3 Pasar Gondang, karena ini juga banyak sekali keluar dari masyarakat di mana kendaraan roda 6 ini masuk ke jalur depan pasar, terutama pada jalur-jalur kecil saat ini apa keluar masuknya warga masyarakat yang ke pasar ya. Terus di situ juga ada SMP Gondang, di situ juga banyak anak-anak kecil, anak-anak SMP, jadi tentunya sangat sangat mengganggu.
0: Oke, jadi memang karena kondisi jalan nggak layak lah Pak ya dilewati untuk kendaraan dengan roda 6 ke atas itu.
4: Bukan peruntukannya. Jadi jadi memang dari awal sudah kita petakan, sudah kita mapping, kita bagi untuk roda 6 memang nggak boleh lewat area situ. Jadi sudah seharusnya mereka ini lewat Simpang 3 Durenan kalau yang dari arah Trenggalek, dan Simpang 3 Tamanan yang dari arah Tulungagung, seperti itu.
0: Baik, Pak, dari 7 portal apa ada peluang ditambah lagi nanti ke depannya, Pak?
4: Ada, nanti total 11 portal ya.
0: Oh, rencananya 11 portal yang kita terpasang.
4: Ya, ya besok kita tambah lagi sampai betul-betul ada 11 portal yang dimana titik-titik tersebut sudah memang kita petakan dari awal memang sebagai perlintasan utama atau pintu masuk utama kendaraan-kendaraan tonase tinggi yang melanggar kelas jalan, seperti itu.
0: Ya, berarti untuk titik-titik tadi berdasarkan laporan dari masyarakat juga, Pak ya?
4: Ya, yang bukan hanya laporan masyarakat, tapi dari awal sudah kita mapping sebenarnya. Jadi memang kalau di situ dilanggar, nanti pasti masyarakat komplain. Jadi memang sudah kita mapping, pasti lewat situ kalau nggak kita tertibkan ya. Jadi lewat situ. Jadi mereka ini pada prinsipnya pengemudi roda 6 mencari jalur perlintasan terdekat ya, menghindari jalur yang agak jauh karena memang ya efisiensi BBM. Namun demikian ya namanya situasi kontingensi, memang ada pembangunan yang berskala lebih besar, makanya butuh kesadaran dari semua elemen ya, termasuk pengusaha-pengusaha angkutan barang maupun pengemudinya. Jadi memang butuh kesadaran sekali lagi, seperti itu.
0: Oke, baik. Pak Ahmad, ini setelah nanti proyek perbaikan jembatan Gondang 1 selesai, apakah portal dilepas atau permanen di sana, Pak?
4: Dilepas. Jadi nanti kita angkat portalnya. Sementara tiangnya ya di situ nggak apa-apa, tidak mengganggu. Nanti bisa digunakan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya bisa difungsikan. Tapi yang jelas kita buka untuk portalnya. Demikian.
0: Baik, yang terakhir Pak Ahmad, mungkin ada himbauan Pak kepada para pengendara yang mau melintas di seputaran jembatan Gondang 1, Pak?
4: Ya, terima kasih. Saya Ibu Zainuddin, KPU Satlantas Polres Tulungagung, mewakili Bapak KP Ivan Dara selaku Satlantas, memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat, terutama pengemudi roda 6 ke atas atau sumbu 3 ya. Jadi monggo, sudah jelas untuk pola-pola pengalian kita, monggo tetap melalui 3 Tamanan dan Durenan, 2 titik itu yang jadi pengalian kita untuk roda 6. Jangan melanggar kelas jalan termasuk sekitaran Gondang situ, karena kita akan melakukan tindakan tegas, dan ini sudah kita laksanakan rutin setiap hari selama 15 hari ini ya. Jangan sampai nanti kena perindakan dari kami, dan jangan sekali-kali merusak portal, karena portal tersebut merupakan fasilitas umum atau untuk masyarakat ya. Jadi bukan untuk apa, untuk tertetipan bersama. Jadi sudah jelas untuk pengalian, sudah jelas rambu, sudah jelas portal sudah dipasang, jangan sampai merusak portal, karena nanti urusannya akan itu mengarah ke tindak pidana. Jadi tidak hanya pelanggaran lalu lintas, tapi tindak pidana, dan pasti kita tindak untuk hal tersebut. Terima kasih.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Zainuddin, informasi dan waktunya, Pak.
4: Terima kasih kembali Mas Arfan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali dengan KPU Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin. Tadi tentang pemasangan portal ya di beberapa jalur alternatif imbas penutupan atau perbaikan jembatan Gondang 1 Tulungagung.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Is.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Pak Nur. Ini untuk di jalan desa, di desa Puyang, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Ini sedang ada pembangunan gorong-gorong Seru Jakra, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan saat melintas di sana. Ini lumayan ramai sebetulnya jalurnya, karena memang jalur itu sering digunakan arah ke Nganjuk juga, ke kota Nganjuk. Kemudian ada informasi dari BMKG, ada gempa magnitudo 2,3 di Pacitan sekitar jam 9.57 menit tadi, namun aman tidak berpotensi adanya gempa susulan. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erga.
2: Pak Marianto mengabarkan untuk arus lalu lintas di kawasan Patian Locares untuk pagi menjelang siang ini ya, aman. Terpantau lancar dan cuaca juga panas. Selanjutnya laporan dari Pak Suyatno untuk kawasan persimpangan Jong Biru Kediri terpantau ramai didominasi dengan kendaraan roda 4 dan diimbau hati-hati untuk pengendara lain, cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian Pak Selamet mengabarkan perjalanannya dari Surabaya ke Kediri melalui jalur dalam saja saat ini terlihat kondisi arus lalu lintasnya lancar. Dan untuk arah sebaliknya juga, untuk laporan cuaca siang ini terpantau cerah panas. Satu lagi dari Ibu Sumartini melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang 4 Warujayang Tanjung Anom terpantau lancar dari keempat arahnya maksud saya. Cuaca pagi ini juga cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya yang masih di jalan tetap hati-hati ya. Hari Minggu kondisi traffic juga cukup ramai pastinya, apalagi di hari terakhir libur sekolah. Besok tanggal 13 sudah mulai masuk untuk di tahun ajaran baru. Yang di jalan tetap hati-hati, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Dapat kabarkan kalau menemui hambatan atau juga kewaspadaan lainnya lewat 0852 9001061. Shift kali ini saya bertugas masih ditemani Muhammad Erga dan juga Iis Atin.

0: Ya, sementara itu seorang anak mengalami luka bakar setelah mobil yang ditumpanginya terbakar hebat di depan SPBU Sukomoro Kabupaten Nganjuk pada hari Sabtu siang kemarin. Kebakaran itu sempat menarik perhatian pengguna jalan dan warga sekitar karena untuk lokasi kejadian berada di depan area SPBU di wilayah Sukomoro. Kata Aris, anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, informasi kebakaran diterima melalui call center damkar di jam 1:30 siang. Petugas kemudian langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan kebakaran. Api yang membakar mobil berhasil dipadamkan setelah proses penanganan dinyatakan selesai di jam 3:20. Diketahui mobil itu milik IA dengan nomor polisi AB1748MD. Dalam insiden kebakaran mobil itu, satu anak juga dilaporkan mengalami luka bakar. Namun, belum ada keterangan resmi untuk identitas ataupun juga kondisi terkini anak yang menjadi korban itu. Dan untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Begitu juga untuk kronologi pasti kebakaran juga belum dapat dipastikan karena petugas masih mengumpulkan keterangan dan juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini terjadi kemarin siang di depan SPBU Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, satu mobil yang hangus terbakar. Ya, selengkapnya bisa Anda cek ya di website cakrakrisna.com atau Anda juga bisa ikuti media sosial. Ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna.
1: Sejarah perjuangan bangsa.
2: Raden Trunojoyo, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunojoyo, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunojoyo berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunojoyo, putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunojoyo dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunojoyo kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunojoyo memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunojoyo bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunojoyo dan Adipati Anom. Trunojoyo diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunojoyo bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunojoyo berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan Inggris setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Norwegia lewat babak perpanjangan waktu pada laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat pada pagi hari tadi. Norwegia sempat unggul lebih dulu lewat gol Andreas sebelum 2 gol Jude Bellingham membalikkan keadaan dan memastikan Inggris melaju ke babak 4 besar. Hasil ini membawa timnas Inggris menghadapi pemenang laga antara Argentina melawan Swiss di semifinal yang saat ini tengah berlangsung. Norwegia mengawali pertandingan dengan sangat baik. Baru 2 menit laga berjalan, sudah membawa timnya unggul lewat tembakan dari sisi kanan kotak penalti. Tapi Jude Bellingham berhasil membalikkan keadaan setelah mencetak 2 gol masing-masing di menit ke 55 dan juga di babak injury time, serta membawa timnas Inggris melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026.

0: Ya, spesial di hari Minggu Anda bisa request lagu favorit ya, Sedulur Cakra. Bisa kirimkan saja judul dan juga nama penyanyinya lewat gatekeeper di 0852 9001061. Ke Erga.
1: Informasi dari Pak Sapuan ini, Avan. Beliau mengabarkan untuk situasi di Simpang Mengkring ini, untuk siang ini juga masih lancar saja ya, tidak ada hambatan berarti. Mau di arah Jombang ataupun dari arah Kediri dan dari arah Nganjuk juga masih aman saja ini di siang ini, dan cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian informasi tambahan dari Pak Mamat mengkonfirmasi untuk cuaca di daerah Merican, Kota Kediri cerah dan untuk arus lalu lintasnya juga terpantau lancar. Kemudian dari Pak Sutikno melaporkan juga di kawasan Simpang Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca juga cerah panas. Satu lagi dari Pak Supriyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Jong Biru ramai namun tetap lancar dan didominasi dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Jadi mohon agar selalu berhati-hati, dan untuk kondisi di siang hari ini cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Iis.
2: Mas Himas Setiawan di Jombang, tepatnya Ngoro, lalu lintas ramai lancar arah ke Kandangan Kediri, nanti tujuan akhir ada di Kota Batu, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Lalu ada Ibu Etika mengarah ke Ngeronggo, Kota Kediri, ini sudah nyampe di Simpang Baruna, arus lalu lintas juga memang sangat ramai imbas salah satu jembatan Kaliombo yang dibongkar. Kemudian ada Bapak Heri menyampaikan untuk di kawasan Loceret Nganjuk saat ini juga masih cerah saja. Request lagunya I Just Call to Say Love You dari Stevie Wonder. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Jueria di Pace Nganjuk juga cerah, hati-hati. Ini untuk di jalur menuju ke arah Nganjuk lumayan ramai, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk hari ini ya bisa request lagu favorit, bisa pop Indo ataupun juga lagu luar. Kirimkan untuk judul dan juga nama penyanyinya, nanti kita putarkan sesuai urutan. Ada Atin dan juga Muhammad Erga di ruang gatekeeper. Anda bisa hubungi lewat 0852 9001061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Gatekeeper kembali, Iis.
1: Ya, ini ada pesan masuk dari rekan-rekan Damkar Nganjuk ya, Van ya. Hmm. Jadi tadi itu sempat ada evakuasi kucing yang masuk ke sumur gitu ya. Pertama itu dapat laporan dari Bapak Bagus Cahyo Utomo, lokasinya ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Tepatnya ini Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Jadi Pak Bagus ini lapor ke rekan-rekan Damkar Nganjuk, karena kan dari Kauman juga nggak terlalu jauh ya, yeah, untuk pos Damkar Nganjuk, bahwasannya kucingnya itu masuk ke dalam sumur. Akhirnya dari tim bergegas langsung, karena memang agar segera bisa terevakuasi. Jadi jam berapa ya tadi, sebentar saya cek kembali, sekitar jam 7 lebih 58, atau sekitar jam 8an pagi, itu sudah berhasil terevakuasi satu kucing yang masuk ke dalam sumur. Lalu selain proses evakuasi kucing di Nganjuk ini, tadi juga ada giat evakuasi anting marble di telinga sebelah kiri.
0: Anting?
1: Iya, anting.
0: Kenapa? Nggak bisa lepas?
1: Nggak bisa lepas kayaknya, Van. Oh. Jadi antingnya ini kan kayaknya apa ya, mungkin nggak bisa lepas, jadi ada dua gitu, warnanya hitam, dipakai di telinga sisi kiri, telinganya anak cowok ini. Ini warga desa Sonoageng, Dusun Waung, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Oh, ini berarti tadi untuk proses evakuasinya di Damkar Tanjunganom ya, pos Tanjunganom. Dan alhamdulillah sudah berhasil terevakuasi. Tadi kelihatannya emang agak kesakitan gitu, anak muda ini ketika dilepas, karena ngelepasnya itu apa, pakai kayak tang tapi kecil banget tangnya itu. Ya khusus ya untuk bantu kayak gini. Alhamdulillah sudah berhasil terlepas dari telinganya anak muda ini, dan ini tadi juga sempat difoto gitu. Kemudian selain itu juga ada kejadian lagi, yakni evakuasi hewan dan reptil. Reptilnya itu adalah biawak, Van. Ini di kawasan German, Desa Babadan, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk.
0: Masuk rumah ini atau gimana?
1: Ini di celahnya tembok. Jadi kayak di pinggirannya tembok, antara tembok sisi sini sama sampingnya gitu ya, di celah-celahnya kayak gitu. Di rumahnya Ibu Siti Zatul Jannah, tempatnya di Patian Rowo, Nganjuk. Ini juga minta bantuan ke rekan-rekan
0: itu
1: Damkar.
0: Makan ayamnya warga biasanya.
1: Tapi ini masih kecil.
0: Oh, masih kecil.
1: Iya, masih kecil, masih anakan. Kalau di samping saya kan ada sungai ya, sering ketemu kayak gini.
0: Ayam-ayam dimakan itu.
1: Kalau sudah besar mungkin nanti makan kayak ayamnya tetangga kayak gitu ya. Ini cukup membahayakan sebetulnya. Kemudian dari Pak Putra tadi sempat menyampaikan ada insiden lalu lintas ini di kawasan Mojokerto, dan korban ini masih belum bisa diketahui identitasnya karena memang tidak membawa KTP atau identitas. Ini tepatnya di Medali Puri, Mojokerto. Saya masih coba komunikasi kembali dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto. Korban ini tidak sadarkan diri, luka-luka di bagian tangan dan juga wajahnya. Kemudian informasi masuk dari Mas Anwar menyampaikan untuk cuaca hari ini di kawasan Pujon ini cerah sekali, lalu lintas juga terpantau ramai di kedua arahnya. Harap hati-hati, cuacanya cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Argentina sudah dipastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 lewat duel sengit selama 120 menit melawan Swiss di Stadion Kansas City. Argentina sudah memimpin pertandingan sejak menit ke-10, berawal dari umpan Lionel Messi. Alexis membobol gawang Swiss dengan tandukan yang presisi. Kemudian dari Swiss berhasil membalas keunggulan itu di menit ke-67. Kemudian lewat babak injury time, 2 kali 15 menit, Argentina berhasil menambah 2 poin, sehingga skor akhir 3-1 untuk Argentina dan dipastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 dan akan melawan Inggris di empat besar nanti.

Ya, menit ke-57 lepas dari jam 10 pagi, Sudiro Cakra masih dapat terus Anda berbagi informasi kondisi di pagi menjelang siang hari ini ya. Dan Anda juga bisa request lagu favorit spesial hari Minggu lewat 0852 9001061.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 11 siang Seduru Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 siang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Muhammad Erga, Iis Atin, dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan informasi kondisi trafik lalu lintas di jalur yang Anda lalui hari Minggu akhir pekan siang hari ini seperti apa? Lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, kembali ke gatekeeper, Iis.
1: Pak Budi mengirimkan sebuah video. Informasinya ada kecelakaan tunggal di jembatan Gebangayu, Kedung Dowo, Nganjuk. Tapi ini semalam ya, Van ya, sekitar jam malam. 9:30 malam, betul. Jadi masuknya di hari Sabtu 11 Juli 2026, jam 9:30 malam. Ada korban yang tergeletak, sepertinya sih laki-laki, Van, pakai celana warna hitam. Ini sepeda motornya jenis apa nggak kelihatan karena memang ada di tepi, lalu untuk korbannya itu agak nengah gitu ya. Dan tidak sadarkan diri. Kalau kabar dari Pak Budi, ini korban meninggal dunia ya. Masih belum diketahui penyebab dari kecelakaan tersebut apa. Saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Izzuddin. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus. Untuk arus lalu lintas di jalur Ngoro Jombang ini ramai lancar. Lalu dari Pak Subroto arah ke Gorjoyoboyo Kediri ramai ternyata. Ini di sekitaran jalan Penanggungan, Van, sampai dengan Muning Kediri. Banyak kendaraan roda 2, roda 4, truk muatan barang juga banyak. Arah ke Tulungagung lebih ramai, Alvan.
0: Iya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kecelakaan kemarin malam tunggal satu sepeda motor yang terlibat di jembatan Gebang Ayu, Kedung Dowo, Nganjuk, Seru Cakra. Untuk kalian Anda yang tahu informasinya bisa tambahkan ya. Ini kemarin malam 9:30 kalau informasi yang kita terima, laka tunggal. Dan korban juga informasi awal yang kita terima kemarin meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini masih kita komunikasikan dengan teman-teman di Satlantas Polres Nganjuk untuk informasi lengkap di wilayah jembatan Gebang Ayu Nganjuk tadi, informasi kecelakaan tunggal kemarin malam.

0: Ya, di hari Minggu Seduh Cakra Anda bisa request lagu favorit ya. Kirimkan saja untuk nama penyanyi dan juga judul lagunya ke Gatekeeper di 0852 9010061. Gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, Pak Budi tadi menyampaikan kecelakaan yang di Gebangayu, Kedungdowo, Nganjuk. Korban kabarnya meninggal dunia mengendarai kendaraan roda 2. Diduga ya, ini diduga ya Van ya, korban ini dalam pengaruh alkohol begitu. Tapi untuk lebih detail nanti coba kita tanyakan dulu ke rekan-rekan kepolisian. Informasi selanjutnya tadi disampaikan oleh Bu Rida, perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota sudah nyampe di jalur Loceret Nganjuk. Wah, ini jalur Loceret sudah dibenahi mulai dari mendekati Adipura Loceret, ini sudah mulus sekali untuk aspalnya.
0: Kemudian, belum ada markanya tapi ya?
1: Iya belum, jadi mohon untuk hati-hati ya ketika melintas di sana. Saya juga masih komunikasi dengan rekan-rekan Damkar Nganjuk karena tadi ada insiden kebakaran rumah di Kemadu Baron Nganjuk pagi hari tadi. Ini yang menangani dari rekan-rekan Damkar Tanjung Anom. Jadi mohon waktu untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian dari Bapak Cahyo, ini sudah melintas di jalur Nganjuk Kota. Untuk arus lalu lintas lancar, jalan Ayani arah ke Alun-Alun, tidak terlalu ramai dan cuacanya juga sangat cerah, Alvan.
0: Iya, geser ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Setiaris ya, ini mengirimkan satu informasi terkait dengan cuaca di area Nganjuk ya ini. Berdasarkan update Dasarian 3 Juni 2026, hampir seluruh wilayah Jawa Timur kini telah memasuki musim kemarau. Dari total 74 zona musim di Jawa Timur, sebanyak 73 zona musim atau sekitar 98,6% sudah memasuki musim kemarau. Sementara itu masih ada satu zona musim yang belum memasuki musim kemarau, yakni Zone 332 yang meliputi Kecamatan Sempol di Kabupaten Bondowoso, serta sebagian wilayah Kecamatan Licin dan juga Songgon di Kabupaten Banyuwangi. Di wilayah tersebut hujan masih berpotensi terjadi sehingga awal musim kemarau datang lebih lambat dibandingkan wilayah lainnya. Jadi buat sedulur cakra, puncak musim kemarau di Jawa Timur itu akan diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 di sekitar 53 zona musim. Sedangkan bagian wilayah lainnya bahkan sudah mulai memasuki puncak musim kemarau sejak Juli 2026. Dan untuk musim kemarau tahun ini juga akan diperkirakan lebih kering dari biasanya. Sekitar 75,5% wilayah Jawa Timur diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal, yang salah satunya dipengaruhi oleh potensi penguatan fenomena El Nino. Karena itu buat sedulur cakra, yuk gunakan air dengan bijak ya, hemat penggunaan air bersih dan tetap waspada untuk terhadap potensi kekeringan maupun kebakaran hutan dan juga lahan yang akhir-akhir ini juga marak terjadi ya Alvan ya.
0: Iya, di mana-mana.
2: Gak hanya di Nganjuk, di Sidoarjo, Mojokerto juga banyak
0: juga
2: banget
0: sama.
2: Ya. Iya, hindari membakar sampah ataupun lahan secara sembarangan terutama saat kondisi cuaca sedang kering. Untuk para petani pun juga diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam dan kebutuhan irigasi sesuai dengan kondisi musim. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengikuti informasi cuaca dan iklim terbaru dari BMKG agar kalian tahu nih update informasi hari ini kemaraunya seperti apa ya, cuacanya seperti apa begitu. Dan untuk informasi berikutnya ini ada dari Mbak Fatim. Perjalanan dari arah Ngasem menuju ke Nganjuk sudah sampai di daerah perempatan Pasar Papar. Terpantau di sana sangat sepi, jalanan juga lancar dan juga lenggang, untuk cuaca juga panas terik. Lalu di area Simpang Lima Gumul juga lumayan padat. Ini informasi dari Bu Nina yang lagi liburan ya di Simpang Lima Gumul, karena hari ini minggu terakhir, besok sudah masuk
0: sudah
2: sekolah.
0: Besok, iya.
2: Iya, sudah masuk sekolah.
0: Tahun ajaran baru.
2: Iya, sudah tahun ajaran baru juga, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
3: Guru Besar Universitas Gajah Mada, Profesor Jainal Arifin Mohtar, ini mengkritisi mekanisme pelimpahan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adrian Sahvan. Zainal menilai pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung memunculkan pertanyaan mengenai independensi proses penegakan hukum. Menurut Zainal, pemberantasan korupsi harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Zainal juga menyoroti peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinilai tidak lagi

0: tersangka bukan merupakan putusan bersalah dan penentuannya tetap menunggu proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Alvan.
1: Ya, terima kasih Muhammad Erga, Imalana dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: BMKG memperkirakan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 12 Juli, cenderung cerah berawan. Dari halaman BMKG Juanda juga menyebutkan tidak ada potensi hujan di wilayah Jatim hari ini. Kawasan Surabaya Raya, kemudian Kabupaten Kota Mojokerto, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, sampai Kabupaten dan Kota Madiun ini akan cerah sepanjang hari di akhir pekan ini. Suhu udara di Jatim berkisar antara 34 derajat Celcius di siang sampai sore nanti, dengan angin didominasi dari timur laut dengan kecepatan 5 sampai 32 km per jam.

0: Ya, satu komposisi dari Gun and Rose tadi, November Rain judulnya, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk siang hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kembali ke Gatekeeper dulu. Ii, silakan.
1: Ya, dapat informasi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ida Armando Satya Putra Pratama, terkait dengan kejadian insiden lalu lintas Honda Beat yang hilang kendali bertabrakan dengan Toyota Avanza, ada satu korban meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas ini diindikasikan atau terjadi pada Minggu 11 Juli 2026 jam, oh ini mohon maaf, Sabtu 11 Juli 2026 jam 1 siang. Ini kabar dari beliau, tepatnya di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Beat Nopol AG 2207SA dan sebuah Toyota Avanza dengan Nopol B2246URG. Kata Kapolres Tulungagung AKBP Dr. Ihram Kustanto melalui Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Ivan Danara, identitas yang terlibat pihak satu ada kendaraan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh Alwi Ainun Najwa. Untuk pengendara ini yang meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Lalu untuk pengemudi dari mobil, ini mobil Toyota tadi dikemudikan oleh Bayu Iswan Setiawan. Ini tidak mengalami luka sama sekali. Berdasarkan keterangan dari saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Beat melaju dari arah selatan menuju utara. Nah, dari arah berlawanan melaju mobil Toyota Avanza dengan kecepatan yang sedang. Setibanya di lokasi, pengendara Honda Beat ini diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun saat bersamaan, karena manuvernya terlalu ke kanan, akhirnya berbenturan atau tabrakan dengan mobil Toyota Avanza tadi. Setelah itu, karena benturannya sangat keras, ini mengalami luka-luka yang cukup parah di bagian tangan, kepala, dan juga kakinya, lalu dinyatakan meninggal dunia. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Nur. Selamat siang, Pak.
4: Halo, selamat siang Mas Alpan.
0: Iya, selamat siang Pak Nur, di wilayah mana sekarang, Pak?
4: Ini saya di wilayah Balongrejo, Kabupaten Nganjuk.
0: Balongrejo Nganjuk, ya. Gimana di wilayah sana, panas juga Pak siang ini?
4: Cuaca tetap sama seperti kemarin, cerah. Ini cerah. Tempat, 1 derajat.
0: Sama di sini juga 30-an lebih.
4: Sana.
0: 32 malah Pak di sini, Pak. Cukup panas.
4: Di mana tadi?
0: Iya, baru selesai nonton itu tadi. Apa? Argentina sama Swiss tadi. Kalah ternyata.
4: Katanya yang mengulangkan nanti Inggris.
0: Iya, itu nanti kan ketemunya di semifinal nanti, Pak. Setelah Prancis sama yang satunya main nanti lawan Spanyol.
4: Oke. Final prediksinya mana, Mas?
0: Final saya kayak tahun kemarin, kayak edisi tahun lalu maksudnya, Prancis Argentina.
4: Oh, Prancis Argentina.
0: Terlalu kuat Argentina, Pak.
4: Wah.
0: Saya kira ini tadi Argentina kalah loh, Pak, karena kan sudah main 120 menit kan sudah sejak lawan Cape Verde, kemudian lawan Mesir. Sekarang juga 120 menit lagi.
4: Kartu merah, Mas.
0: Iya, tak kira sudah habis staminanya. Ternyata masih kuat itu. Iya, lawan 10 orang Pak ya tadi.
4: Iya. Yeah.
0: Tak kira malah sampai ke babak adu penalti.
4: Final ya, Mas, adu penalti, Mas.
0: Nah, iya, final. Seru itu nanti, Pak, ya.
4: Seru.
0: Jagoannya mana, Pak Nur?
4: Oh, jagoannya nggak ikut Piala Dunia.
0: Mana? Belanda? Italia?
4: Italia.
0: Oh, Italia. Sudah terlalu sepuh-sepuh, Pak?
4: Pulang jemput Portugal, Mas.
0: Oh, jemput Portugal. Ya, Portugal dan juga pulang dulu kemarin. Oke. Ada tambahan, ya, Pak Nur?
4: Tambahan nanti mungkin bisa menyusul.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Nur sudah bergabung siang ini, Pak.
4: Sami-sami, Mas.
0: Baik, selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Nur tadi di wilayah Nganjuk, Seduru Cakra.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Zona Cakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstik kembali populer.
5: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Erga.
1: Nah, melanjutkan yang saya jelaskan tadi ya, Van. Ini Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu menyatakan membuka peluang mengambil alih penanganan dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah. Apabila proses penanganan perkara tidak berjalan atau mengalami kemandekan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan mekanisme pengambil alihan perkara telah diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Tahapannya dimulai dari komunikasi, koordinasi hingga supervisi sebelum diputuskan untuk mengambil alih suatu perkara. Meski demikian, Asep menegaskan saat ini belum ada alasan bagi KPK untuk melakukan pengambil alihan karena proses hukum masih berjalan. KPK meminta publik tidak berasumsi bahwa perkara akan mandek sebelum ada fakta yang menunjukkan hal tersebut. KPK juga menegaskan tetap menghormati proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejaksaan Agung, dan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk menjalankan kewenangannya secara profesional. Sebelumnya, Kortas Tipikor Polri menetapkan Febri Adriansah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait perkara Asabri, pengadaan batubara, dan Krakatau Steel. Penanganan tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dengan alasan sinergi antar penegakan hukum. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah dan proses hukum masih berlangsung. Selanjutnya ada informasi masuk ini, Van, dari Mbak Ana Nailatus dari Kediri Selatan. Beliau mau request lagu dari Aksa Diksa, judulnya Aku Kamu. Alvan.
0: Oke, baik, lanjut ke Ima, silakan.
2: Baik, kami dapat informasi dari Bapak Budi yang merupakan seorang penjahit, ya ini Alvan, di sekitar Pasar Pahing, Kota Kediri. Di sana kan ada satu ruang tuh ya buat buat penjahit-penjahit begitu ya. Dan sekarang ini dikabarkan lagi ramai sekali karena menjelang masuk sekolah ini, Alvan.
0: Jadi pada bikin seragam baru.
2: Dan para penjahit seragam di sana itu akhirnya kebanjiran orderan dari para orang tua yang dimana lagi nyiapin kebutuhan sekolah buat anak-anaknya. Dan bahkan karena pesanannya yang terus berdatangan, yang berakhir penghasilan para penjahit ini juga ikut naik. Kalau biasanya pendapatannya tuh biasa aja, sekarang bisa meningkat hampir 2 kali lipat karena kabarnya di sana tuh untuk biaya jahit satu setel seragam sekolah aja itu sekitar 150 ribuan.
0: Setel itu ya?
2: Iya, satu setel 150 ribu.
0: Karena kan kalaupun dapat seragam dari sekolah kan masih berupa kain mah.
2: Iya, masih berupa kain. Jadi biasanya kan ke penjahit dulu,
0: iya, nah di dandakno dhewe.
2: Terus biayanya 150 ribu dikali banyaknya apa ya? Dikali banyaknya yang lagi mau jahit gitu ya. Jadi untuk pendapatannya bisa sampai 2 kali lipat dari biasanya. Dan gak cuma penjahit aja yang sibuk ya, ini para orang tua kayaknya juga lagi sibuk banget ya. Untuk bergantian buat ngukur badan anaknya gitu. Jadi untuk lokasi Pasar Pahing sekarang juga lagi ramai banget, lagi padat, apalagi yang di bagian penjahit ya.
0: Oh, dikelompokkan gitu ya?
2: Iya, berarti dikelompokkan di sana. Jadi ada yang buat sayur mayur, ada yang buat makanan, penjahit begitu. Yeah, yeah. Dan di sana itu emang yang di bagian Pasar Pahing itu yang paling terkenal gitu, Alvan.
0: Jadi emang yang jahit-jahitnya itu.
2: Iya, yang jahit-jahitnya tuh terkenal di sana. Jadi banyak para orang tua yang kalau lagi musim naik sekolah seperti ini tuh perginya ke Pasar Pahing.
0: Sudah langganan jahit. Biasanya.
2: Iya, sudah langganan. Jadi di sana bakal ramai sekali. Jadi buat para orang tua yang mungkin bingung mau jahit kemana, bisa ke sana.
0: Iya, karena kan hari pertama sekolah kadang kalau yang baru masuk sekolah baru belum pakai seragam sekolah yang itu.
2: Iya, belum pakai.
0: Pakai yang SMP atau pakai yang SD gitu.
2: Iya, apalagi kalau di sana kan di pasar ya, jadi lumayan agak murah gitu. Dari yang biasanya, dari yang emang dia tuh buka toko, buka gerai gitu di rumah gitu, biasanya kalau di pasar itu lebih murah.
0: Karena kan dia bersaing charge-nya dengan pedagang lainnya.
2: Mm-mm, karena di sana banyak sekali pedagang-pedagang penjahit.
0: Jadi kalau mau mahal sendiri juga nggak laku nanti, Ma.
2: Iya, betul, nggak laku. Tapi biasanya kalau kepepet juga tetap laku.
0: Kalau nggak ada pilihan, kan?
2: Iya. Nah, untuk seluruh cakra yang mungkin belum menjahit, jangan ditunda-tunda ya, karena setelah ini juga mau masuk. Kapan makainya kalau ditunda terus?
0: Estimasi
2: gitu
0: berapa? Seminggu mungkin ya? Atau
2: kalau
0: lama?
2: Lagi ramai seperti ini tuh, saya pernah kesana tuh lebih dari seminggu sih, Alvan.
0: Oh gitu?
2: Iya, karena ramai banget gitu ya di sana itu. Karena saking terkenalnya untuk si daerah penjahit itu, karena banyak sekali di sana.
0: Sudah gitu. Dari dulu berarti ya?
2: Sudah dari dulu gitu.
0: Oke, baik. Alvan, terima kasih Ima dan Erga tadi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, apakah sudah menjahit seragam sekolah Seluruh Cakra? Karena kadang kalau kita beli jadi di toko itu nggak cocok. Kadang celananya terlalu besar atau lengan bajunya terlalu panjang begitu kan. Jadi kalau menjahit kan kita bisa sesuaikan dengan postur tubuh putra putrinya masing-masing. Tapi kalau kita beli jadi di toko gitu, kadang ada aja yang gak pas. Entah nanti celananya terlalu besar atau mungkin bajunya yang ukurannya kurang pas begitu kan. Jadi lebih baik kebanyakan juga beli kain kemudian juga dijahitkan. Gak harus satu pasang, kadang hanya celana yang dijahitkan atau mungkin hanya bajunya saja begitu. Karena kan juga model celana sekarang juga beda-beda. Kalau yang pramuka kan kadang ada saku di samping atau ada kempolannya begitu. Jadi memang kalau mau ukurannya pas itu kebanyakan memang di tukang jahit. Kalau kita beli seragam jadi kadang ukurannya ini yang susah untuk mencari yang pas gitu. Kalau dijahit kan kita bisa request untuk modelnya seperti apa, kemudian panjang atau ukurannya bagaimana.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852-9001061. Sudah menjelang jam 12 siang, seluruh cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Sedulur Cakra 106,1 menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini. Saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda, kabarkan informasi menarik di sekitar Anda yang Anda temui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Biata Herbal Nariah Radu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

Ya, siang hari ini Suruh Jakra, informasi yang kami terima masih seputaran kebakaran di kawasan Baron, lalu juga evakuasi reptil. Kemudian untuk informasi kecelakaan tadi sudah masuk untuk di kawasan Nganjuk juga ya, lalu Mojokerto yang ada satu korban meninggal dunia. Ini Suruh Jakra yang lagi melintas di sekitaran jalur utama Surabaya-Madiun, mulai dari Wilangan sampai dengan Kertosono, hati-hati karena lalu lintas juga cukup rame ya. Pelankan laju kendaraan Anda dan jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zulhijagra Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah ada insiden terhadap sebuah kapal yang disebut mengabaikan instruksi pelayaran. Dalam pernyataan yang dikutip oleh kantor berita resmi IRNA pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC menyebut sejumlah kapal berupaya melintasi jalur yang tidak diizinkan. Kapal-kapal itu disebut telah berulang kali diperingatkan agar mengubah haluan dan menggunakan rute yang telah disetujui. IRGC juga menyatakan ada satu kapal yang mematikan sistem operasinya sehingga dinilai membahayakan keamanan pelayaran. Kapal itu kemudian terkena tembakan peringatan sebelum akhirnya dihentikan. Atas insiden itu, IRGC menegaskan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga pemberitahuan yang lebih lanjut. Penutupan disebut akan berlangsung sampai intervensi Amerika Serikat di kawasan tersebut berakhir. Pihak Iran juga memperingatkan bahwa setiap serangan baru terhadap Iran akan dibalas dengan respon yang lebih keras. Respon itu disebut dapat mencakup serangan terhadap pangkalan-pangkalan, yakni musuh lainnya yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, pihak Iran menyalahkan apa yang disebutkan sebagai campur tangan asing yang melanggar hukum. Atas insiden itu, Iran juga menuding Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat bertanggung jawab atas segala konsekuensi jika eskalasi terus berlanjut. Sebelumnya pada bulan Juni lalu, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan. Kesepakatan itu bertujuan mengakhiri perang yang pecah pada akhir Februari, sekaligus membuka jalan menuju perjanjian damai jangka panjang. Nota kesepahaman itu mencakup penghentian segera pertempuran di semua front, pencabutan blokade laut Amerika Serikat terhadap Iran, serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Namun kedua negara kembali saling melancarkan serangan pekan ini terkait lalu lintas kapal niaga di Selat Hormuz. Amerika Serikat menyerang sejumlah sasaran di Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset milik Amerika Serikat di berbagai kawasan.

0: Oke baik, 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke Erga, silakan.
1: Dari Kang Zen ini, OTW ini OTW kemana Kang?
0: Oh, OTW doang berarti.
1: Iya, paling ya OTW cari makan.
0: Makan siang ya kayaknya, karena jam-jam jam 12 ini.
1: Iya, pentol ya.

0: Cocok sih.
1: Beliau juga menambahkan untuk request lagu Mawar Merah dari Slang East.
0: Oke, nanti diputarkan.
1: Ya, kemudian tambahan dari Pak Suprianto, saat ini perjalanan pulang ya. Lewat jalur dalam saja, meski sempit jalannya tapi masih aman. Dan beliau sudah tahu medannya itu seperti apa, Is.
0: Oke.
1: Di kawasan tersebut itu kayak gimana ya? Hutan gitu loh. Terus untuk cuaca juga disampaikan cerah. Kemudian ada tambahan juga dari Mas Bambang, saat beliau melintas di kawasan Simpang Mengkring, perjalanan dari Mojokerto ke Madiun, untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga panas. Ini Kang Zin is menambahkan juga, cari makan ke Tulungagung.
0: Ya, makan bener. Aja sampai Tulungagung loh.
1: Paling ya ke pantai ini.
0: Nah ini kalau saya nyari makan sampai Tulungagung, belum nyampe Tulungagung sudah lapar kira-kira ya.
1: Ayo ikut tak. Nah, ayo gas.
0: Nah iya, gak ajak-ajak sih.
1: Nah, kemudian tambahan lagi dari Mas Eko, melintas di kawasan Simpang Jong Biru, perjalanan dari Jombang ke Kediri, arus lalu lintas disampaikan di kawasan tersebut lancar juga, untuk cuaca juga cerah panas, Iis.
0: Oke, lanjut ke Ilma.
2: Kami dapat satu informasi ya terkait dengan kecelakaan terbaru yang ada di Kota Kediri. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah bus sepeda motor dan mobil di kawasan Simpang 4 Kawi, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9.30 pagi tadi.
0: Oh, baik.
2: Iya. Dan dari video yang beredar ini yang saya lihat ya, untuk videonya itu ada sebuah bus biru itu, dia kan di perempatan lampu merah kan itu, Iis ya. Nah, dia itu kayak tidak menerobos
0: lampu merahnya,
2: dan di depannya itu ternyata sudah ada motor. Jadi dia tidak lihat, blind spot begitu ya, tidak lihat kalau ternyata di depannya tuh ada motor. Jadi dia dari belakang itu melaju dengan kencang, akhirnya menabrak si motornya. Dan tragisnya, Iis ya, di motornya itu ada anak kecil, Iis.
0: Oh ya ampun.
2: Nah,
0: ya.
2: Untuk kronologinya masih belum jelas, ini kita masih berhubung dengan, masih mengirimkan pesannya ke Ibtu Sundari selaku Kasih Humas Polres Kediri Kota, dan jika ada informasi terbaru terkait kejadian ini bakal segera kami sampaikan kepada sedulur cakra gimana keadaan di situasi Simpang Kawi ya, Iis ya. Dan himbauan ini juga buat sedulur cakra yang mungkin sedang berkendara, selalu jaga konsentrasi saat di jalan dan jangan cepat-cepat, kurangi kecepatan. Betul. Dan patuhi rambu lalu lintas. Nah, itu yang paling penting, apalagi ini bus ya.
0: Kalau boleh tahu itu busnya apa ini? Bus apa?
2: Ini busnya kayak bus itu sih, Is, bus pariwisata. Karena bukan bus ekonomi seperti itu ya yang saya lihat ya ini di video, karena ini videonya agak kurang jelas. Ini dari sebuah kafe gitu untuk CCTV-nya gitu, Is.
0: Okay.
2: Jadi nanti kita akan hubungi lagi, nanti kita akan informasikan lagi lebih lanjut seperti apa untuk kronologinya dan gimana keadaan si pemotornya, apakah ada yang meninggal dunia ataupun tidak, nanti kita akan kabari lagi, Iis.
0: Ya, terima kasih Ilma Lana dan Muhammad Erga, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat siang Pak Riono.
5: Selamat siang Mbak Is.
0: Okay.
5: Panas Mbak Is.
0: Wah, panas ya. Gak kedinginan lagi ya Pak ya.
5: Sudah mau. Iya. Iya Mbak Is, sudah kebal.
0: Lagi. Suhunya berapa Pak memang?
5: Alah, di sini cuma 26 itu sudah rasanya kayak digoreng itu.
0: Karena di sana kan kebiasaan kedinginan nih loh Pak. Sekarang kan jadi panas, kayak hawanya sudah beda.
5: Iya Mbak Is, kemarin tuh 11 Mbak Is. Baik,

0: AC baik di sini, nggak sama dengan di sana. Di sini dingin ini, kita berteduh ini. Nggak ada, sumuk nggak ada. Kalau kelamaan kedinginan ini berteduh ini balik di sini.
1: Oh gitu ya. Oke. Okay.
0: Loh tidurnya kalau kelamaan pakai selimut tuh di sini baik.
1: Baik.
0: Kalau di sana kan enggak ya.
1: Lalu lintas gimana Pak ya, di sana? Aja.
0: Waduh lalu lintas itu tahunya cuma pagi tadi.
1: Rame?
0: Ya rame lancar baik. Ya rame lancar. Tapi ya agak keburu-buru kalau pagi hari itu.
1: Okay.
0: Berpacu pokok kalau lalu lintas di sana kalau pagi.
1: Iya ya Pak ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih Pak informasinya
0: nggih. Mbak Is. Okay. Sama-sama. Selamat siang Mbak Is.
1: Monggo, ada Pak Riono ini tadi di Pujon Batu.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Erga, silakan.
1: KPK mengungkap Bupati Sukoharjo periode 2025-2030 Eti Suryani diduga menerima sedikitnya 3,77 miliar rupiah dari praktik pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo East. Uang tersebut berasal dari setoran rutin organisasi perangkat daerah atau OPD dan potongan insentif pemungutan pajak serta retribusi yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Hayu menjelaskan Etik menerima setoran rutin OPD sebesar 840 juta rupiah yang dikumpulkan Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Trimulyo selama periode 2024 hingga 2026. Untuk rinciannya, 245 juta rupiah pada 2024, 350 juta rupiah pada 2025, dan 245 juta rupiah pada 2026. Selain itu, KPK menemukan Etik diduga menerima 2,93 miliar rupiah dari potongan insentif atau upah pungut pegawai BPKAD sepanjang 2021 hingga 2026. Dana tersebut dikumpulkan melalui Kepala BPKAD Richard Tri Handoko dan Sekretaris BPKAD Nardi dengan nilai potongan sekitar 40% dari insentif yang diterima pegawai. KPK juga menduga praktik tersebut merupakan kelanjutan tradisi setoran yang telah berlangsung pada masa pemerintahan Bupati Sukoharjo sebelumnya. Selain setoran rutin OPD, penyidik juga mendalami dugaan penggunaan bukti pengeluaran fiktif dan markup pengadaan di bagian umum Setda sebagai sumber dana tambahan. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan KPK di wilayah Solo Raya pada 9 Juli 2026 lalu. Kemudian kita beralih informasi dari Kak Ivo ini is, beliau request lagu dari Dewa 9, judulnya Kangen.
0: Oke.
1: Kemudian ada dari Pak Agus Purwanto, ini beliau lagi di kawasan makam Mbah Abdullah Mursyad. Kondisi di wilayah sana itu sangat ramai ya, bersama keluarga besar dan para pengunjung lainnya. Mm-hmm. Kemudian juga cuaca di kawasan terpantau cerah, Is.
0: Oke, lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Mbak Caca di Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di seputaran Pasar Baron, simpang 3 Pasar Baron masih lancar. Tadi melintas di beberapa SPBU wilayah Klinter dan Kertosono juga masih aman. Tidak begitu ramai antrian kendaraan, hanya ada 1-2 mobil pribadi dan juga truk yang terlihat berhenti. Untuk kondisi trafik lalu lintas juga masih cukup sepi di siang hari ini, jalur arteri Surabaya-Madiun wilayah Kertosono sampai ke Baron. Kemudian informasi lain ditambahkan Pak Budi Santoso di Rejoso Nganjuk arah Nganjuk Kota. Ini lewat simpang 4 jembatan ngangkatan Rejoso juga lancar, cuaca panas di sana. Lalu dari Mbak Zaskia di ruas tol dari Nganjuk ke arah Madiun, ini sampai di kilometer 580-an juga masih lancar arah ke Madiun dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian Mbak Inayah di Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat simpang 4 Pasar Merican disampaikan masih cukup panas kondisi cuaca. Iis.
0: Lanjut ke Ima.
3: Kali ini kabar dari Satlantas Polres Nganjuk. Mm-hmm. Yang menindak puluhan sopir bus, Iis, yang kedapatan berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya. Penindakan ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan terhadap para pengemudi yang membahayakan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Lewat penindakan ini, Satlantas berharap para sopir bus bisa lebih disiplin dan mengutamakan keselamatan daripada mengejar waktu tempuh. Soalnya nih Iis, aksi ngebut, saling salip ataupun manuver berbahaya ya, bisa memicu kecelakaan yang akan merugikan banyak orang. Seperti yang tadi juga di Kediri, juga seperti itu ya, bus yang ternyata menyalip ataupun tidak mematuhi rambu lalu lintas karena terburu-buru. Mm-hmm. Tadi juga ugal-ugalan akhirnya merugikan satu pemotor dan juga satu mobil. Nah, jadi buat sedulur cakra yang mungkin lagi berkendara, ayo kita sama-sama untuk lebih tertib di jalan dan gak perlu ngebut-ngebutan kalau memang tidak mendesak, dan juga selalu jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan untuk memaksakan menyalip ataupun kondisinya tidak memungkinkan. Karena ingat, sedulur cakra, tujuan kita bukan siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa sampai dengan selamat. Iis.
0: Betul, terima kasih Ima Lana, Alvan Amar, dan Muhammad Erga, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuru Cakra, kabar duga kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Simpson Rarameha Ngadang, komedian dan aktor yang dikenal luas dengan nama Temon Templar, meninggal dunia pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Kabar meninggalnya Temon dibagikan oleh Abdel Akhrian, sahabat sekaligus lawan main dari Temon dalam serial Abdel dan Temon Bukan Superstar yang menghiasi televisi tanah air pada tahun 2008 silam. Jadi belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Temon ini. Informasi yang beredar, sang komedian menghembuskan nafas terakhir jam 8.42 pagi tadi. Sebagai informasi, Temon ini lahir di Jakarta pada 28 Desember tahun 1966. Ia dikenal sebagai aktor dan komedian yang cukup lama mewarnai dunia hiburan Indonesia. Namanya semakin dikenal publik setelah membintangi serial komedi Abdel dan Temon. Selain tampil di layar kaca, Temon juga pernah terlibat dalam sejumlah film layar lebar. Di antaranya, Setannya Kok Masih Ada, Operation Wedding, dan Warkop DKI Reborn, Jangkrik Boss Part 1. Nah, itu juga sempat merilis single berjudul Raja Disco pada 2014 lalu. Sebelum dikenal luas sebagai komedian dan aktor, Temon disebut pernah mengawali karirnya sebagai penyiar radio pada tahun 1992. Ia juga merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Sedulur Jakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Proskill Institute. ESA Proskill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitas nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau, yakni di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Proskill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk, tingkatkan skill Anda bersama ESA Proskill Institute. Info dan pendaftaran, hubungi sekarang juga di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA Proskill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Saya update informasi ke Ima, silahkan.
1: Kali ini kami dapat informasi dari Ibu Ida yang perjalanan dari Pace ke Keras Kediri telah sampai di Merican. Untuk arus lalu lintas di sana lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu situasi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Sekartaji, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah. Ini merupakan informasi dari Pak Haris. Lalu ada dari Ibu Indah yang perjalanan dari Brebes ke Nganjuk Kota telah sampai di Simpang 4 Ploso, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu ada lagi dari Mbak Nana yang perjalanan dari Keras menuju ke Tulungagung, ini sudah sampai di daerah Jembatan Tulungagung, yaitu di sana juga perjalanan ramai lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Dan kali ini kita juga ada satu informasi, Iis, yang terkait dengan truk kontainer terguling di jalan raya bypass di Desa Jampirogo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Tapi ini kejadiannya kemarin ya, kemarin pagi sekitar pukul 7 pagi, yang dimana kendaraan bermuatan triplex ini tiba-tiba ambruk saat melintasi tikungan dan nyaris menimpa personel polisi yang tengah mengatur lalu lintas. Tapi semuanya aman lancar, tidak ada korban jiwa dari tergulingnya truk kontainer ini karena hanya nyaris menimpa anggota Satlantas yang sedang bertugas. Dan untuk petugas pun juga sigap menghindar sehingga tidak ada korban dari pihak kepolisian. Untuk sedulur cakra yang sedang berkendara, terutama saat membawa muatan berat ya, pastikan kecepatan kendaraan tetap terkendali, kurangi laju kendaraan saat memasuki tikungan, dan selalu pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat. Iis.
0: Ya, baik. Terima kasih. Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret, ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

106,1 Radio Cakra Krishna dari Padi Sang Penghibur yang baru saja saya putarkan ya. Mendengarkan di mana? Di rumah atau di perjalanan? Untuk hari ini Minggu 12 Juli 2026, khusus ya setiap hari Minggu Anda boleh request lagu kesukaan Anda dan akan diputarkan di 106,1. Dan untuk hari ini informasi yang kami terima tadi sempat ada insiden lalu lintas juga ya pagi hari di kawasan Kediri, di Simpang Kawi Kota Kediri, antara bus dengan sepeda motor. Kabarnya busnya ini ngeblong atau waktunya berhenti, gak mau berhenti gitu ya, ngeblong nabrak sepeda motor yang ada di depannya. Bahkan untuk pengendara kendaraan roda 2 ini juga bawa anak kecil begitu. Gatekeeper masih coba komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian untuk dapat info lebih lengkap. Suri Cakra ini juga bisa tambahkan atau menyambung info lewat 0852 9001061. Hampir masuk jam 1 siang, saya Isatin pamit geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu? Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang Sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Gimana kabarnya hari ini Sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan ya, apalagi hari ini hari weekend begitu. Dan kali ini bersama saya dengan Ima dan di ruang gatekeeper ada Alvan, Erga, Iis yang akan siap untuk menerima informasi dari Anda. Jadi kalian bisa banget untuk mengirimkan informasi di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat sedulur cakra yang mungkin berada di area Pacul, terdapat Wiata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya sebelah utara SD Negeri 1 Pacul di arah timur jalan.

0: Kali ini kita update informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya, Ma, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Faisal di jalur Kertosono yang ke arah Kediri Kota. Ini lewat Simpang 4 Pasar Papar masih lancar. Tadi Purwasri juga tidak ada hambatan, Mengkreng, kemudian Simpang 4 Kertosono sempat melintas juga masih lancar untuk siang hari ini. Cuaca merata panas dengan dominasi truk muatan dan beberapa roda 4 pribadi juga banyak yang melintas untuk siang ini di jalur Kertosono sampai ke arah Papar. Kemudian dari Bu Yayu di kawasan Patian Rowo Nganjuk, hari ini masih lancar jalur Patian Rowo, tidak terlalu banyak truk muat tebu yang ke arah pabrik Gula Lestari. Karena biasanya jam segini ramai, tapi untuk hari ini cukup sepi, hanya ada beberapa sejak pagi tadi yang terlihat.
0: Iya.
1: Kemudian Mas Erwin di Baron ke arah Kediri Kota lewat jalur Prambon lancar, yang ramai tadi beberapa titik persimpangan, lepas dari itu masuk Prambon ke arah Merican masih lancar dengan dominasi roda 2, Ima.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Pak Sayuti, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini terpantau situasi arus lalu lintasnya lengang, hanya beberapa kendaraan roda 4 yang melintas. Sementara untuk cuacanya juga disampaikan cukup terik. Pak Endro, perjalanan juga dari Madiun menuju ke arah Jombang lewat jalur tol, di tol Nganjuk pantauan arus lalu lintas cenderung ramai lancar. Kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi dan cuacanya sama disampaikan cukup terik. Ada Pak Irfan, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Taroan Kediri. Untuk siang hari ini cuaca cukup terik, arus lalu lintas disampaikan masih ramai lancar. Lalu ada Pak Widodo, tadi juga mengabarkan di sekitaran Pare Kediri, di sepanjang jalan PB Sudirman Pare, siang hari ini arus lalu lintas ramai lancar dan cuacanya disampaikan juga terik, Ima.
0: Terima kasih Jamal, dan sebelumnya ada Alvan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jalanan masih terpantau lancar dan di luar juga cuaca juga masih panas terik ya. Dan untuk seluruh cakra, bagaimana untuk jalur Anda dan cuaca Anda di sana? Masih kami tunggu informasinya lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Kita update informasi ke ruang gatekeeper, Alvan, silakan.
1: Ya, Mak, tadi disampaikan oleh Pak Bastian di jalur Kecamatan Lengkong menuju ke arah Kediri Kota ini lewat Warujayang, baru sampai di area Simpang 4 Pasar Warujayang masih lancar. Tadi lewat Baron, Simpang 3 Pasar juga tidak ada hambatan, hanya antrian saat lampu merah. Tapi lepas itu lancar dan juga aman, tidak ada pengalian, tidak ada penutupan jalur juga.
0: Iya.
1: Lalu dari Pak Putra di wilayah Srengat Blitar menuju ke Kediri Kota sampai di Utanau Blitar juga masih lancar. Mm-hmm. Kemudian dari Mbak Rosdiana di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Pare, ini sudah masuk kandangan. Diinformasikan tadi jalur Pujon siang ini juga cukup terik kondisi cuacanya. Lalu lintas ramai terutama untuk kendaraan yang menuju ke arah Kota Batu, jadi lebih hati-hati saja. Mbak Feby di ruas tol dari seputaran Surabaya tadi naik di Warugunung, turun di Bandar Kedung Mulia juga lancar. Pintu tol semua tidak ada penumpukan, masih aman. Mas Ardian menanyakan jalur Jombang yang ke arah Mojokerto, Ma. Ini kalau lewat arteri kondisinya di siang ini bagaimana?
0: Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah meluncurkan program Sekolah Garuda sebagai sekolah unggulan berasrama yang bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi dari seluruh Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencetak sumber daya manusia unggul di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yakni Stella Christie, menjelaskan bahwa banyak talenta terbaik bangsa tersebar hingga pelosok daerah. Namun selama ini tidak semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan unggul. Karena itu, Sekolah Garuda hadir agar kondisi ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi siswa berprestasi meraih masa depan yang lebih baik. Program ini menargetkan siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi tanpa memandang latar belakang ekonomi. Pemerintah ingin memastikan anak-anak cerdas dari berbagai daerah memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan berkualitas dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia. Dalam pelaksanaannya, Sekolah Garuda akan dikembangkan melalui pembangunan sekolah unggulan baru, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses pendidikan, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Sedulur Cakra, untuk Anda yang baru bergabung ataupun ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke ruang Gatekeeper, Ii, silakan.
1: Ya, ini tadi ada Bapak Firman menambahkan saja untuk di jalur dalam kota Kediri hati-hati ramai, termasuk juga mulai jalur Muning sampai dengan Gor Joyoboyo. Karena ini tadi kan ada event ya di Gor. Tadi kalau tidak salah ada acara di sana itu dari komunitas pesepeda motor begitu.
0: Vespa bukan?
1: Nah, kayaknya bukan sih. Apa ya tadi ya? RE King mungkin ya.
0: Oh, malah RE King.
1: Betul. Jadi ramai sekali di sana sehingga banyak lalu lalang kendaraan roda 2. Mohon dipelankan laju kendaraan untuk Anda yang menuju

0: menuju ke arah Mojo maupun Ploso lewat jalur depannya Gor Jayabaya ya.
1: Muning ya.
0: Betul, Muning Kediri. Ini kalau melintas di sana nanti juga jangan lupa kirimkan dokumentasinya. Informasi selanjutnya tadi dari Pak Warsudi di Mengkring Kediri masih lancar arah ke Jombang, lalu di sekitaran perlintasan kereta api bandar. Ini yang agak rame, antriannya cukup panjang karena tadi setelah kereta yang melintas. Ima.
1: Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bagi sedulur cakra yang mungkin hari ini sedang berpergian ya, dan kebetulan juga weekend ya, ini bisa mengabari kami di 0852-9001061 untuk update arus lalu lintas di perjalanan Anda hari ini. Peluncuran biodiesel B50 mendapat apresiasi dari DPR RI karena dinilai menjadi langkah strategis menuju kemandirian energi nasional. Program ini merupakan kebijakan pencampuran 50% solar dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit yang diharapkan mampu mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, penerapan B50 juga diyakini memberi dampak positif bagi perekonomian. Kebijakan ini dapat meningkatkan nilai tambah industri sawit dalam negeri, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit. DPR menilai keberhasilan implementasi B50 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam domestik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Program ini juga sejalan dengan target swasembada energi yang dirancang Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. Dengan B50, pemerintah memperkirakan Indonesia tidak lagi perlu mengimpor solar yang selama ini mencapai jutaan kiloliter per tahunnya. Langkah tersebut berpotensi menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang semakin mandiri di sektor energi.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper tadi, ada beberapa titik ruas jalan yang padat dan juga ramai ya. Jadi buat sedulur cakra yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan, hendak hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Jangan kebut-kebutan karena keselamatan merupakan nomor satu. Update informasi ke ruang gatekeeper, II, silahkan.
1: Pak Jayadi, ini tadi juga menyampaikan, wah, lagu yang diputarkan di Radio Cakra Krisna enak-enak ini menemani aktivitas beliau di rumah. Jadi sekarang itu di rumah lagi ada keluarga kumpul bareng. Ini di kawasan Nganjuk, tepatnya itu Loceret Nganjuk. Kemudian informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Pak Sultan, menyampaikan juga untuk arus lalu lintas di sekitaran Ngoro Jombang arah ke Kandangan masih lancar, tidak ada hambatan. Lalu kami tadi juga terima informasi adanya insiden kebakaran ini. Ini kebakarannya tadi, info awal yang kita terima terjadi di kawasan Baron Nganjuk, tepatnya Desa Kemadu, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dini hari tadi jam 3 lebih 23 menit. Di lokasi atau nyampe lokasi tim damkar selang 10 menit, lalu selesai pemadaman jam 5 lebih 10 menit. Yang terbakar adalah rumah ini, Ma. Kronologi dari teman-teman damkar, Ibu Mas Rikin atau pemilik dari rumah mau melaksanakan sholat malam karena memang masih jam 3 dini hari. Betul. Ketika beliau melihat di dapur ternyata sudah ada api dan sudah membesar, lalu segera berteriak minta tolong. Salah seseorang tetangga yang mendengar segera menghubungi anggota pemadam kebakaran dan anggota damkar langsung siaga menuju ke lokasi. Jadi rumah itu terbakar, diketahui oleh sang pemilik rumah sendiri saat hendak mengambil air wudhu. Ternyata dugaan sementara penyebab dari kebakaran itu adalah korsleting arus listrik. Untuk kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Tidak hanya kerugian materi 50 juta, tapi ada ternyata kerugiannya itu 50 juta terbagi uang senilai 25 juta yang disimpan itu hangus terbakar, lalu juga bangunannya itu 25 juta rupiah ya. Ini total kerugiannya semua 50 juta rupiah kebakaran di Kemadu Baron Nganjuk pagi hari tadi. Informasi selanjutnya ini tadi dari Mas Amirut, ini ada di kawasan Lengkong Nganjuk, arah ke Gondang, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai agak redup, Ima.
0: Terima kasih, Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Kebakaran yang terjadi di area Baron tadi mengingatkan kita ya agar selalu waspada terhadap adanya kabel-kabel yang mungkin kabelnya itu terkelupas ataupun rusak, sambungan kabelnya longgar, kelebihan beban, atau kabel yang tidak memiliki standar. Tetap hati-hati dan buat sedulur cakra yang di wilayahnya terdapat peristiwa ataupun kejadian bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Ya, ini tadi ada Mas Bagus menginformasikan untuk arus lalu lintas di jalur Kediri, tempatnya ini Merican ya, sampai dengan Grogol Kediri, ramai lancar, tidak ada hambatan, cuacanya sangat cerah. Lalu tadi ada Bu Fitri, sempat menyampaikan untuk di kawasan Ngantang Malang sampai dengan Kota Batu itu ramai di kedua arahnya, hati-hati, cuaca masih cukup cerah juga di sana. Banyak kendaraan pribadi roda 4 yang mendominasi hari ini. Pak Arif Yulianto menginfokan untuk jalur Muning Kediri ramai juga di kedua arahnya, apalagi yang arah ke Gor. Tadi beliau yang menuju ke arah Simpang 4 Kawi atau ke arah utara ya. Cuaca sangat cerah di siang kali ini, Ima.
0: Terima kasih Is di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satreskrim Polres Kediri terus melanjutkan penyidikan untuk kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Purwoasri dengan menggelar rekonstruksi pada Jumat. Dalam rekonstruksi tersebut, tersangka memperagakan sebanyak 42 adegan yang menggambarkan rangkaian peristiwa sejak sebelum kejadian hingga setelah korban ditemukan meninggal dunia. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dengan hasil penyidikan, termasuk keterangan para saksi dan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Proses ini juga menjadi bagian penting dalam melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Kegiatan rekonstruksi berlangsung dengan pengamanan ketat dan disaksikan oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka, serta sejumlah saksi terkait. Dari hasil rekonstruksi, penyidik memastikan rangkaian peristiwa yang diperagakan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. Polres Kediri menegaskan penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta terungkap secara jelas dan proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rindy Widyawanti mengimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara yang ingin mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Kebijakan ini tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/257/MKT02/2026 yang diterbitkan pada 10 Juli 2026. Melalui kebijakan tersebut, ASN yang memiliki anak di jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA diberikan kesempatan untuk mendampingi anak mereka pada hari pertama sekolah. Namun, fleksibilitas kerja ini tetap harus dijalankan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintahan. Menteri Rini menegaskan kebijakan ini bertujuan mendukung keseimbangan antara tugas sebagai aparatur negara dan peran sebagai orang tua. Selain itu, langkah tersebut juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah yang digagas pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pendidikan anak sejak dini. Pemerintah berharap kehadiran orang tua pada momen penting seperti hari pertama sekolah dapat memberikan dukungan psikologis bagi anak, sekaligus mempererat hubungan keluarga tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugasnya. Baik, seluruh cakra, waktu sudah berapa di jam 2 siang? Saya Ima Lana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Suruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dalam 2 jam ke depan Anda bisa berbagi informasi bersama dengan saya terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini seperti apa. Monggo bisa disampaikan informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, Seturu Cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoare, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Siang hari ini cuaca agak terik ya, Seru Cakra. Nah ini yang sedang di perjalanan yang udah mulai kehilangan konsentrasi nih karena panas matahari gitu ya. Anda bisa cari informasi tempat istirahat terdekat. Kalau di jalur tol bisa segera cari lokasi rest area. Nah ini Anda perlu istirahat tandanya kalau udah mulai kehilangan konsentrasi ya. Nah yang sudah menyetir di lebih dari 4 jam, ini kami sarankan untuk berhenti, beristirahat juga. Kalau udah ngantuk tidur ya. Kalau ngopi mungkin oke, tapi itu gak bisa menghilangkan rasa ngantuk. Cuman buat apa ya, nutupin sementara aja biar gak ngantuk. Akhirnya nanti ngantuk lagi gitu ya. Sambil berbagi informasi update untuk arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa di siang hari ini, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Siang kali ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Faizal ya. Ini lokasi berada di wilayah Mojokerto. Untuk aktivitas di siang kali ini lagi bersama dengan keluarga tercinta ya. Sambil pantau 106,1 ini juga mengabarkan wilayah Mojokerto cukup terik dan panas. Kemudian anginnya ini juga cukup kencang informasinya Jamal.
0: Oke.
1: Nah ini untuk menemani aktivitasnya bersama dengan keluarga juga mau request lagu. Judulnya itu yang titik di ujung doa dari Sal Priyadi begitu.
0: Oke.
1: Kemudian ini juga mengabarkan untuk pengguna jalan yang akan berpergian ke Mojokerto atau ke Pacet atau Trawas ya. Ini agar waspada dan berhati-hati begitu karena saat ini kan akhir pekan terakhir ya Jamal ya. Besok kan sudah mulai masuk sekolah. Sudah mulai rutinitas kembali, jadi ini cukup padat-padatnya. Lalu kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Umi Farida sudah melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Agustina, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Joho Pace. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal untuk kedua arah. Cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Agus juga mengabarkan lalu lintas di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Kertosono. Lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja. Cuaca cukup cerah untuk di siang kali ini Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Mbak Sinta, perjalanan dari Ngepeh Loceret ke Warujaying sampai di Simpang 4 Kecubung, ini di sana arus lalu lintas juga lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Taman Nyawiji Nganjuk, di sana juga lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4, cuacanya pun juga cerah terik ya di sana. Dan Mas Ahmad, perjalanan dari Tarokan menuju ke Bogor sampai di kawasan Joho Pace, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah terik. Lalu ada Budian Irawati dari Ngetos ke Wilangan sampai di Simpang 3 Berbek, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Alana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya monggo, sambil berbagi informasi ya, spesial di hari Minggu ada juga bisa request lagu kesukaan Anda. Saya bagikan saja di Gatekeeper nanti untuk judulnya, lalu juga siapa yang nyanyi gitu ya. Sambil berbagi informasi juga, jangan lupa untuk terus update-kan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini.

Yusrul Cakra, Kortas Tipit Kor Baris Krim Polri resmi menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain Febri Ardiansyah, penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka. Kepala Kortas Tipit Kor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto mengatakan bahwa penetapan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 ahli, serta menggeledah sejumlah lokasi. Status tersangka ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara. Totok menjelaskan Febri Ardiansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri Persero dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Atas dugaan tersebut, Febri dijerat pasal 12D dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU atau ketentuan pasal 607 ayat 1 huruf A dan huruf B KUHP yang baru. Sementara itu, DR ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. DR dijerat dengan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C KUHP. Penyidik juga telah menahan DR sejak 10 Juli 2026. Saat ini yang bersangkutan ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan. Lebih lanjut, Toto mengungkapkan Polri dan Kejaksaan Agung telah menyepakati pelimpahan penyidikan 3 perkara kepada Korps Adiaksa. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk sinergi antara kedua institusi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pak Nur ya, ini juga mengabarkan info Mas Jamal yang lagu dangdut akhir sebuah cerita yang biasanya sampean puter itu yang nyanyi cowoknya siapa namanya ya? Kok katanya kok enak sekali kalau versi penyanyinya itu.
0: Mau diputarkan ta?
1: Iya, betul. Saya mau request itu saja Mas Jamal.
0: Oke, siap.
1: Gitu. Nah, ini pasti selalu pantengin ya.
0: Nah.
1: Soalnya sampai hafal yang diputerin Mas Jamal.
0: Tiap... Itu juga lagu kesukaan saya itu. Mm-mm. Setiap kali ada acara nikahan yang ada penyanyinya, saya ikut naik jadi penyanyi itu pasti lagu ini.
1: Lagu itu ya. Judulnya apa sih Jamal? Kok saya kepo ini.
0: Cinta dan Air Mata.
1: Oh, Cinta dan Air Mata. Wah ya, ini Pak Nur ditunggu ya. Nanti setelah ini akan diputarkan sama Mas Jamal ya. Ini ternyata juga menanti-nanti menunggu-nunggu ya untuk di siang kali ini. Kemudian Pak Suprianto yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah, ini juga masih pantau 106,1. Ini mengabarkan untuk di wilayah sana Jamal ya, juga cukup terik dan panas. Lalu juga mengabarkan Jalan Ngawi Bojonegoro, ini ada perbaikan. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya, Jalan Ngawi Bojonegoro, ini ada perbaikan jalan. Dari video yang dikirimkan ini hanya satu jalur saja yang bisa digunakan, sehingga untuk jalur di sana diatur buka tutup bergantian begitu. Pak Nur menambahkan penyanyinya Mbak yang saya maksud siapa?
0: Oh, penyanyinya,
1: gitu.
0: Penyanyinya namanya Rizal Pahlevi.
1: Rizal Pahlevi Pak Nur ya. Nah, ini nanti akan diputarkan sama Mas Jamal tentu.
0: Kalau di Nganjuk yang nyanyi Mahbub Jamal.
1: Nah, kalau yang di Nganjuk itu Mahbub Jamal nanti Pak Nur duet sama jenengan nggih Pak ya.
0: Nah, boleh. Nah,

0: lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Suprianto juga iri nih mau request jamaah.
1: Oh boleh Pak Suprianto.
0: Lagunya Tasya Rosmala.
1: Katanya. Judulnya apa tuh?
0: Judulnya kayaknya ikut Mas Jamal saja.
1: Oke, yang penting, nanti saya pilihkan yang paling enak menurut saya ya.
0: Betul, pokok yang penting yang nyanyi Tasya Rosmala.
1: Kayaknya Pak Suprianto ini satu frekuensi sama saya.
0: Iya.
1: Apa yang saya suka, insya Allah beliau juga suka.
0: Iya, semoga saja suka ya nanti lagu yang diputarkan oleh Mas Jamal. Pokoknya Tasya Rosmala, begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Kang Zen ya. Untuk di pagi, siang ini ya. Ternyata waduh cukup jauh ini Jamal rutenya Tulungagung hari ini.
1: Tulungagung.
0: Hari ini Tulungagung Kulenaran begitu.
1: Waduh Kulenaran aja sudah sampai Tulungagung
0: iya.
1: ya.
0: Iya. Pokoknya di Nganjuk jenuh, di Kediri jenuh langsung bablas Tulungagung gitu. Biar tidak bosen infonya gitu. Wah ini mungkin bisa ditambahkan ya Kang Sen, nanti setelah kulineran kemana? Apakah langsung bablas JLS kemudian ke pantai ya Jamal ya?
1: Nah bisa, langsung ke Trenggalek juga
0: nah,
1: bisa.
0: Nah langsung saja muter-muter pokoknya ya, ngukur jalan begitu. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi yang saat ini sudah melintas di jalur Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan siang kali ini cukup terik dan panas Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tadi ada Pak Nur ya yang minta diputarkan lagunya Diva Hani sama Rizal Fahlevi. Judulnya Cinta dan Air Mata. Ini salah satu lagu dangdut yang banyak yang suka gitu ya. Favorit masyarakat nih. Terutama biasanya kalau seru cakra ke kondangan gitu ya. Ini yang pasti seakan jadi lagu wajibnya orang kondangan gitu ya. Nah ini seru cakra spesial di hari Minggu. Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya. Sampaikan aja ini kalau bisa yang dangdut. Kita goyang bareng-bareng gitu ya. Nah sambil berbagi informasi, jangan lupa untuk terus update untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk siang hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Ada dari Mbak Sinta, ini melakukan perjalanan dari Ngepeh, Loceret menuju ke Warujayeng sampai di Simpang 4 ke Cubung. Cuaca juga cerah, arus lalu lintas juga lancar. Ada Ibu Zaskia, perjalanan dari Merican ke Mojo sampai di kawasan Jalan Kawi untuk arus lalu lintas lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu untuk arus lalu lintas di kawasan pos polisi Mengkreng, lancar untuk ketiga arahnya, baik dari Kediri, Surabaya ataupun Madiun, cuaca juga cerah, informasi dari Ibu Leni. Ada dari Pak Lukman, perjalanan dari Banyakan ke Bandar Kediri sampai di Simpang 4 Merican untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah. Dari Pak Ilham, perjalanan dari Kalidawir Tulungagung ke Ngunut sampai di Simpang 4 Gragalan untuk arusnya juga lancar, cuaca juga cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, pelaksana tugas atau PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Rudi Margono menyatakan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang sebelumnya mengundurkan diri belum ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipidkor Polri. Rudi mengatakan proses pemeriksaan terhadap Febri juga belum dimulai karena Kejaksaan Agung baru akan menerima pelimpahan administrasi perkara dari Kortas Tipikor. Menurut dia, berkas perkara, berita acara, alat bukti, dan barang bukti akan dipelajari terlebih dahulu sebelum dilakukan ekspos bersama penyidik Kortas Tipikor. Ia juga belum bersedia menjelaskan secara rinci peran Febri dalam tiga perkara yang dilimpahkan Polri kepada Kejaksaan Agung. Rudi mengatakan hal tersebut masih menunggu perkembangan penyidikan setelah seluruh dokumen perkara diterima. Lebih lanjut, Rudi memastikan Kejaksaan Agung akan tetap bersinergi dengan Kortas Tipikor dalam mengusut perkara tersebut. Menurut dia, pelimpahan perkara tidak membuat koordinasi antara kedua institusi penegak hukum terputus. Sebelumnya, Kortas Tipidkor menetapkan Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus korupsi dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan termasuk memeriksa saksi, ahli, dan menggelar perkara. Toto mengatakan penetapan itu dilakukan setelah polisi memeriksa 15 saksi dan 2 ahli, termasuk polisi juga telah menggeledah beberapa lokasi terkait perkara tersebut.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Seru Cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama ya. Sepanjang Mengkreng hingga ke kawasan Bilangan. Bisa disampaikan untuk siang hari ini seperti apa kondisinya di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Febri, sudah melintas di jalur Kertosono yang mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya untuk di siang kali ini juga cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Aldi, perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah saja melintas di Mojokerto Kota juga masih aman dan lancar saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Lukman, perjalanan sudah sampai di wilayah Merican Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus, perjalanan dari Nganjuk arah ke Caruban Kota, lalu lintasnya juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Informasi dari Mas Diki, ini melakukan perjalanan dari Salamrejo Brebek ke Bager dan Jalan Lenggang, harap hati-hati juga karena di sana ada bazar nih Jamal. Di Ngetos Wayang di Putukrejo Loceret ada Ki Dalang Kangko. Nanti malam jangan lupa 24 Agustus. Kok ini masih 24 Agustus, ini Juli ya.
0: Wah,
2: Mas Diki
0: ya,
2: masih lama berarti ya maksudnya. Di Salamrejo Jalan Jaranan Rogo Sambuyo Putra.
0: Wow, ini masih berlanjut berarti acaranya ya. Kemarin kan kayaknya ada jamasan, terus ini nanti ada bazar tanggal 24 Agustus tadi ya.
2: Iya.
0: Ada jaranan gitu
2: ada
0: berarti
2: jaranan,
0: ya.
2: Ada jaranan Rogo Sambuyo Putra jaranannya. Yang suka monggo langsung merapat aja ya. Dan untuk Mas Diki ini juga request ya Jamal, lagu Di Balik Penantian MC Towel gitu.
0: Okay.
2: Katanya. Ya, dan berita selanjutnya, informasi selanjutnya ini dari Bu Lita yang menyampaikan informasi bahwa jumlah penumpang kereta api jarak jauh di wilayah Kediri, di stasiun Kediri ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan Jamal, hingga mencapai sekitar 80%. Lumayan banget ya ini. Kenaikan tersebut terjadi karena adanya peningkatan mobilitas masyarakat di musim libur sekolah, di mana banyak penumpang ini memanfaatkan waktu libur untuk berpergian keluar kota. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir libur ya Jamal, karena besok sudah masuk sekolah lah nih ya. Dan menurut Ibu Lita, kereta api masih menjadi pilihan masyarakat karena dinilai lebih nyaman dan juga praktis untuk perjalanan jarak jauh, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
5: Oh.
6: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Dul titip cintaku tadi yang minta Pak Suprianto, semoga benar-benar bisa ini ya menghibur Pak Suprianto. Tadi katanya posisi masih di Bojonegoro. Dari studio Krishna FM Bojonegoro ke utara kurang lebih 7 km ternyata. Mampir ya Pak Suprianto, bawa oleh-oleh herbal Nariah juga boleh. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Budi. Selamat siang Pak Budi, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mas Jamal, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Pak Budi juga baik ya.
1: Alhamdulillah, salam untuk semua Kro Cakra yang lagi bertugas di minggu yang indah ini.
0: Siap, Pak Budi ini posisi ada di mana Bapak?
1: Ini saya lagi di tol Semarang menuju Nganjuk kilometer 439 Mas.
0: Siap. Pantauannya
1: jadi,
0: bagaimana?
1: Masukan. Jadi tadi berangkat pagi itu masih sepi enak. Ini pulang lumayan ramai. Cuaca cerah jadi ramai lancar. Jadi harap hati-hati pengguna jalan di tol khususnya Semarang menuju ke Jawa Timur.
0: Cuaca juga terik Bapak ya?
1: Ya, enak, panas. Tapi di mobil alhamdulillah dingin.
0: Siap. Di full tol atau jalur bawah ini nanti Bapak?
1: Full tol, kalau jalur bawah nanti nyampe malam. Di tol aja larinya nggak begitu kencang karena lumayan ramai.
0: Siap. Ini besok udah berangkat sekolah semua, jadi udah balik semua mungkin ya.
1: Ya besok saya kan juga kerja toh Mas.
0: Betul.
1: Makanya jadi saya besok harus mulai kerja lagi. Ini ngajak istri jalan-jalan.
0: Waduh.
1: Ditemani sama Mas Fajar.
0: Mantep ini. Siap.
1: Ini kan hari Minggu. Hari Minggu kan mesti ini request lagu.
0: Boleh saya, Bapak.
1: Jadi kalau boleh tolong di putarkan Perawan Kalimantan.
0: Siap, kami putarkan segera.
1: Terima kasih.
0: Iji.
1: Salam untuk semua sedulur Cakra Krishna Nganjuk di mana saja berada. Semoga selalu sehat lahir dan batin.
0: Amin.
1: Ya, sementara gitu aja Mas. Matur suwun.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, sehat selalu Bapak Budi. Ini tadi yang perjalanan di tol Semarang arah Nganjuk, seluruh Cakra kondisinya masih aman, tapi cukup ramai ya. Mohon untuk lebih waspada. Ini besok hari Senin udah masuk sekolah, masuk kerja gitu ya. Jadi untuk pantauan arus lalu lintas di beberapa titik memang juga sama, cukup ramai.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Saya ke gatekeeper Intan.
3: Iya Jamal, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Bapak Haryanto. Ini beliau selaku Komandan Regu Damkar Jombang. Ini terkait dengan kebakaran rumah warga. Lokasinya berada di wilayah Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Dan informasi kita terima bahwasanya untuk kebakaran terjadi hari ini ya, pagi tadi. Namun informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Pak Haryanto, beliau selaku Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang, akan kami sampaikan kembali. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah. Disampaikan lalu lintas saat ini sudah melintas di jalur Mojokerto arus lalu lintasnya juga masih aman dan nyaman. Cuaca juga dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono yang rencana akan mengarah ke Caruban Madiun. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca siang kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
4: Baik, kami juga tadi dapat informasi ya Jamal terkait dengan adanya insiden lalu lintas yang melibatkan bus putra remaja yang menabrak sebuah sepeda motor dan juga mobil di Simpang 4 Kawi, tepatnya di depan Cafe Greenery Mojoroto, Kota Kediri. Dan ini kami juga lagi berhubung dengan Ibtu Sundari, Kasih Humas Polres Kediri Kota, dan juga Ibda Anang, Kanit Gakum, Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan insiden tersebut. Nanti untuk informasi selengkapnya akan kami informasikan kembali kepada sedulur Cakra. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Masih kami tunggu informasi dari Anda, Seru Cakra, pantauan arus lalu lintas di H-1. Back to school gitu ya, besok kan udah kembali ke sekolah semua. Nah ini kira-kira di beberapa ruas jalur, terutama di jalur utama seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, dibantu gatekeeper yang bertugas hari ini ada Intan Anggraini dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Boleh juga dikirimkan video ataupun foto kondisi terkini situasi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui ya, di 0852 9001 061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyanta Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, seluruh Cakra yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyanta Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke Selatan, kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: 8 menit lepas dari jam 3 sore. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Mbak Ima ini mengabarkan sudah melintas di jalur Menggreng Kediri yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih cukup aman, lancar untuk kedua arah. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, perjalanan dari Kediri yang rencananya akan mengarah ke Madiun, posisi saat ini juga sudah melintas di wilayah Banyuwangi Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan ini oleh Bu Sumarni, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota yang rencana akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu kita juga masih coba komunikasi dengan kasih pemadam kebakaran, penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Bapak Teddy Prasojo ya. Ini terkait dengan kebakaran kandang ternak, lokasi berada di wilayah Blitar. Ini informasinya untuk yang terbakar yaitu kandang ternak milik warga. Dan informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Teddy akan kami sampaikan. Lalu informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, saat ini juga sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini ada info dari Ibu Yuli yang merupakan salah satu petani di Gresik ini, bahwa Bu Yuli cerita kalau musim kemarau basah kali ini itu membawa berkah buat para petani.
0: Oh gitu ya?
2: Iya, walaupun sudah masuk musim kemarau, tanaman padi ini masih bisa tumbuh dengan bagus karena curah hujan masih cukup membantu. Dan menurut Bu Yuli, hasil panen padi tahun ini cukup memuaskan. Dan produksi padi di Gresik itu bisa mencapai sekitar 98.000 ton. Beliau berharap kondisi seperti ini bisa terus berjalan agar para petani juga mendapatkan hasil yang baik dan kebutuhan pangan masyarakat pun tetap aman. Lalu informasi arus lalu lintas nih, ada yang masuk dari Mbak Ririn yang melakukan perjalanan dari Trenggalek menuju ke Pacitan sampai di SPBU Nailan. Untuk cuaca juga lancar dan cuaca juga cerah bersahabat. Lalu Bu Dewi, perjalanan dari Tawangmangu menuju ke Nganjuk sampai di SPBU Madiun, untuk arusnya lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Yusrul Cakra, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK baru bisa mengambil alih kasus korupsi tata kelola batubara yang menyeret ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah jika proses perkara tidak berjalan alias mandek. KPK bekerja sesuai pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, di mana mereka baru bisa mengambil alih kasus dugaan korupsi batubara jika perkaranya mandek. Kewenangan untuk ambil alih kasus tertuang pada pasal 10A ayat 2 Undang-Undang KPK yang mengatur bahwa kriteria penanganan perkara bisa diambil alih KPK jika laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti. Meski demikian, Asep menegaskan hingga saat ini KPK belum memiliki dasar untuk mengambil alih perkara karena proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berlangsung. Pengambilalihan suatu perkara tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dugaan maupun asumsi semata. Oleh karena itu, KPK menghargai upaya dari aparat penegak hukum, Kortas Tipikor Polri, Polda Metro Jaya, maupun Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan proses hukum secara profesional.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget.
0: Oh.
1: Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Ya, sementara itu informasi yang masuk ke ruang gatekeeper seluruh cakra sampai dengan jam 15.20 atau hampir di jam setengah 4 sore hari ini, sepanjang jalur utama di wilayah Kabupaten Nganjuk mulai dari Simpang 3 Mengkreng sampai ke wilayah Wilangan yang berbatasan dengan Sara dan Madiun di jalur bawah, ini seluruhnya masih aman, tidak ada kendala, termasuk untuk beberapa titik yang biasanya terjadi kepadatan, misalnya di Barong, lalu juga di perlintasan kereta api Baron, Bagor, dan Wilangan sejauh ini masih aman. Namun meski demikian, Anda yang sedang di perjalanan tetap harus waspada. Karena besok udah masuk sekolah ya, udah masuk kerja. Nah ini biasanya juga semakin sore, maka akan semakin ramai karena harus kembali ke tempatnya yang mungkin sedang liburan nih. Harus kembali ke rumahnya masing-masing. Monggo sambil informasikan Suruh Cakra untuk pantauannya seperti apa di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Budi ya Jamal. Ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Ini mau request lagu juga Jamal.
0: Pak apa Budi. Lagunya nih?
1: Nah hampir sama namanya Kak Jamal. Kan ini kan Mahbub Jamal, kalau ini Jamal Mirdad.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini yang judulnya Lembayung.
0: Oke, nanti saya carikan dulu ya.
1: Iya betul. Nah ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Pak Budi juga ingin request lagu ya untuk di minggu kali ini. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Saiful yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Hermawan saat ini melintas di Simpang 3 Ngronggo Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, namun saat ini informasinya juga cukup padat karena imbas adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1. Jadi untuk di sekitar jalur tersebut sedikit crowded. Cuaca juga untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya cukup terik dan panas. Kemudian Mas Putra ini juga mengabarkan untuk lalu lintas di wilayah Krian Sidoarjo arah ke Surabaya. Untuk di sore kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4 plat luar kota. Cuaca pun juga cukup terik dan panas. Kemudian Mas Haris mengabarkan saat ini posisi berada di wilayah Perak Jombang yang akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas saat ini juga masih aman, cukup padat dengan pengendara sepeda motor ya. Kalau saya amati dari foto yang beliau kirimkan, cuaca juga saat ini masih terik dan panas. Kemudian Pak Aris mengabarkan untuk perjalanan kali ini sudah berada di jalur utama Lames Madiun.

0: Kan biasanya pendapatan dari menjahit itu tidak terlalu besar. Tapi saat musim masuk sekolah seperti sekarang ini, omsetnya bisa naik hingga sekitar 50%. Waduh, lumayan banget ya, ini setengahnya. Banyak pelanggan yang datang untuk membuat seragam baru juga, memasang atribut sampai memperbaiki ukuran seragam. Buah dari ramainya pesanan ini tentu menjadi kabar baik bagi para penjahit di sana, dan mereka harus bekerja lebih ekstra nih Jamal, karena antrian jahitannya semakin banyak. Tapi tetap bersyukur karena mendapatkan tambahan rezeki dari momen tahun ajaran baru. Gitu. Lanjut untuk informasi selanjutnya dari Bu Citra juga, ini lagi berada di kandangan yang melaju dari arah Kasembun Malang sampai di RSU Islam Madinah. Untuk situasinya juga lancar, cuaca pun juga cerah. Lalu ada dari Pak Andi yang menuju ke Magetan, sekarang sampai di kawasan Pasar Maospati. Untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga di luar sangat terik. Jamal.
1: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga ya untuk update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan, bisa diinformasikan untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa di 0852 9001061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Siti Asia. Ini beliau sudah melintas di jalur Jongbiru arah ke Pari Kediri. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Cuaca pun juga sore kali ini cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Saiful yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Nganjuk Kediri. Ini tepatnya untuk di wilayah Joho Pace. Lalu lintas untuk di sore kali ini juga masih aman saja untuk kedua arah, baik yang mengarah ke Kediri ataupun mengarah ke Nganjuk. Cuaca juga dikabarkan cukup terik dan panas. Kemudian Pak Windu ini juga mengabarkan berada di wilayah Sawahan Nganjuk. Lalu lintas untuk jalur pedesaan sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan dari Kunjung arah ke Badas Pare Kediri. Lalu lintas jalur utama juga masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Wonorejo juga cukup lancar. Cuaca sore kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari kawasan Bundaran Sekartaji, untuk arusnya lancar, cuaca pun juga cerah, informasi dari Pak Haris. Lalu ada dari Bu Indah yang melakukan perjalanan dari Brebek ke Nganjuk Kota sampai di Simpang 4 Peloso, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga di luar lumayan terik. Lalu ada Mbak Sinta, perjalanan dari Ngepeh Loceret ke Warujayeng sampai di Simpang 4 Kecubung, untuk arusnya juga lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat. Lalu situasi arus lalu lintas di kawasannya Wijing Nganjuk ini sangat lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Untuk cuaca juga cerah panas terik, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Sudu Cakra Polda Metro Jaya masih menelusuri kepemilikan sebuah rumah di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor yang menjadi lokasi penyitaan emas batangan hingga uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Rumah tersebut merupakan salah satu lokasi penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang ditangani Kortas Tipidkor Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, penyidik masih memastikan status kepemilikan rumah tersebut melalui pemeriksaan sejumlah dokumen dan keterangan saksi. Selain menelusuri kepemilikan rumah, penyidik juga masih mendalami keterkaitan barang bukti yang ditemukan dengan 3 perkara dugaan korupsi yang tengah diusut. Dalam penggeledahan di rumah tersebut, penyidik menyita 74 kg emas batangan atau uang tunai sebesar 4.767.300 US dollar, lalu 14.083.800 US dollar dan 100 juta rupiah serta 2 bingkai foto keluarga. Budi mengatakan 2 bingkai foto keluarga itu turut diamankan sebagai barang bukti. Namun polisi tidak akan memperlihatkan kepada publik karena berkaitan dengan privasi. Diketahui sebelumnya di Treskrimsus Polda Metro Jaya bersama Kortas Tipidkor Polri melakukan penggeledahan sejak Rabu 8 Juli 2026 lalu di sedikitnya 13 lokasi di Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan TPPU pada perkara pengadaan batu bara PT PLN Persero, PT Asabri Persero, PT Krakatau Steel Persero, serta PT CBS KNI. Selain rumah di Sentul, penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi lain termasuk restoran, ruko, money changer di kawasan Cipete serta rumah di Cilandak, Jakarta Selatan. Dari rangkaian penggeledahan itu, polisi turut menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah yang kini masih didalami keterkaitannya dengan perkara yang sedang diusut.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Saat ini kita juga masih coba komunikasi dengan teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk ya Jamal. Bahwasanya itu siang tadi kita dapat informasi adanya kebakaran musola. Lokasi berada di wilayah Baron Nganjuk. Dan informasi data lengkapnya seperti apa ini masih kami gali terlebih dahulu. Karena informasi awal kita dapati kebakaran itu kejadiannya sekitar jam 2 siang ya.
0: Okay.
1: Kira-kira untuk di sore kali ini proses pemadaman dan pembasahan apakah sudah selesai? Masih kami konfirmasi terlebih dahulu. Lalu beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Gunawan yang saat ini juga sudah melintas di jalur Kadangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Arief, perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Pasar Perak Jombang. Lalu lintasnya untuk di sore kali ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Fadila. Perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Mojokerto arah ke Sidoarjo. Lalu lintasnya juga cukup aman saja untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Ibu Mila dari arah barat menuju Mojokerto melewati simpang Mojonyapit. Dengan situasi arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Begitu juga dari arah timur dengan kondisi lantar yang sama. Cuaca pun juga terpantau cerah terik. Lalu terpantau dari simpang Mojongapi Timur, arus lalu lintas di sana juga cukup ramai di hari Minggu dan cuaca juga masih begitu terik. Dari arah selatan, simpang RSUD, arus lalu lintas cukup padat. Dari arah timur, terdapat mobil yang parkir di pinggir tikungan. Ini bisa membahayakan para pengendara ya Jamal, utamanya motor yang masuk ke arah selatan. Untuk cuaca juga terpantau cerah panas. Lalu dari Pak Burhan, dari arah Jombang menuju ke Tunggurono, melewati simpang SMAN 2 Jombang, dengan kondisi lalu lintas yang terpantau lancar. Namun, untuk cuaca di sana agak sedikit redup, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh Cakra yang sedang di perjalanan ya. Selain di jalur utama di sepanjang Mengkring sampai ke Wilangan, di jalur-jalur penghubung Nganjuk dengan Kabupaten Kediri, Nganjuk dengan Kabupaten Madiun, dan juga Nganjuk dengan Kabupaten Bojonegoro, atau Nganjuk dengan Kabupaten Jombang di wilayah Jatikalen, di wilayah Rejoso, di wilayah Wilangan, dan juga di wilayah Pace. Seperti apa pantauannya untuk sore hari ini bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gong. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gong tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama Tumenggung Dermo Kusumo yang lari menuju hutan Belantara. Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri

Yasru Cakra, Komisi Kejaksaan atau Komjak RI menilai perlu segera ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus definitif pada Kejaksaan Agung seusai Febri Andriansyah mundur. Ketua Komjak RI Pujiono Suwadi saat pada hari Minggu 12 Juli 2026 menjelaskan bahwa penunjukan Rudi Margono sebagai pelaksana tugas atau PLT Jampitsus sudah tepat untuk mengisi kebutuhan taktis. Namun untuk kebutuhan strategis, ia menilai perlu segera ada Jampitsus definitif untuk menggantikan Febri Ardiansyah. Ia mengungkapkan bahwa Komjak telah menginventarisasi nama-nama yang layak untuk menjadi Jampitsus ke depan. Namun, ia tidak mengungkapkannya secara detail. Dalam pemilihan nama-nama tersebut, ia mengatakan bahwa Komjak mengutamakan beberapa kriteria, diantaranya memenuhi syarat administratif, profesionalisme, dan integritas. Nantinya, nama-nama tersebut akan diusulkan Komjak kepada Jaksa Agung. Sebelumnya, Jaksa Agung RI Sanityar Burhanuddin menerima surat pengunduran diri Febri Ardiansyah dari jabatannya sebagai Jampitsus pada Sabtu 11 Juli 2026 kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum. Menurut Anang, pengunduran diri Febri juga berkaitan dengan proses hukum yang saat ini sedang ditangani penyidik Polri. Adapun Febri bersama satu orang lainnya yang berinisial DR telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ya, untuk berbagai informasi yang telah kami sampaikan, Seru Cakra, Anda bisa akses kembali di website kami di www.cakrakrisna.com. Di website tersebut Anda juga bisa dengarkan streaming siaran kami dimanapun dan kapanpun. Dan tidak terasa sudah hampir masuk di jam 4 sore, waktunya saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu Seru Cakra, selamat sore.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 4 sore bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira akhir pekan ya, besok sudah mulai rutinitas kembali. Apa yang Anda lakukan untuk di sore kali ini, Anda juga bisa kabarkan update terkininya seperti apa. Anda bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami menyampaikan langsung untuk informasi-informasi di sekitar Anda. Sore kali ini saya bersama di ruang gatekeeper ya, ada Jamal dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda, kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sore kali ini beberapa informasi yang kami terima ya di ruang gatekeeper, juga kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman dan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Kemudian untuk update cuaca ya juga masih bersahabat untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan untuk di sore kali ini. Akhir pekan ya, hari Minggu, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan di rumah saja atau mungkin saat ini sedang perjalanan bersama dengan keluarga tercinta? Nah, ini juga bisa mengabarkan ya di momen kebahagiaan Anda. Spesial edisi hari Minggu ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ditambahkan untuk informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa. Kirimkan foto beserta video dan lokasi Anda untuk di sore kali ini berada di mana. 0852 9001061. Dua hari lalu kita dapati informasi ya bahwasannya untuk perbaikan jalan di timurnya di Puralo Ceret itu berada di sisi selatan jalan. Namun kemarin hari Sabtu, sedari siang sampai dengan sore hari itu perbaikan jalan juga masih berlanjut tapi bergeser ya, berada di sisi utara jalan. Sehingga arus lalu lintas di sana juga diatur buka tutup bergantian karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Mungkin untuk Anda sedulur cakra yang saat ini melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Loceret, ini bisa ditambahkan ya, timurnya Adipura Loceret. Apakah saat ini masih berlangsung adanya perbaikan jalan atau mungkin sudah selesai? Anda bisa kabarkan untuk informasi terkininya, update-nya seperti apa, juga bisa kirimkan video juga. Menit ke 10 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Pak Farid ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri Kota menuju ke arah Jombang lewat jalur Papar Kediri. Sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup terik. Ada Pak Gunawan mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Pare Kediri. Untuk di sore hari ini cuaca terik, arus lalu lintas ramai lancar. Pak Wildan di Nganjuk Kota sekitaran Jalan Dermojoyo aman, tidak ada hambatan. Untuk cuaca juga sama disampaikan cukup terik untuk sore hari ini. Ada Pak Imam, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun sekarang sudah sampai di jalur Caruban Madiun, juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan sedikit terik. Lalu juga ada Pak Rido tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Mojoagung Jombang. Sejauh ini juga ramai lancar di kedua arahnya, Intan.
0: Oke, baik. Dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Budina yang mengabarkan dari Kertosono Kota, untuk arus lalu lintas di sana masih terbilang lancar di hari Minggu ini ya, dan cuaca juga di sana lumayan cerah. Bumia mengabarkan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota dengan kondisi lalu lintas di sana cukup lancar dan lenggang di jalan raya Nganjuk Kertosono, untuk cuaca juga sangat cerah. Dan di area Pasar Sukomoro ada Bu Linda yang menginformasikan untuk cuaca cerah berawan dan untuk arus lalu lintas di sana sangat lancar. Dari Pak Indra yang sedang berada di area Bundaran Tugu Adipura mengabarkan situasi lalu lintas yang sangat lenggang dan cuaca juga cerah. Bagi sedulur cakra yang hendak menuju ke Nganjuk Kota, harap berhati-hati dan tetap waspada. Dan dari Pak Chandra Budi nih, kayaknya lagi mantau 106,1 okay, ya ini. Sekarang gimana? Yang lagi dicari yang medium dan mini, harga terjangkau. Teknisi kadang sampai malam lembur. Oh, ini lagi cerita ya.
0: Apa itu?
2: Apa ya ini sebelumnya ini ya? Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu. Oh, okay. Lagi benerin fotokopian nih,
0: oh,
2: kayaknya.
0: Oh gitu, setting unit ya.
2: Iya. Kalau ada kiriman unit bareng teman temanya Radio Cakra Krishna, okay. Only. Terima kasih Pak Chandra udah setia nemenin 106,1 ya ini.
0: Iya betul.
2: Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Jamal di gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini hari Minggu ya, untuk menemani aktivitas dan perjalanan Anda di akhir pekan. Tentunya Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya. Boleh pop, boleh kemudian dangdut juga boleh, oldies juga boleh. Tapi jangan lupa ya, ditambahkan juga untuk informasi di sekitar Anda seperti apa, untuk update cuacanya dan lalu lintas untuk di jalur yang Anda lalui.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait petugas gabungan yang mulai menambah pemasangan portal pembatas ketinggian kendaraan di sejumlah ruas jalan alternatif yang digunakan sebagai jalur pengalihan akibat penutupan jembatan Gondang Kabupaten Tulungagung. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan, pemasangan portal pembatas tersebut direncanakan berada di 11 titik strategis guna membatasi kendaraan bertonase dan berdimensi besar yang masih nekat melintasi jalur alternatif di Kecamatan Gondang. Hingga saat ini 4 portal telah terpasang, masing-masing berada di Simpang 4 Cabe, Simpang 3 Kantor Kecamatan Gondang, kemudian Jalan Desa Mojo Arum, dan Simpang 3 Bendungan. Menurutnya, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan berat. Bahkan, petugas menerima laporan adanya upaya pemrusakan portal pembatas, yaitu sebanyak 3 kali agar truk bertonase tinggi tetap dapat melintasi. Untuk memperkuat pengawasan, petugas gabungan menambah pemasangan portal di 7 titik lainnya, yaitu di Simpang 3 Timur Polsek Kalangbret, kemudian Simpang 3 Timur SMPN 5 Tulungagung, Simpang 3 Wonokromo, Simpang 3 Barat Pasar Gondang, Simpang 3 Kantor Desa Sidomulyo, serta Simpang 3 Ngrendeng yang berada di selatan Polsek Gondang. Proses pemasangan 7 portal tambahan tersebut dimulai sedari Jumat 10 Juli 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu 2 hari kerja. Dengan penambahan portal pembatas ini, petugas berharap kendaraan berat tidak lagi memasuki jalur alternatif Gondang, sehingga keselamatan pengguna jalan serta kondisi infrastruktur jalan tetap terjaga selama masa penutupan jembatan Gondang berlangsung. Menit ke-21 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ima, silakan.
1: Baik, Intan, kali ini terpantau dari CCTV ya di area alun-alun Nganjuk. Untuk situasinya ramai tapi masih kondusif ya ini. Sangat cocok untuk sedulur cakra yang hendak menghabiskan waktu bersama keluarga di alun-alun Nganjuk ini ya. Mumpung hari Minggu, hari terakhir liburan.
0: Iya betul, ya, ya. Hari terakhir loh ini ya. Kira-kira kemana saja ya? Pasti besok anak-anak yang masuk SD, TK itu ditanya, kira-kira liburannya kemana?
1: Iya, biasanya gitu. Disuruh tulis cerita gitu ya.
0: Bercerita ya kan. Jadi setelah sekian lama libur itu di list kira-kira kemana saja hari pertama, hari kedua.
1: Iya benar.
0: Terus disuruh cerita di depan itu ya, di depan apa? Kelas ya.
1: Jadi buat sedulur cakra yang selama liburan kemana-kemana boleh diceritakan. Nanti kita bacakan nanti.
0: Iya betul. Jadi biar kita berasa liburan online.
1: Iya,
0: ya.
1: Meskipun kita nggak liburan ya.
0: Iya betul. Kita kan liburannya itu online ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya liburan online. Jadi kita mendengarkan cerita-cerita pendengar cakra ini aja ya.
0: Kira-kira kemana saja gitu.
1: Dan ada lagi Bu Linda yang mengabarkan dari arah Juwono menuju ke Warujayeng. Untuk cuaca juga cukup cerah dan jalur cukup sepi ya di hari Minggu ini. Dan ada Pak Rahmat dari arah Prambon hendak ke Pare mengabarkan untuk situasi terkini di area Jembatan Papar cukup lancar dan sepi, cuaca juga sangat cerah. Lalu Bu Vita yang sedang berada di daerah Prambon hendak ke Pasar Warujayeng mengabarkan kondisi lalu lintas sekarang berjalan dengan lancar, cuaca pun juga cerah bersahabat Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan untuk di akhir pekan hari Minggu ya, karena besok sudah mulai rutinitas kembali, biasanya cukup ramai, cukup padat-padatnya karena arus balik ya. Atau mungkin sedulur cakra yang saat ini berada di tempat wisata, ini juga bisa menambahkan ya suasana di sana seperti apa untuk di hari terakhir weekend. Apakah cukup ramai dengan pengunjungnya, biasanya mobilnya itu mobil-mobil plat luar kota. Tentunya untuk menikmati di hari Minggu kali ini, Anda masih bisa terus berbagi informasi dan request lagu ya melalui 0852 9001061.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Trikora, operasi militer terbesar yang dilakukan Indonesia demi merebut Papua dari Belanda. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pertikaian antara Belanda dengan Indonesia justru makin menjadi-jadi. Belanda bahkan berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijadikan sebagai jajahan melalui agresi militer pertama yang dilancarkan pada 1947 dan agresi militer kedua tahun 1948. Belanda bahkan masih menguasai wilayah Irian Barat, Papua hingga 1962 dan pemerintah Indonesia masih harus berperang untuk merebut kembali Irian Barat melalui pertempuran berdarah-darah.

0: Pada awal 1962, ketika situasi permusuhan antara Indonesia dan Belanda untuk merebutkan Irian Barat semakin memuncak, konflik militer dalam skala besar hampir terjadi. Lalu, dibentuklah Komando Mandala di bawah pimpinan Mayjen TNI Soeharto untuk melancarkan operasi militer berskala besar dengan sandi Operasi Jayawijaya. Sesuai doktrin Komando Mandala, sebelum mendaratkan Pasrat 45, maka personel Kopaska atau Komando Pasukan Katak yang terlebih dahulu menyusup akan melakukan pembersihan pantai dari rintangan alam dan manusia seperti jebakan ranjau, sarang meriam musuh, dan lainnya. Sementara untuk membersihkan ranjau kapal dilaksanakan oleh Kesatuan Kapal Penyapu Ranjau. Demi membackup operasi Jayawijaya yang didominasi oleh operasi amfibi berisiko tinggi, telah disiapkan pasukan cadangan sebanyak 2 brigade pasukan para komando untuk memperkuat pasukan yang bertugas menduduki Jayapura dan Sorong. Selama menunggu digelarnya operasi Jayawijaya pada tanggal 14 dan 15 Agustus, induk pasukan komando Mandala melakukan latihan pendaratan terakhir dan memilih lokasi di Tanjung Biak, Selatan Teleng. Namun, operasi Jayawijaya akhirnya batal dilaksanakan. Sebab pada 20 Agustus 1962 telah dicapai kesepakatan penyelesaian secara damai melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa berupa gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Penyerahan kekuasaan Irian Barat dari PBB kepada pemerintah Indonesia dilaksanakan pada 1 Mei 1963 di Kota Baru. Pada hari yang sama, di ujung pandang Makassar dilaksanakan upacara pembubaran Komando Mandala.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 4 sore lebih 32 menit ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Bu Septi mengabarkan kondisi arus lalu lintas di sekitaran Jalan Ayani Kanjuk. Di sore hari ini cuaca cerah, cenderung terik. Arus lalu lintas juga masih ramai lancar saja, didominasi kendaraan roda 2. Pak Hasan, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Perak. Di Embong Miring Perak, sejauh ini juga pantauan arus lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Cuaca juga sama, disampaikan masih cukup terik. Pak Irfan, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Taroan Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya disampaikan ramai lancar, dua arah banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu juga ada Pak Anang mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Jongbiru Kediri. Di simpang Panji antrean kendaraan tidak terlalu panjang untuk sore hari ini, masih didominasi kendaraan roda 4 dan untuk cuacanya disampaikan juga terik, Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Baik Intan, kali ini ada informasi ya terkait dengan beredar kabar bahwa kendaraan yang pajaknya mati tidak bisa mengisi BBM subsidi. Okay. Dan dijelaskan bahwa kabar tersebut itu belum berlaku di wilayah Jawa Timur termasuk di area Nganjuk. Aturan pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan dengan pajak mati saat ini hanya ditetapkan di wilayah tertentu dan belum diberlakukan secara nasional. Jadi untuk masyarakat Nganjuk nggak perlu khawatir, namun tetap diimbau ya untuk tetap taat membayar pajak kendaraan agar administrasi tetap tertib. Dan informasi berikutnya ini dari Mas Ivo, Kak Ivo ya, ini okay. Yang request musiknya Denny Caknun yang Negara Angin Kak, gitu katanya okay. Ya. Dari Kak Ivo yang request satu musik bagus. Terus ada dari Pak Chandra, katanya teman setia 24 jam Radio Cakra Krisna udah hampir 4 tahun mengudara. Aduh, ini emang pendengar setia begitu ya.
0: Iya betul.
2: Katanya terima kasih untuk Radio Cakra Krisna yang selalu menemani setiap hari di workshop ataupun trip ke customer. Alhamdulillah ya.
0: Terima kasih dengan senang banyak. Hati ya.
2: Terus dari Pak Sugiono di Banyuwangi ngasih informasi ini, kalau di daerah sana cuaca cerah, kalau malam dingin. Demikian info saya. Berarti ini juga bediding ya di sana.
0: Iya, sama bedidingnya ternyata ya.
2: Kayaknya satu Indonesia bediding semua ya.
0: Bediding semua. Dingin semuanya ya, karena sudah memasuki musim kemarau ini ya Ima ya.
2: Jadi malam sampai pagi itu lumayan dingin ya. Paling ini sore ini nanti matahari redup itu juga langsung dingin ya sepertinya.
0: Iya betul. Ini biasanya tuh nanti jam 5 gitu kan, vibe sore ya, itu sudah dingin.
2: Siap-siap selimut sama jaket ya ini sepertinya.
0: Waduh,
2: ya.
0: Langsung tarik selimut tidur dong ya nanti ya.
2: Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kemarin siang ya, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan umum wilayah Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Seorang pengendara sepeda motor Honda Beat meninggal dunia setelah terlibat tabrakan dengan sebuah mobil Toyota Avanza. Kecelakaan itu melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG2207SA yang dikendarai oleh Alwi Ainu Najwa dan mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B2246URG yang dikemudikan oleh Bayu Iwan Sitiawan. Kapolres Tulungagung AKBP Ihram Kustanto melalui Kasat Lantas Polres Tulungagung AKP Ivan Danara Oktavian membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat Honda Beat melaju dari arah selatan menuju ke utara. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan atau utara menuju selatan, melaju Toyota Avanza dengan kecepatan sedang. Saat tiba di lokasi kejadian, pengendara Honda Beat diduga berusaha mendahului kendaraan yang berada di depannya. Namun, ketika proses mendahului berlangsung dari arah berlawanan, muncullah mobil Toyota Avanza. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, pengendara motor diduga kehilangan kendali dan terjatuh ke jalur berlawanan hingga akhirnya terjadi tabrakan dengan mobil tersebut. Akibatnya, pengendara Honda Beat meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iska Tulungagung, sementara penumpang sepeda motor mengalami luka-luka akibat terjatuh ke badan jalan. Adapun pengemudi Toyota Avanza dilaporkan dalam kondisi sehat. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ima silakan.
1: Kali ini dari Pak Solikin yang merupakan salah satu penjahit seragam di Ngawi nih ya. Selain di Kediri, ternyata Pak Solikin juga bercerita kalau menjelang tahun ajaran baru, pesanan jahit seragam sekolah ini juga meningkat drastis.
0: Wah,
1: di sana.
0: Pastinya itu, karena tahun ajaran baru ya.
1: Karena dari sekolah tuh biasanya cuman menyediakan kain aja.
0: Iya, kain aja, betul. Nanti tinggal kita yang ukur ke penjahit, kemudian tinggal kita ukur sesuai, ya kan?
1: Kita jahit sendiri, gitu. Dan bahkan beliau dan para karyawannya itu harus lembur setiap hari supaya semua pesanan itu bisa selesai tepat waktu sebelum anak-anak mulai masuk sekolah.
0: Iya, betul. Soalnya bareng ini loh, semua bareng loh, SMP, SMA, ya kan? Udah. Kalau SD mah itu ya, biasanya kan beli untuk seragam merah putihnya, ya kan? Namun kalau untuk yang SMP, batik khasnya itu mungkin kan cuma itu.
1: Dan kalau sekolah tuh kan biasanya juga barengan ya, SMP, SMA itu.
0: Iya, besok ini loh ya.
1: Dan untuk apa namanya, kayak masuknya MPLS-nya, terus betul, pendaftarannya kemarin itu juga bareng semua. Gak ada yang dibedakan.
0: Gak ada yang dibedakan ya, jadi swasta, waktunya, negeri semua sama. MPLS kan terakhir kemarin ya, ini ya.
1: Masuknya tanggal 13 bareng semuanya. Dan menurut Pak Solikin, momen tahun ajaran baru memang selalu jadi berkah ya buat para penjahit, karena orderan seragam itu jauh lebih membludak dibandingkan hari-hari biasanya. Biasanya tuh sampai 50% loh ini dan membludaknya, lumayan ya.
0: Lumayan dong. Dan ini pastinya setiap apa istilahnya, tahun pelanggan ajaran. Istilahnya pelanggan itu pengennya tuh yang selalu duluan.
1: Iya, betul. Iya kan? Pengen danggawe.
0: Iya, benar. Pokoknya saya tolong diduluin dong. Soalnya hari Senin ini tuh pengennya istilahnya pakai baju baru.
1: Iya, pakai baju baru, pakai baju SMP baru, SMA baru.
0: Iya.
1: Padahal juga antri ya.
0: Iya, padahal tuh antri, jadi memang harus bersabar istilahnya ya.
1: Buat sedulur cakra gimana, udah mulai menjahit baju kah atau belum? Atau bajunya masih antri di penjahit itu? Masih
0: kadang
1: was-was
0: tuh ada
1: gitu
0: loh
1: ya?
0: Kalau di momen-momen tahun ajaran baru itu ada anak SMP itu yang masih kadang pakai baju khasnya SD.
1: Oh iya, ya kan? Karena masih antri ya.
0: Antri menunggu karena untuk seragamnya belum jadi. Jadi harus memakai baju lama dulu dari SD.
1: Kadang tuh ada yang sampai 1 bulan baru jadi loh.
0: Nah, benar, ada juga itu. Sebenarnya juga kasihan, tapi ya gimana lagi, semua untuk penjahit ya full ya.
1: Iya, penjahitnya itu-itu aja, tapi anaknya nambah.
0: Anaknya nambah, bener ini ya. populasinya nambah ya.
1: Populasinya nambah, penjahatnya ya cuma itu-itu aja.
0: Iya gitu. Betul.
1: Oke, untuk informasi selanjutnya dari Pak Jayadi dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya mengabarkan untuk situasi terkini di Jalan Raya Mojo Agung Jombang. Ini terlihat cukup padat, didominasi oleh truk dan bus yang melintas. Dan untuk cuaca sore hari ini masih cukup cerah, jadi untuk para pengendara roda 2 mungkin ya harap berhati-hati di jalan. Dan untuk informasi terkini dari Pak Subandi yang sedang beristirahat di area publik pabrik gula Merican, ini hendak ke Kediri Kota mengabarkan arus lalu lintas juga cukup padat dari arah timur dan juga cuaca masih cukup bersahabat. Lalu ada Pak Bardan, ini mengabarkan situasi di jembatan Kertosono untuk arus lalu lintas masih lancar di hari Minggu ini dan cuaca juga cerah bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Edisi ya di hari Minggu seru cakra ya. Seperti biasa Anda bisa request lagu kesukaan Anda. Ini bisa pop, bisa oldies, bisa dangdut, bisa pop Inggris. Nah tentunya untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda di sore kali ini. Kira-kira juga bisa ditambahkan ya update cuacanya untuk di daerah Anda, wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya untuk di sore kali ini seperti apa.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman dan lancar ya, untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk saat ini Anda yang sedang mobilitas perjalanan ya, kira-kira bagaimana, apakah Anda sudah berpindah tempat untuk di sore kali ini, mengingat hari ini terakhir weekend ya untuk anak-anak yang sudah libur selama 3 minggu. Besok sudah mulai kembali untuk rutinitasnya menyambut tahun ajaran baru. Kira-kira persiapannya seperti apa? Apakah tahun ajaran baru ini tas baru, sepatu baru, atau mungkin alat tulis baru? Ini bisa ditambahkan juga untuk kesibukan Anda ya di sore kali ini seperti apa. 0852 9001061. Saya ke gatekeeper terlebih dahulu. Ima, silakan.
1: Ini dari Pak Chandra Budi lagi ya, yang katanya angkatan 1 penyiar Eksis Mbak Intan nih.
0: Oh iya, ini Pak Chandra Budi itu tuh pendengar setia loh.
1: Oh gitu. Berarti dari awal banget ya.
0: Iya, ini dari awal berdirinya Cakra di tahun 2022. Iya, betul.
1: Dari pertama kali Mbak Intan di sini nih berarti katanya.
0: Iya, ini betul. Ini pendengar setia loh Pak Chandra Budi tuh. Di tahun 2022.
1: Sampai sekarang tuh ada 3 untuk radionya ditaruh di gudang timur, barat, utara, Brebek. Aduh, banyak banget.
0: Alhamdulillah, waduh, setia ya. Ini radio analog ini ya?
1: Iya, radio analog ini dari videonya. Setia banget ya ini Pak Chandra.
0: Ini radio analog yang jadul dulu gitu ya.
1: Kok masih ada ya?
0: Iya, kok masih ada ya? Dia kan kayak apa ya, modelnya tuh kayak besar, kayak tabung gitu kan. Kalau yang sekarang kan dia yang lebih kecil. Di era sekarang kan lebih apa ya, lebih dimodifikasi kan. Iya. Ini tuh kayak yang analog tabung dulu gitu
1: masih
0: kan.
1: Masih ada gitu. Masih nyala gitu biasanya.
0: Dan
1: kan
0: masih nyala. Kadang tuh sudah apa ya, mungkin istilahnya kalau di era sekarang kadang sudah ada yang error kayak gitu. Bener. Atau mungkin sama Pak Chandra Budi sering diservis.
1: Oh iya kan biasanya juga laporan kalau sering diservis ya katanya.
0: Betul. Setel unit pastinya juga sering setel radio juga, setel ya kan?
1: Dan juga ngabarin kalau sore ini di jam 14.30 tadi pelang kereta awar-awar Wilangan terjadi kepadatan lalu lintas di semua arah itu, dan untuk cuacanya juga lumayan terik. Dan untuk emang di akhir-akhir ini cuaca emang terik banget ya, Intan.
0: Iya, terik banget, panas ya. Biasanya tuh jam 4 sore tuh harusnya tuh kan sudah vibe sore ya kan.
1: Senja gitu ya.
0: Senja, tapi ini kenapa ya Ima, kok masih terik, panas, nyentrong banget ya.
1: Apa gara-gara bedidding itu tadi ya?
0: Iya, betul. Ya mungkin karena gara-gara sudah memasuki musim kemarau ya. Jadi mataharinya kayak tetap setia aja, dia gak mau tenggelam-tenggelam.
1: Iya, gak mau tenggelam.
0: Iya kan?
1: Iya, betul. Jadi ya, tapi nanti kalau malam itu pasti dingin banget ya.
0: Iya, kalau di Nganjuk itu dinginnya 2 kali lipat.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Yang lainnya setengah, 1 di Nganjuk 2 kali lipat. Banyak banget ya, Nganjuk ini dingin banget ya berarti kalau malam ya.
0: Iya, betul. Nganjuk pokoknya kalau Kediri dingin, Nganjuk 2 kali dingin.
1: Lebih kali dingin ya.
0: Berlipat-lipat dinginnya kalau di Nganjuk sendiri ya.
1: Iya, betul. Dan lanjut lagi dari Ibu Rima yang bersama keluarga sedang menuju ke Pantai Sina. Oh, ini perjalanan pulang dari Pantai Sina Tulungagung.
0: Wah, kok sudah pulang aja ini?
1: Kan udah sore.
0: Oh iya, sudah sore. Pastinya ini mungkin sedari pagi tadi ya.
1: Iya, dari pagi. Apalagi ngajak anak-anak tuh biasanya dari pagi sampai ke sore, itu sore pulang. Karena besok kan udah masuk.
0: Oh iya, betul. Wah, ini pastinya sudah mengabadikan momennya tadi ya. Iya. Pasti langsung foto cekrek-cekrek-cekrek diupload ke media sosial. Biasanya kan gitu.
1: Iya. Dan mengabarkan untuk jalur perlintasan di area kota Kediri juga masih lancar di hari Minggu ini. Dan ada Mbak Rani yang saat ini sedang beristirahat di jalur Cangar menuju ke Malang, mengabarkan situasi arus lalu lintas di sana cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi yang tadi juga liburan mungkin ya di Cangar. Untuk cuaca juga masih cukup cerah hingga sore hari ini, namun suhu di sana terasa sangat dingin, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di sore kali ini Anda bisa berbagi ya informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Sore kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Jamal dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semoga perjalanan Anda di sore kali ini tetap aman dan lancar seluruh cakra, mengingat beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota itu juga masih aman dan lancar saja. Tentunya untuk di sore kali ini, update cuaca di daerah Anda seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3 Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Sore hari ini jam 5 lebih 13 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hanif. Tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung sudah sampai di jalur keras Kediri. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Naufal melintas di jalur Peserut Sukomoro Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota. Untuk sore hari ini cuaca aman, tidak turun hujan, arus lalu lintas juga ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Ada Pak Samsul, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk sudah sampai atau sudah masuk di wilayah Kertosono. Sejauh ini juga masih aman, tadi di simpang 3 Mengkreng tidak terlalu ramai, rata-rata juga masih di kendaraan roda 4. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Purnomo, tadi perjalanan juga dari Bojonegoro menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Joso, saat ini sampai di kawasan Melorah juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan bersahabat. Pak Adit menambahkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Nganjuk Kota di Jalan Gatot Subroto sore hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan juga cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep meminta agar para siswa baru di SD dan SMP negeri maupun swasta untuk di Kabupaten Sumenep mengenakan baju adat Madura saat hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau penyebutannya MPLS pada Senin besok 13 Juli 2026. Himbauan itu tidak hanya berlaku bagi siswa baru, melainkan juga bagi kepala sekolah, kemudian guru maupun tenaga kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Sumenep Muhammad Ihsan mengatakan, himbauan mengenakan baju adat Madura tersebut sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya lokal, kemudian memperkuat karakter kebangsaan, dan mengenalkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini. Pihaknya juga melanjutkan di masa MPLS tersebut tidak hanya dihimbau mengenakan baju adat Madura, tetapi juga diminta untuk menggunakan bahasa Madura guna menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Namun, pihaknya juga mengingatkan para kepala sekolah agar himbauan tersebut tidak sampai memberatkan orang tua. Bagi yang punya alasan tertentu sehingga belum punya baju adat Madura, sekolah hendaknya memberi keringanan agar tidak memberatkan. Yang lebih penting itu adalah penggunaan bahasa Madura dalam pelaksanaan MPLS pada besok Senin 13 Juli 2026.

0: Jam 5 sore lebih 21 menit ya, sudah melintas di jalur mana saja untuk di sore kali ini? Apakah Anda mungkin sudah sampai di tempat tujuan? Nah, ini kira-kira tadi selama perjalanan bagaimana? Apakah kondisi jalanan masih aman, cukup lancar? Atau mungkin tadi Anda sempat terjebak kepadatan ya, karena ada sesuatu di jalanan? Nah, ini Anda bisa kabarkan juga ya, informasi terkininya seperti apa. Bisa kirimkan foto juga ya untuk dokumentasi pada saat di hari Minggu ini, momen kebahagiaan Anda seperti apa, melalui 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sehat selalu Mbak Intan Berlian.
0: Iya dong, selalu sehat ini. Sebaliknya gimana Pak Nyoman, sehat ya hari minggunya?
1: Astumkara, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Gimana ini Pare kabarnya?
1: Di Pare ini tepatnya di Puro Ketabuana, Kabupaten Kediri, di daerah Puncu.
0: Okay.
1: Hari ini kelihatannya kok redup.
0: Oh, redup. Sedari redup. Jam berapa? Oh, dari tadi ta?
1: Ya, dari tadi redup. Tapi pagi tadi sangat-sangat panas di Bangsongan itu.
0: Panas, sangat terik matahari. Panas ya, terik ya.
1: Ya, saya menghadiri pertemuan dua kali. Tadi pagi pertemuan para Romo Mangku Juru Mangku di Bangsongan, Pegirio Pampuka. Nah, pada jam 2 selesai di Bangsongan jam 2, pulang kita mandi langsung berangkat ke pura untuk rapat Parisada Kabupaten Kediri dan pengurus puranya.
0: Oke. Jadi dua kegiatan ya ini tadi.
1: Ya, dua kegiatan satu hari.
0: Terus ini sekarang masih di pura?
1: Masih.
0: Oh, masih.
1: Masih di pura. Ya.
0: Tak pikir sudah bergeser belum ya?
1: Belum.
0: Terus habis ini kemana?
1: Pulang tapi habis ini ya pulang toh nyari mantan pacar.
0: Pulang tak pikir bergeser lagi, ada kegiatan lain mungkin yang dadakan gitu.
1: Udah. Uang Cina katanya cepek
0: loh. Oh.
1: 100 uang Cina cepek.
0: Iya. Besok sudah itu loh, sudah tahun ajaran baru. Besok sudah waduh masuk-masuknya.
1: Ya makanya anak kemarin bilang gegeri beli sepatu, beli baju baru ya.
0: Gimana? Sepatu baru, baju baru, tas baru enggak itu?
1: Iya. Baru semua.
0: ATK semua juga baru toh mintanya?
1: Iya. Anak sekarang kan mengikuti zaman
0: mengikuti
1: HP itu.
0: Benar.
1: Kalau zaman saya dulu, anak-anak tidak berani marah orang tua. Sekarang anak kecil marah orang tuanya.
0: Langsung marah-marah, pokoknya minta ini itu gitu ya. Mintanya kalau yang baru, mintanya yang warna ini biasanya gitu.
1: Iya, anak saya ungu terus, sepeda ungu, HP ungu.
0: Sukanya warnanya ungu, violet ya. Cewek ini kan?
1: Iya, cita-citanya cewek, cita-citanya jadi CEO
0: betul. CEO.
1: Sekarang sudah jualan ya.
0: Alhamdulillah. Sudah jualan. Umur berapa? Umur berapa Pak Nyoman?
1: Umur 9 tahun, kelas 4 ini.
0: Oh, kelas 4 ya sekarang ya. 9 tahun. Waduh, ini besok pasti lama enggak ketemu teman-teman, happy dong ya.
1: Oh iya. Habis

0: baik, siap. Jadi aman ya.
1: Aman, terkendali.
0: Siap. Mau request lagu enggak ini?
1: Ya? Yeah?
0: Mau request lagu enggak hari Minggu?
1: Ya, requestnya yo lagunya yaitu Bon Jovi aja lah.
0: Oh, Bon Jovi. itu ya, judulnya ngikut.
1: Ngikut, Timri Jumbo Jovi.
0: Oke.
1: Ini salam sama Pak Suwarno, Pak Latu, Pak Tamin, Mas Ami, Mas apa?
0: Mas Hatim.
1: Kapan-kapan saya berusaha untuk ke Cakra Krishna biar ketemu semua di sana.
0: Iya, tak tunggu ya.
1: Oke.
0: Baik,
1: terima kasih.
0: Terima kasih ya.
1: Waktunya Cakra Krishna semua yang ada di sana. Salam sehat selalu, jaya di udara.
0: Oke, amin, baik. Terima kasih Pak Nyoman ya. Barusan saja berhasil tersambung ya Pak Nyoman, ini yang ada di wilayah Pari Kediri, menyampaikan cuaca tadi sempat redup ya, kemudian lalu lintas juga cukup aman, lancar. Tadi sempat ada peningkatan volume kendaraan ya, bisa bergerak namun juga perlahan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: A 0852 9001 tentunya untuk di sore kali ini ya, kira-kira untuk di daerah Anda seperti apa untuk update cuacanya, apakah di sore kali ini sudah mulai redup, sudah mulai mendung, karena sedari siang sampai menjelang sore tadi masih terik dan panas ya untuk di beberapa daerah. Salah satunya tadi di depan studio Radio Cakra Krishna, tempatnya Kalianyar Ronggot Nganjuk juga sama. Vibe sorenya kalau di jam 4 itu masih terik ya, seperti kayak jam 2 siang. Kondisi jalanan, informasi yang kita terima juga masih cukup aman, lancar, baik jalur utama ataupun jalur dalam kota. Kira-kira perkembangan jalur seperti apa untuk di sore kali ini? Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan ya untuk update-nya melalui 0852 9001 0061.
2: Zona Cakra. Listrik. Tepat tanggal 27 Oktober menjadi salah satu hari nasional yang diperingati sebagai Hari Listrik Nasional. Kembali ke masa di mana listrik telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah penemuan yang mengubah dunia. Listrik yang kita gunakan sekarang ternyata berasal dari sebuah fenomena sepele. Diawali oleh Thales, seorang pemikir asal Yunani yang hidup pada tahun 640 sebelum Masehi. Di mana dirinya mulai mengamati gosokan batu ambar dan bulu kucing yang ternyata dapat menarik rumput kering. Fenomena ini dinamakan fenomena listrik statis. Selanjutnya pada tahun 1752, Franklin melakukan percobaan. Ketika itu Franklin menerbangkan layang-layang dengan kunci besi di bawahnya. Ketika petir menyambar, percikan kecil menyambar kunci dan melompat ke pergelangan tangannya. Penemuan-penemuan tersebut terus berlangsung hingga sampailah kepada seorang ilmuwan listrik asal Inggris bernama Michael Faraday. Pada tahun 1821, lewat baterai, beliau mengamati bahwa dengan lilitan tembaga yang terhubung pada baterai ternyata menyebabkan medan magnet. Kemudian Faraday memiliki hipotesis jika listrik bisa menghasilkan magnet, maka magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ia pun menggunakan lilin tembaga tersebut untuk menyelubungi magnet. Ternyata ada sebuah aliran listrik yang terjadi selama magnet bergerak. Alhasil, Faraday berkesimpulan, jika magnet bergerak dalam lilitan tembaga tertutup, maka akan menghasilkan arus listrik. Dari eksperimen inilah, Faraday menemukan adanya industri elektromagnetik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya seluruh cakra. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Petang kali ini saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Andi, ini tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun. Sudah sampai di jalur Saradan Madiun, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Ilham, ini tadi minta lagu judulnya Aku Milikmu, nanti biar diputarkan Intan ya.
0: Oke.
1: Pak Anas tadi mengabarkan dari kawasan Pare Kediri, petang hari ini kondisi arus lalu lintas lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan. Pak Aji, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri, sudah sampai di jalur Bandar Gedung Mulyo Jombang, ini masih aman lancar saja, lepas dari perlintasan kereta api cukup ramai. Rata-rata juga masih di kendaraan pribadi roda 4, sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Jamal. Saya lanjut ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Randy, ya ini yang mungkin lagi melakukan perjalanan pulang atau bagaimana, yang mengabarkan di perempatan Plemahan, ini sedang mati untuk traffic light-nya.
0: Oke, TL-nya padam ya?
2: Iya, padam. Di sana juga terlihat sangat ramai, padat, dan tapi tenang, ada Pak Oga di sana untuk membantu arus lalu lintas juga. Terus lanjut lagi di perempatan Garuda Pare, ini juga padam traffic light-nya. Tapi di sana juga banyak relawan yang membantu. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin sedang melintas di sana, bisa update informasinya seperti apa dan tetap hati-hati di jalan juga, karena ini sudah mulai gelap dan traffic light-nya sepertinya juga masih belum nyala, begitu. Dan untuk perjalanan juga sangat padat tadi cukup saya lihatnya ya. Karena emang udah mulai masuk sekolah, jadi mungkin para pengendara juga banyak yang keluar buat cari-cari ATK dan lain-lain. Jadi mungkin untuk jalanan juga sangat padat tadi terlihat ya. Untuk sedulur cakra diimbau agar mengurangi kecepatan, tetap waspada dan saling mengutamakan keselamatan di jalan. Lalu ada lagi dari Pak Riono di Pujon, ini yang laporan untuk harga grosir sayur mayur di UPT STA Mantum Pujon per hari Minggu 12 Juli. Ada beberapa komoditas yang menjadi perhatian, yaitu diantaranya ada kentang Pujon dengan harga Rp8.000 per kilo, kubis lokal Rp4.000, tomat sayur Rp3.000, cabai besar Rp18.000, cabai keriting Rp20.000, cabai rawit Rp28.000, bawang merah lokal Rp32.000, bawang putih lokal Rp30.000, sedangkan brokoli Rp10.000 per kilogram. Sementara itu untuk harga sayuran lainnya masih relatif stabil. Informasi ini bisa menjadi acuan bagi sedulur cakra ya, yang khususnya untuk para pedagang maupun masyarakat yang akan berbelanja kebutuhan sayur mayur di hari ini. Dan informasi selanjutnya dari Pak Febri yang hendak menuju ke kawasan Pacet Mojokerto, mengabarkan situasi arus lalu lintas cukup padat di sana di area Mojosari untuk cuaca masih cerah hingga menjelang petang ini. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sementara itu, Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang kepada Kejaksaan Agung. Pelimpahan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari sinergi antar lembaga dalam mempercepat proses penegakan hukum. 3 perkara yang dilimpahkan meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, kemudian dugaan korupsi PT Asapri dan PT Asuransi Jiwasraya periode 2020 hingga 2025, serta dugaan TPPU dalam proses penyelesaian utang PT Citra Borneo Steel kepada PT Karya Nusa Investama. Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi, beliau selaku Kepala Bagian Operasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri mengatakan seluruh berkas administrasi penyidikan beserta barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung secara bertahap. Ia menjelaskan pelimpahan tidak hanya mencakup dokumen perkara, tetapi juga para tersangka yang akan diserahkan sesuai tahapan administrasi penyidikan. Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri memutuskan melimpahkan penanganan 3 perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung berdasarkan kesepakatan bersama kedua institus. Irjen Pol Toto Suharyanto selaku Kepala Kortas Tipidkor Polri mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk penguatan koordinasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ia mengungkapkan, selama proses penyidikan, penyidik Polri telah memeriksa ada 15 orang saksi dan 2 ahli. Selain itu, tim penyidik juga menggeledah 13 lokasi di Jakarta dan di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. A0852-9001-061, tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Petang kali ini sudah memasuki jam 6 ya, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat petang, selamat melanjutkan perjalanan Anda.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 malam. Di malam hari ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Intan Anggredi dan juga Ima Lana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Trawulan Mojokerto dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jabuwo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Dengan sasaran dari Balai Desa Jabuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Di malam hari ini bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di jalur-jalur yang Anda lalui, Sudru Cakra, apakah sudah mulai cukup ramai? Bisa Anda sampaikan ya, biar jadi kewaspada juga bagi Sudru Cakra yang lainnya yang hendak menuju atau melintas di jalur ataupun wilayah Anda. Nah tadi sementara itu kalau informasi yang masuk sejumlah wilayah seperti di Kabupaten Nganjuk ini masih aman. Di wilayah Kabupaten Kediri tadi kewaspadaannya ada di wilayah Simpang 4 Bogor Pelemahan Kediri, lalu juga di Simpang 4 Garuda Pari, di mana keduanya traffic light-nya padam, tadi kata Pak Randy. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061. Ya, Sudru Cakra, Menteri Koperasi Ferry Juliantoro melaporkan sebanyak 15.845 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP sudah rampung dibangun dan siap dioperasionalkan. Seluruh bangunan ini terdiri dari gudang, gerai koperasi hingga sarana pendukung seperti transportasi. Selain itu, Ferry juga melaporkan sebanyak 19.539 KDMP lainnya tengah berproses dan ditargetkan bisa rampung bersamaan dengan berakhirnya masa pelatihan bagi manajer KDMP pada awal Agustus mendatang. Meski belum rampung dibangun, Ferry menyebut seluruh KDMP telah berbadan hukum dan memiliki akte resmi. Adapun pemerintah menargetkan operasional KDMP mencapai 83 ribu unit seluruh wilayah di tanah air. Menurut Ferry, realisasi ini bisa tercapai tak luput dari upaya banyak pihak untuk mengejar ketertinggalan badan usaha koperasi jika dibandingkan dengan badan usaha swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Ferry juga menyebut, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, saat ini koperasi turut memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam dan memberikan manfaat bagi perputaran uang di tingkat tapak. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Yulia ya. Ini juga masih pantau 106,1. Ini untuk di petang kali ini juga mau request lagu ya. Minta tolong diputarkan lah dari Jambrut ya, yang selamat ulang tahun itu.
0: Oke.
1: Nah, karena besok tanggal 13 Juli itu ibunya Bu Yulia itu bertambah usia ke 57 tahun. Wah, ini doa baik ya untuk ibunya Mbak Yulia yang ada di Nganjuk, nanti akan diputarkan ya sama Mas Jamal. Kemudian Pak Santoso mengabarkan untuk aktivitas perjalanan beliau dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Lalu lintas sejauh ini jalur utama juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, sudah melintas di jalur Kertosono arah Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Pak Prapto mengabarkan Simpang 4 Papar Kediri, lalu lintasnya juga untuk di petang kali ini cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini. Lanjut ke Ima.
2: Dari Bu Nuni yang sedang menuju ke Blitar mengabarkan untuk jalur lalu lintas saat ini masih berjalan lancar, cuaca pun juga cerah ya di sana. Dan Pak Febri yang hendak menuju ke kawasan Pacet ini mengabarkan situasi cukup padat di area Mojosari untuk cuaca juga masih cerah. Lalu Bu Vega dari arah Kandat menuju ke Semampir mengabarkan arus lalu lintas di daerah Ngeronggo Kediri cukup ramai di malam hari ini, cuacanya juga cerah di malam hari ini. Dan untuk informasi diterima dari Pak Handi yang hendak menuju ke Ngawi mengabarkan untuk kondisi terkini untuk area Jalan Raya Nganjuk yang terpantau lancar, namun banyak truk dan bus yang melintas. Untuk Sedulur Cakra tetap waspada yang hendak melaju di area tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menargetkan rancangan undang-undang atau RUU perkoperasian bisa rampung dan diundangkan pada tahun ini. Hal itu disampaikan Ferry saat memberikan laporan terkait isu perkoperasian kepada Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Senayan, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Juli 2026. Ferry mengatakan undang-undang perkoperasian yang baru ini akan menjadi payung hukum yang lebih adaptif mengingat aturan ini tidak pernah direvisi sejak tahun 1992 lalu. Sebelumnya diberitakan RUU perkoperasian mulai dibahas bersama pemerintah dan DPR. Dalam penyampaian pandangan atas RUU itu, pemerintah menegaskan perubahan regulasi itu harus menjadi instrumen untuk mengarus utamakan koperasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Dalam dokumen pandangan pemerintah atas RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dibacakan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono, termuat 5 tahapan pemerintah terhadap RUU itu. Pertama, pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk berkembang tanpa meninggalkan jati diri koperasi. Kedua, memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi melalui ekosistem yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Ketiga, mendorong modernisasi koperasi sekaligus meningkatkan perlindungan bagi koperasi dan anggotanya. Keempat, menjadikan koperasi sebagai arus utama pembangunan ekonomi termasuk mendukung pengembangan KDMP. Dan kelima, memperbaiki citra dan pemahaman masyarakat terhadap koperasi. Kemudian, dalam pandangan pemerintah juga terdapat sejumlah isu yang perlu pendalaman lebih lanjut dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU. Beberapa di antaranya, digitalisasi koperasi, adanya lembaga pengatur dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi, lembaga menjamin simpanan koperasi, ketentuan pidana, serta penguatan peran negara dalam pembangunan koperasi.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, seluruh cakra waspada dan hati-hati ya untuk Anda yang melintas di jalur Bogor Pelemahan Kediri sampai dengan Simpang 4 Garuda Pare. Karena informasi dari Pak Rendy tadi, sebelum maghrib tadi ya, di traffic light Bogor Pelemahan itu padam seluruh cakra. Kami juga belum tahu sebabnya apa, dan kemudian di Simpang 4 Garuda Pare juga sama, padam. Kalau biasanya di Simpang 4 Garuda Pare itu yang padam yang warna hijau, karena memang saat ini sedang ada pemeliharaan begitu ya. Dan untuk Anda yang malam hari ini beragenda perjalanan melewati Bogor Pelemahan sampai ke wilayah Pare, tepatnya di Simpang 4 Garuda, mohon untuk lebih waspada saja. Anda juga masih terus bisa berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper. Intan.
1: Pak Amir, ini mengabarkan untuk aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Pera Jombang yang mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk di petang kali ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Pak Andi yang ada di wilayah Blitar Kota ini juga menambahkan lalu lintasnya masih aman saja untuk jalur pedesaan, cuaca juga cukup bersahabat, tidak hujan. Pak Rama, perjalanan dari Begadung arah ke Rejoso sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Tadi melintas di seputaran Jalan Barito juga cukup lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Puspita, perjalanan kali ini dari Nganjuk arah ke Caruban Madiun, lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca juga bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Erlangga yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung, posisi saat ini masih melintas di seputaran Semampir Kota Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan petang kali ini cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Cakram, Presiden Prabowo Subianto memastikan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. Menurutnya, pemerintah telah menghitung perputaran uang di desa bisa mencapai 233 triliun rupiah setiap tahun jika program ini berjalan secara masif. Presiden menambahkan, masifnya likuiditas di tingkat desa ini juga akan berdampak berantai pada produktivitas para pekerja sektor pertanian, peternakan, hingga kelautan. Pemerintah menargetkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan bagi para produsen di tingkat hilir dalam waktu dekat. Menurut Kepala Negara, skema baru ini dirancang untuk membalikkan arah perputaran kekayaan nasional yang selama ini dinilai terlalu berpusat di kota besar atau bahkan mengalir ke luar negeri. Presiden Prabowo menyayangkan inefisiensi ekonomi masa lalu yang dipengaruhi oleh paham neoliberal, sehingga kekayaan daerah terus tersedot ke pusat. Melalui KDMP, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri. Guna mencapai target peredaran dana tersebut, KDMP nantinya diwajibkan menjadi agregator tunggal dan pelayanan integrasi bagi seluruh kebutuhan logistik warga desa. Koperasi desa ini memegang peran vital mulai dari penyediaan toko sembako, gerai mikrokredit, apotek desa, hingga penyaluran seluruh komunitas

barang bersubsidi. Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi pihak ketiga atau spekulan yang menyalahgunakan barang penugasan pemerintah yang ditujukan bagi rakyat miskin. Seluruh sistem distribusi pupuk bersubsidi, tabung gas hingga bahan pangan pokok wajib dialirkan dan dikelola langsung oleh ekosistem koperasi desa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda bisa terus berbagi informasi ya terkait kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Monggo bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ima.
1: Baik, Jamal, untuk malam ini di jalur perlintasan Mengkreng cukup lancar dan terpantau cuaca juga sangat dingin ya di sana. Dan di malam ini Bu Nurul juga mengabarkan arus lalu lintas di area Semampir cukup aman dan kondusif, sedangkan cuaca juga dingin juga di sana. Lagi berdinding semua ya ini sepertinya. Dan ada Mbak Yayu baru saja mengirimkan update arus lalu lintas di daerah Ngantru, Tulungagung yang malam ini masih aman dan kondusif, sedangkan cuaca juga cerah di sana. Ada Mbak Julia yang baru saja menginformasikan untuk arus lalu lintas dari arah Baron yang hendak menuju ke Jombang terpantau cukup lancar meskipun banyak truk yang melintas di malam hari ini. Ada Pak Fahmi yang melintas di daerah Peterongan menginfokan lalu lintas saat ini cukup ramai didominasi oleh kendaraan pribadi. Jadi dimohon untuk tetap waspada untuk para sedulur Cakra Krishna yang hendak melintas di area tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seluruh Cakra. Monggo yang melintas di jalur-jalur utama ya, sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, mulai dari Simpang 3 Mengkreng sampai dengan wilayah Wilangan seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Yazdrul Cakra, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan pihaknya akan segera meresmikan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mengelola minyak sawit dan sektor pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS pada Agustus 2026. Untuk KDMP sektor minyak sawit akan segera diresmikan di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Sementara untuk sektor PTLS akan diresmikan di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kepulauan Riau. Menko Ferry menjelaskan bahwa saat ini KDMP sudah diperbolehkan untuk mengelola bisnis di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, minyak sawit, hingga pembangkit listrik. Selain itu, pada tahun ini ia mengungkapkan bahwa akan diterapkan atau ditetapkan Undang-Undang Perkoperasian yang terbaru, mengingat saat ini peraturan itu masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Ferry meyakini bahwa badan usaha koperasi akan mulai bangkit kembali dan bersiap memberikan andil yang maksimal terhadap perekonomian nasional seperti yang telah dilakukan oleh badan usaha swasta maupun BUMN. Bersama Dewan Koperasi Indonesia dan Gerakan Koperasi, ia meyakini pemerintah akan dapat meneruskan cita-cita tokoh koperasi nasional seperti Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta dan mantan Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN Sumitro Joyo Hadikusumo. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Baik, akhir-akhir ini kan kita juga sering terjadinya pemadaman listrik ya. Kali ini ada satu informasi terkait penyebab listrik yang belakangan ini sering padam di sejumlah wilayah Jawa hingga Bali. Menurut penjelasan ahli, ternyata pemadaman listrik itu umumnya disebabkan oleh gangguan pada sistem kelistrikan seperti jaringan transmisi, pembangkit, ataupun distribusi listrik. Dalam kondisi tertentu, pemadaman bergilir ini juga dilakukan untuk menjaga kestabilan sistem agar tidak terjadi gangguan yang lebih besar ataupun blackout total. Jadi listrik yang sering padam itu bukan hanya karena kekurangan daya, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kendala teknis pada sistem kelistrikan yang sedang ditangani. Lalu informasi selanjutnya, ini dari Pak Ahmad yang sedang berada di lokasi perempatan Jong Biru mengabarkan kalau di sana itu terpantau ramai, didominasi oleh kendaraan bermotor dan mobil pribadi. Jadi buat sedulur cakra harap tetap waspada untuk cuaca juga masih sangat cerah di sana. Lalu Bu Yatmi baru saja mengirimkan video untuk jalur area ke Nganjuk Kota dari arah timur, terpantau cukup ramai di malam hari ini. Dan untuk sedulur cakra juga tetap waspada untuk yang akan melintas ke arah tersebut. Lalu Bu Fitri mau ke arah Jombang Kota ya, ini sedang melintas di area Sembung. Beliau mengabarkan kondisi arus lalu lintas terpantau aman dan lancar. Untuk cuaca juga masih bersahabat, Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Anissa yang saat ini juga sudah melintas di jalur utama Baron yang akan mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita dapati ya disampaikan oleh Bapak Yanuar yang saat ini juga melintas di jalur utama Kediri Kota. Ini lalu lintas juga cukup ramai padat terlihat untuk kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Kelutan Ngronggot yang akan mengarah ke Jombang Kota ini juga masih aman dan lancar saja, melintas di Simpang Empat Papar juga cukup ramai keempat arahnya, cuaca juga bersahabat. Tambah informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun melintas di jalur Wilangan Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hinta Nangkreni. Sebelumnya tadi ada Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo kuliner. Radio Cakra Krisna.
5: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper, juga masih ada Intan Anggraini dan juga Ima Lana. Ya, Seru Cakra, kalau pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, sejumlah titik ya, terutama ini yang saya perhatikan di Simpang 3 Mengkreng, memang agak ramai. Ya, seperti biasa lah ya, Mengkreng itu fluktuatif sekali, kadang sampai macet, kadang juga lengang gitu ya. Yang pasti Anda tetap harus waspada saat melintas di Simpang 3 Mengkreng, karena di situ ada pertemuan dengan double jalur kereta api gitu ya, bukan double track sih. Ya, double track itu yang di Bandar Kedung Mulyo. Nah, nggak jauh juga dari Mengkreng gitu ya, sehingga untuk arus lalu lintas cenderung padat, terlebih ketika ada kereta api yang melintas. Dan kebetulan di Mengkreng ini kereta api melintas dalam satu hari ini cukup sering gitu ya, sehingga sangat rawan terjadi kemacetan. Untuk perkembangannya bisa terus Anda sampaikan di 0852 9001061. Sudah masuk di jam 7 malam, saya Mahbub Jamal bergeser ke Ruang Gatekeeper. Sehat selalu dan selamat malam.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 7 malam, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya perkembangan di jalur yang Anda lalui untuk di petang kali ini seperti apa? Apakah kondisi jalanan untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman dan lancar saja? Mengingat dari ini hari Minggu akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi. Tentunya Anda yang saat ini mungkin sedang aktivitas di luar juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan, bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Tentunya untuk di petang kali ini saya tidak sendirian, ditemani tugas di ruang gatekeeper masih ada Ima dan Jamal. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Wates. Lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Jam 7 malam lebih 9 menit ya. Sejauh ini informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Tentunya edisi hari Minggu ya, seperti biasa Anda masih bisa request lagu kesukaan Anda, tapi jangan lupa ditambahkan untuk informasi di sekitar Anda seperti apa. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Imam, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur utama masuk wilayah Kecamatan Baron. Kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Yitno, Jombang Kota, dari pagi sampai malam hari cerah dan sedikit gerah ya. Memang kalau Jombang ini agak berbeda dengan
0: agak
1: Nganjuk,
0: beda ya. Ya, atau mungkin Pak Yitno ini sedang aktivitas, Jamal.
1: Oh gitu,
0: ya kan? Biasanya gitu.
1: Iya, bener ya. Tapi memang kalau kita head to head sama Nganjuk ya, yang pertama anginnya masih kencang Nganjuk. Kemarin masih. Kebetulan saya seharian di Jombang ya, sejak pagi sampai malam hari.
0: Gimana di sana?
1: Panas banget.
0: Panas banget ya. Jadi benar dong ya yang disampaikan oleh Pak Yitno.
1: Betul,
0: itu
1: sangat berbeda. Kebetulan kemarin saya juga di wilayah Jombang Kota. Jadi sangat berbeda dengan wilayah Nganjuk, di mana Nganjuk itu lebih dingin dan lebih apa ya, berangin gitu ya. Ini memang satu hal yang berbeda, yang membedakan antara Nganjuk dengan Jombang. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Fandi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Malang sudah sampai di jalur Kasembon. Sejauh ini juga masih aman lancar, cuaca juga tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri, Pak Mahendra. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Halo, selamat malam Mbak. Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Mahendra, ini bisa dibantu sampaikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk di wilayah Kediri Raya dan sekitarnya untuk di petang kali ini hingga besok, monggo.
4: Oke, baik, sebentar ya Mbak.
0: Halo.
4: Halo, ya baik. Baik, untuk pantauan kita radar pukul 19:12 menunjukkan bahwa kondisi wilayah Kediri Raya saat ini dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian adapun untuk perkiraan cuacanya untuk malam hari ini, cerah, masih cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari juga masih cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara diperkirakan sekitar 15 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kemampuan udara sendiri sekitar 35 hingga 90%. Kemudian angin kecenderungan dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Karena saat ini kan sudah memasuki musim kemarau ya, Pak Mahendra. Kira-kira ya, bisa disampaikan untuk suhu udara paling terendah sendiri untuk di wilayah Kediri Raya itu kalau berkaca di tahun lalu itu sampai berapa, Pak?
4: Baik. Untuk yang tercatat di kami untuk suhu terendah yang di Kediri itu sekitar 19 derajat Celcius gitu, Mbak. Itu kemarin.
0: Oke. Jadi paling terendah 19 derajat Celcius ya. Itu hampir menyeluruh ya untuk di Kediri Kota dan sekitarnya.
4: Kalau menyeluruh sepertinya tidak, cuman itu berdasarkan alat yang ada di kantor BMKG Kediri gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk di wilayah Kediri Raya untuk puncak musim kemarau itu kira-kira di bulan apa, Pak Mahendra, untuk di tahun 2026 ini?
4: Baik, untuk puncak musim kemarau itu diperkirakan sekitar bulan Agustus gitu, Pak, perkiraannya.
0: Oke,
4: mungkin
0: baik.
4: Nanti masing-masing wilayah tidak sama persis.
0: Tidak sama ya.
4: Tapi kurang lebih ya. Mungkin memulai mulai Juli, akhir Juli sampai Agustus begitu kira-kira.
0: Oke, baik. Yang terakhir ini Pak Mahendra, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, monggo bisa disampaikan.
4: Baik, mungkin himbauannya masuk musim kemarau ini mungkin banyak sering terjadi mendidih begitu, Mbak. Jadi suhu udara yang relatif dingin daripada biasanya. Jadi kita untuk himbau kepada masyarakat untuk lebih aware terhadap perubahan suhu yang relatif lebih rendah daripada biasanya gitu. Jadi mungkin waktu siang hari cenderung terik sehingga perlu untuk memakai pelindung begitu. Ataupun untuk malam hari mungkin lebih memperhatikan kondisi cuaca yang lebih dingin, jadi lebih memakai kondisi yang lebih hangat begitu.
0: Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Mahendra sudah meluangkan waktunya untuk di petang kali ini, ya.
4: Siap. Iya, baik. Sama-sama, Mbak.
0: Iya, baik. Selamat malam. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, yaitu Bapak Mahendra.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Malam hari ini sudah melintas di jalur mana saja, seluruh cakra. Semoga perjalanan Anda di petang kali ini aman dan menyenangkan ya. Mengingat besok hari Senin sudah mulai aktivitas, sudah mulai rutinitas ya. Tentunya hari ini hari Minggu, pekan terakhir ya untuk anak-anak yang libur sekolah setelah 3 minggu berlibur. Wah, cukup lama sekali juga. Besok tentunya juga sudah mulai tahun ajaran baru. Kira-kira persiapannya seperti apa untuk Anda, seluruh cakra, putra-putrinya, apakah sudah di warning? Besok jangan sampai kesiangan ya bangunnya. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace. Saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Pak Wildan, perjalanan juga dari Kediri menuju ke arah Jombang. Saat ini melintas di jalur Kuto Jombang. Masih aman, tidak ada hambatan, dan cuaca sama, dikabarkan tidak hujan untuk malam hari ini. Bu Widya, perjalanan juga dari Kertosono menuju ke arah Pare, sudah sampai di kawasan Papar Kediri, saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Bu Fatimah berada di jalur Melora Rejoso, kondisi arus lalu lintasnya di malam hari ini cukup ramai, kendaraan roda 2 yang mendominasi, dan untuk cuaca disampaikan tidak turun hujan. Pak Radit tadi mengabarkan untuk kawasan Kediri Kota di sekitaran Mojoroto, kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2, dan untuk cuacanya disampaikan juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Petang kali ini kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo Pak Maskur, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Maskur untuk di Minggu petang kali ini, sehat nggih jenengan?
4: Alhamdulillah sehat walafiat, biasa di luar.
0: Alhamdulillah. Gimana Pak, kandangan dingin apa mboten ini kalau malam hari?
4: Ya kalau jam segini nih masih ya sedang saja, masih anget-anget juga. Nanti menjelang jam di atas jam 12 baru terasa menusuk.
0: Oh gitu. Anginnya tidak begitu kencang toh Pak di sana di kandangan?
4: Ini kayaknya tidak ada angin, bahkan ini di sekitar pasar kandangan ini.
0: Malah tidak ada angin, pohon Pak, di sana.
4: Enggak ada, ini pohon diem.
0: Waduh, harusnya pohon anginnya nganjuk, ini tak tiupin ke sana, Pak, ya.
4: Dibagi, ya.
0: Harusnya dibagi. Ini nganjuknya, waduh, Pak, anginnya luar biasa sekali. Kenceng-kenceng ini.
4: Walaupun pintu belakang buka.
0: Aduh, kipas tetap nyala Pak Jenengan?
4: Iya, tetap nyala karena nggak ada angin. Nggak ada angin.
0: Oh gitu, ungkep gitu ya Pak Maskur ya?
4: Iya, iya, betul sekali.
0: Siap-siap. Jalanan gimana Pak kalau untuk di Minggu malam ini, rame kah?
4: Ya, jalanan cukup rame, lumayan rame nih. Ya, walaupun di mobil pribadi maupun kendaraan roda 2. Dari semua arah cukup ramai tambahnya ini.
0: Okay.
4: Dari arah Malang maupun dari arah Pare, dari arah Jombang, ya semuanya ramai. Tetap hati-hati waspada ya di sekitar pasar kandangan, karena kanan kiri itu pedagang kuliner, jajanan maupun makanan, sehingga banyak penyeberang jalan. Tetap hati-hati waspada. Mudah-mudahan tidak terjadi kewaspadaan apapun.
0: Oke, kandangan nggak pernah sepi ya, selalu ramai ya Pak ya?
4: Iya, nanti ini ya sore ini pedagang kuliner ya, sampai jam 11, kemudian nanti datang jam 11 itu datang pedagang sayur, pedagang malam pagi.
0: Dini hari ya Pak ya?
4: Iya, jam 11 itu udah mulai datang, sampai jam 6, begitu jam 6 pedagang sayur selesai, pedagang siang yang bagian pasar datang. Hampir 24 jam ini keandangan di sekitar pasar ini tidak sepi ini.
0: Selalu ramai ya Pak ya, enggak pernah sepi. Tapi ya gitu, ungkep gitu ya Pak ya, sampai saat ini juga.
4: Iya, saat ini yang ungkep ini. Tidak ada angin yang mengurusin ini. Tidak ada angin.
0: Siap, harga sembako masih aman ya Pak ya, bahan pokok?
4: Alhamdulillah masih aman, masih stabil ya. Beras kisaran 15 sampai 17.000, kemudian telur di harga 23 sampai 24.000 eceran. Minyak kita 21.000 saya ecer gini, kemudian gula juga masih 18. Masih stabil saja. Bahan-bahan yang lain, kemudian LPG juga stok masih aman, bahkan cenderung menimbang.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi mungkin Pak Maskur yang mau disampaikan untuk petang kali ini, monggo.
4: Halo, ya, kalau harga sayur mayur tanpa apa ya, masih juga masih stabil. Bahkan kalau cabai ini cenderung turun ini, kalau saya lihat harganya mayat turun 1.000-2.000. Terus kemudian bawang merah, bawang putih ya juga masih stabil di kisaran antara 30-an. Sampai 33.000. Kemudian apa, sayur mayur ya masih stabil, harga kayak tomat, timun itu di harga Rp4.000 untuk di eceran pasar kandangan.
0: Oke, baik.
4: Jadi masih stabil saja.
0: Aman ya, alhamdulillah ya, untuk hampir pertengahan Juli ini masih aman, stoknya juga aman ya Pak ya.
4: Iya, alhamdulillah stok juga aman ya, hampir semua apa barang-barang ini masih aman stoknya, alhamdulillah.
0: Oke, harga telur berapa Pak di kandangan? Tadi disebutkan.
4: Harga telur di kisaran 2

0: Ya, ya. Selamat menempuh pelajaran baru bagi yang baru masuk kan.
1: Iya, betul. Biasanya ATK-nya baru semua, Pak, ya kan?
0: Iya. Kalau anak saya baru masuk kelas 3 SMA nih, yang paling kecil.
1: Oh, ya paling kecil kelas 3 SMA di tahun ini ya, Pak?
0: Iya, tahun ini. Kemudian kakaknya itu mulai KKN. KKN.
1: Okay.
0: Ya. Alhamdulillah dan bisa selesai semuanya.
1: Oh gitu. Libur kuliah malah panjang, Pak. 3 bulan, 2 bulan kadang.
0: Enggak. Karena di kuliah sambil pesantren tadi juga enggak pernah pulang.
1: Enggak pernah libur. Tanggal merah juga enggak pernah pulang ya, Pak ya?
0: Ya, enggak bisa pulang sembarangan. Itu ada jadwal paling setahun dua kali pulang
1: kalau di dua kali nge. Itu pun di jenguk atau pulang sendiri, Pak, biasanya?
0: Ya harus dijemput. Kalau pulang, kalau di pesantren nggak bisa pulang sendiri.
1: Oke, baik, siap, Pak Maskur, terima kasih ya sudah bergabung untuk di petang kali ini.
0: Oke, sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu di cuaca yang cukup ekstrim. Kadang siang malam dingin, kalau siang panas. Ya mudah-mudahan bisa menjaga kesehatan semua. Sehat walafiat. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Dan dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya, salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Maskur ya, yang ada di wilayah Kandangan Kediri. Lalu lintas dikabarkan petang kali ini juga seperti biasa, Kandangan tidak pernah sepi ya, ramai terus. Namun cuaca ini agak berbeda. Kalau untuk di wilayah Kandangan itu informasinya tidak ada angin sama sekali ya, cenderung ungkep, jadi sama seperti untuk di wilayah Jombang yang disampaikan oleh Pak Yitno. Tentunya Anda masih bisa terus ya kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Informasi kami sampaikan bahwasannya kemarin hari ini ya, siang tadi kita juga dapat informasi adanya sebuah musola yang berada di Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang terbakar. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah sembarangan yang menyebabkan api merembet dan hampir menghanguskan seluruh bangunan musola. Anggota Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk Samanta Gunawan juga menjelaskan, peristiwa tersebut bermula saat atas nama Arif, 55 tahun, membakar sampah di belakang musola pada jam 1:30 siang. Setelah membakar tumpukan sampah tersebut, Arif langsung meninggalkan lokasi pembakaran untuk makan siang. Sekitar jam 1:30 siang setelah sholat duhur, Arif membakar sampah ya di belakang musola dan ditinggal pergi olehnya. Tak lama kemudian, tepatnya pada jam 1:50, tetangga Arif atas nama Bagas, 30 tahun, melihat adanya kobaran api di atas atap bangunan musola. Bagas pun segera memberitahu Arif dan mencari pertolongan kepada warga sekitar hingga akhirnya melapor ke pos damkar Tanjung Anom. Tidak lama setelah mendapatkan laporan, anggota damkar dari pos Tanjung Anom langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk melakukan proses pemadaman. Api berhasil padam secara total pada jam 2 siang lebih 43 menit setelah petugas menerjunkan satu mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun untuk kerugian material yang ditimbulkan cukup besar, yaitu mencapai 15 juta rupiah.

0: Beberapa informasi yang kami terima ya, salah satunya untuk di wilayah Jombang, Seluruh Cakra, tadi Pak Yito mengabarkan cuaca juga masih aman, malah cenderung ungkep ya untuk di petang kali ini. Lalu Mas Amir juga masih pantau 106,1 via streaming yang ada di wilayah Papua ya, aktivitasnya untuk di malam hari ini bersama dengan rekan kerja. Tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas. Dan Pak Maskur yang ada di kandangan Kediri ini juga tadi menyampaikan cuaca cukup bersahabat untuk di wilayah kandangan Kediri. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Tamin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Impan.
0: Iya, gimana kabarnya Pak Tamin? Petang kali ini sehat ya, jenengan?
1: Alhamdulillah, baru datang ini, Mbak.
0: Lu dari mana? Aktivitas apa?
1: Belitar, jenguk keluarga, family lah.
0: Oh, gitu. Acaranya di Belitar jadi?
1: Iya, orang tadi mubeng-mubeng di Buntu. Acara jadul Belitar, Mbak.
0: Acara apa?
1: Jalannya tuh dialihkan gitu loh. Dari
0: itu
1: jadul, acara apa jadul? Hari terakhir ini tadi katanya adik saya yang di Blitar itu.
0: Ada cara apa untuk di Blitar itu banyak yang dialihkan, Pak?
1: Iya, di alun-alun acaranya itu apa, jualan segala macam itu loh, Mbak, seperti apa ya?
0: Kayak
1: seperti
0: itu ya, pasar rakyat gitu ya, stand-stand kayak gitu.
1: Caranya jadul katanya, saya Blitar itu gitu loh, Mbak.
0: Oke, jadi di alun-alun Blitar itu banyak stand-stand gitu ya, Pak ya, yang berjualan.
1: Tapi enggak dilewatkan sana ya, di Buntu. Jadi lewat agak ke utara, Mbak.
0: Oh, gitu. Jadi beberapa titik dialihkan gitu ya.
1: Ya betul. Kan saya ke
0: Blitarnya ini, mana, Mbak, Pak tadinya dengan?
1: Garum.
0: Garum Blitar.
1: Ya, tuh jurusan Malang dulu, Mbak. Pinggir jalan ke rumahnya.
0: Iya, jadi ada pengalihan ya tadi ya.
1: Tol arus lalu lintas dialihkan loh, kok di Buntu.
0: Jam berapa, Pak? Pengalihannya itu pada saat jenengan melintas?
1: Bentar mulai pagi. Pokoknya satu minggu acaranya, Mbak, itu.
0: Oh. Acaranya satu minggu ya.
1: Ya? Seperti di Nganjuk itu loh, Mbak.
0: Oh iya, yang kemarin dalam rangka itu hari jadi Bhayangkara.
1: Oh iya, itu acaranya itu loh, memperingati hari proklamator itu loh, apa itu.
0: Itu di sana juga seminggu ya, Pak ya?
1: Minggu, katanya adik saya.
0: Ini baru hari pertama jadi di sana, atau mungkin sudah berlanjut berapa hari gitu?
1: Minggu ini terakhir, Mbak.
0: Oh, ini malam minggu terakhir? Minggu, oh, gitu. Jadi ini malam terakhir ya?
1: Ya, mungkin jenguk keluarga yang lagi sakit. Nah, terus saya buat kota, maksud saya, biar cepat gitu loh. Tapi kenyataannya pasar pon ntar itu kan dua, Mbak.
0: Okay.
1: Pasar Wakil dan pon. Jadi saya arah ke timur. Jadi saya lihat pon itu loh, beringin itu ke kiri, itu di Buntu, Mbak, situ.
0: Oke. Itu di Buntu, jadi kendaraan semua tidak bisa melintas ya, atau mungkin khusus untuk kendaraan roda 4?
1: Semuanya.
0: Oh, semuanya.
1: Jadi, loh, ada cara apa saya tanya sampai di rumah keluarga adik saya itu.
0: Okay.
1: Acara jadul, Mas, itu satu minggu. Oh, gitu. Saya paham. Itu tiap bulan Juli apa tuh, Mbak, itu. Caranya proklamator Pak Soekarno itu loh, Mbak. Karena hari apa itu ada, ada apa istilahnya, karena apa-apa itu jalanan gitu loh, Mbak. Karena jalan di kota Blitar itu wilayahnya loh.
0: gitu ya. Oke, baik. Cuaca aman ya saat ini?
1: Aman. Tadi ya pulang hampir jam 5 tadi full kendaraan yang mengarah ke Pare dulu, Mbak. Saya kan lewat Pare, Wates.
2: Terus
1: selatannya terengat. Jalur saya kan itu, Mbak. Rawame po, Mbak.
0: Gitu. Oke. Okay. Baik, siap-siap. Oke, okay, ada tambahan lagi mungkin Pak Tamun yang mau disampaikan.
1: Sampaikan. Oh, saya hari Rabu tanggal 8 itu mau mampir. Waktunya kok begitu? Itu Mbak Iban.
0: Gitu.
1: Ya, supir saya ke Cakra, Pak. Enggak, wes kapan-kapan naik lagi.
0: Gitu. Satu.
1: Okay. Mau meluncur paling gak ketemu Mbak Tan, gak ketemu Mbak Ii.
0: Lah itu.
1: Kita penyiar baru dah, menerima saya terus. Nah, siapa namanya?
0: Iya, Mbak Ima, namanya Mbak Ima, Pak.
1: Oh, Mbak Ima. Apa ganti? Ganti dah.
0: Boten baru, Pak.
1: Oh, baru.
0: Ya, Mbak. Oke, ada tambahan lagi Pak Tamin yang mau disampaikan, monggo.
2: Pak, saya kapan-kapan tak meluncur ke Cakra.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu ya, Pak ya.
1: Oke. Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya, yang ada di kandangan Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Zona Chakra.
1: Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
0: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Jamal, silakan.
1: Pak Subekti ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Kediri menuju ke arah Madiun. Saat ini, ini lewat jalur tol, saat ini sudah sampai di tol Nganjuk, juga masih aman lancar. Dan untuk kondisi cuacanya disampaikan juga masih bersahabat, tidak turun hujan. Lalu ada Pak Wisnu, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang lewat jalur Badas Kediri. Okay. Sudah sampai di simpang 4 Badas, sejauh ini juga masih aman lancar. Dan untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Imam di jalur Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Mastrip saat ini juga masih aman lancar dan untuk cuacanya disampaikan tidak hujan. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Toyib tadi perjalanan juga dari Kertosono menuju ke arah Pare, saat ini sudah sampai di jalur Mejono Plemahat Kediri, masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mabu Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tentunya untuk di petang kali ini Anda bisa bagikan ya informasi untuk di sekitar Anda seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Anam, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang ini sudah sampai atau sudah masuk wilayah bandar, lepas dari Mengkreng masih aman dan cuacanya disampaikan tidak hujan. Pak Ridwan tadi mengabarkan untuk kawasan Bagor Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya juga cukup ramai, didominasi kendaraan roda 4 untuk malam hari ini, cuacanya juga cerah. Lalu ada Bu Diana mengabarkan untuk kawasan Warujaya Nganjuk di simpang 4 Warujaeng, sejauh ini juga aman, antrean kendaraan tidak terlalu panjang, dan untuk cuaca disampaikan tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Kang Zen ini ya, yang mengabarkan di jalan Hayam Wuruk itu macet.
0: Hayam Wuruk Kediri ya, ini ya, waduh.
2: Itu dari arah Sri Ratu begitu ke barat.
0: Ke barat ya ini, ini kan satu jalur ya.
2: Iya, satu searah. Sangat macet, itu kayaknya imbas dari PB Sudirman sama
0: Kaliombo itu
2: Kaliombo.
0: Ya, jadinya
2: kan,
0: ramai.
2: Iya, jadinya ramai, kalau lewat Kaliombo kan sangat-sangat ramai, akhirnya orang-orang lewat sana.
0: Iya betul, kayaknya ini juga mengingat hari ini kan hari terakhir akhir pekan ya, anak-anak libur sekolah, mungkin juga sambil belanja ATK baru mungkin ya.
2: Mungkin iya, jadi juga jalanannya ramai sekali. Itu kayaknya dari kemarin deh, saya soalnya lewat di sana itu emang dari kemarin tuh sejak PB Sudirman ada perbaikan gorong-gorong, akhirnya jalan yang Hayam Wuruk itu sangat ramai, sangat padat gitu. Karena biasanya gak sepadat itu, kan jalannya lumayan lenggang kan itu.
0: Iya betul.
2: Terus lanjut lagi dari Bu Lina dari arah Blitar, Anda ke Pare Kediri mengabarkan untuk kondisi lalu lintas terkini di area Kandat ini masih terpantau lancar, namun didominasi oleh kendaraan truk, sehingga tetap waspada untuk para sedulur Cakra. Cuaca terpantau di sana juga masih bersahabat Intan.
0: Oke baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9000-1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami ya, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat kita dapat informasi untuk di jalan Hayam Wuruk Kediri ya, infonya macet total, ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan ya, dengan situasi yang seperti itu tetap harus sabar, fokus, dan hati-hati di jalan. Tentunya untuk di petang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ditemani tugas gatekeeper ada Jamal dan Ima.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Jam 8 lebih 10 menit ya, kira-kira sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra untuk di petang kali ini, dan bagaimana untuk di akhir pekan kali ini ya, hari Minggu tadi pagi sampai dengan petang kali ini, bagaimana aktivitas apa yang Anda lakukan? Tentunya semoga berjalan dengan aman dan lancar. Anda bisa bagikan juga info terkininya seperti apa di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 08. Melalui Wiata Herbal Naria Pare Kediri ya, untuk di wilayah Pare, lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 8 lebih 12 menit ya, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Fuad, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di kawasan Pace Nganjuk, sejauh ini aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Dika berada di jalur Kunjang Kediri yang ke arah Jombang, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Ada info disampaikan oleh Bu Rini, ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto sudah sampai di kawasan Jombang Kota, sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Rata-rata yang melintas di kendaraan roda 4, sementara cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu lagi disampaikan oleh Bu Lina, tadi mengabarkan untuk jalur Kertosono cukup ramai, kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mendominasi dan cuacanya disampaikan cerah intan.
0: Baik, dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Kang Zen ini ya, untuk menemani macetnya kota Kediri, mungkin ya request satu musik bagus dari Arjuna MCR Cinta Dewa 19 gitu.
0: Okay.
2: Ya. Oke, nanti diputarkan sama Intan ya Kang Zen. Terus lanjut lagi dari Kak Taufik, Balong Rejo Brebek. Di Brebek ya, ini menginformasikan untuk lalu lintas Nganjuk Kediri dan sebaliknya lancar. Masuk perbatasan Nganjuk, cuaca cenderung dingin. Nganjuk yang disebut kota angin, hari ini anginnya masih libur, tidak ada kendaraan berarti. Angin juga bisa libur ini.
0: Loh, angin kok bisa libur gimana itu?
2: Gimana
0: padahal di sini dingin banget loh. Ya kan?
2: Apalagi Nganjuk kan biasanya dua kali lebih dingin.
0: Dua kali lipat loh dinginnya.
2: Itu maksudnya libur tuh emang di sana lagi nggak ada angin atau gimana ya, nah, Mas Taufik
0: iya,
2: ini?
0: Betul.
2: Boleh diinfokan lagi ya ke sini. Nanti biar kita tahu nih maksudnya seperti apa ini Mas Taufik ini.
0: Iya, bisa ditambahkan ya.
2: Dan lanjut lagi dari Mas Raihan yang mengabarkan jika pemerintah Kabupaten Blora ini menggelar ruatan massal di tahun 2026 ini pada Sabtu kemarin ya di Stadium Budaya Tirtonadi Blora. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah sekaligus sebagai upaya melestarikan budaya daerah. Dan menurut Mas Raihan juga, untuk ruatan ini merupakan doa dan ikhtiar bersama agar para peserta dijauhkan dari sukerta atau sengkala yang dalam tradisi Jawa ini dimaknai sebagai kesialan ataupun mara bahaya. Selain prosesi ruatan, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan barongan, sendera tari, wayang kulit, hingga tari tayub. Dan yang menariknya lagi Intan, pesertanya tidak hanya berasal dari Blora. Ada peserta yang datang langsung dari Yogyakarta dan juga Pekalongan nih. Dan bahkan panitia juga menerima peserta dari kota Chiba, Jepang, dan juga Merauke, Papua. Meski keduanya tidak bisa hadir karena berbentur tugas, mereka tetap mendaftarkan diri untuk mengikuti ruatan. Dan panitia menyebut tingginya antusiasme ini menunjukkan bahwa tradisi ruatan itu masih dipercaya masyarakat sebagai bagian dari ikhtiar spiritual. Begitu, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Pak Riko, ini tadi mengabarkan di Jalan Ayani cukup ramai ya malam hari ini. Walaupun besok hari Senin itu masih banyak yang ngopi ternyata.
0: Waduh lah iya, ini kok nggak mempersiapkan untuk besok ya.
1: Takutnya, last time mungkin.
0: Nah, tapi takutnya besok nanti itu kesiangan, ya kan? Gimana
1: kalau masih
0: dong?
1: Jam segini mah aman ya harusnya.
0: Aman ya.
1: Jam berapa tuh?
0: Ini jam
1: setengah sembilan kurang ya.
0: Setengah sembilan kurang.
1: Masih aman lah nanti. Ya kira-kira setengah jam lagi pulang gitu ya. Okay. Tidur besok ngopi sih? Besok sekolah gitu ya.
0: Besok sekolah.
1: Ini rapi juga last time juga buat teman-teman yang malam hari ini mungkin dipuas-puasin gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: tapi
1: besok malam
0: emang di Nganjuk itu waduh anak-anak
1: setiap hari pasti ramai ya.
0: Ramai sekali apalagi anak-anak sekolah itu jam.
1: Iya, enggak peduli hari sih mereka ya.
0: Memenuhi coffee shop yang ada di Nganjuk.
1: Iya, betul. Enggak perlu hari apa? Sabtu malam Minggu enggak perlu. Setiap hari pun pasti rame.
0: Iya, kalau sore, sekarang nugas sekarang sudah di coffee shop.
1: Iya betul, kan? Zaman kita dulu nugasnya di rumah
0: temen. Iya kan, pulang sekolah di rumah temen.
1: Terus
0: sampai
1: bikin mie
0: orang
1: bareng-bareng gitu.
0: Nah,
1: kan.
0: Nah iya betul, bikin mie makan bersama. Kayak gitu, sekarang,
1: nah, sekarang
0: sudah enggak.
1: Ada agak berbeda ya, anak-anak sekarang sama anak-anak dulu. Ya perkembangan teknologi lah ya.
0: Betul.
1: Lalu juga ada info ini tadi disampaikan oleh Pak Irfan, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Barong Tanjunganom.
0: Okay.
1: Sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan tidak hujan. Pak Alfian di jalur Pare Kediri di kawasan Tulungrejo yang mengarah ke Jombang, sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan tidak hujan. Pak Santoso juga mengabarkan untuk di sekitaran Rejoso Nganjuk, tepatnya di Pelorah, saat ini juga masih aman lancar saja untuk arus lalu lintasnya dan cuaca disampaikan tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Pak Taufik ini ya, yang kasih tambahan kalau istrinya itu request lagu dari Ari Lasso gitu.
0: Oh gitu, judulnya apa ini? Minta yang apa judulnya?
2: Nah,
0: apa ngikut?
2: Coba nanti Ima tanyakan dulu ya, ini maunya ngikut atau punya judul sendiri ini ya.
0: Okay. Jadi ini aktivitas bersama sang istri ya.
2: Iya. Wah. Malam-malam bersama sang istri, syahdu enak,
0: syahdu
2: banget,
0: romantis ya. Sekali ya, apalagi anginnya mendukung ini ya kan.
2: Terus untuk informasi selanjutnya dari Kang Zen, itu ternyata sudah sampai di Laut Ceret.
0: Waduh,
2: gitu ya.
0: Rumah
2: cepet
0: saya Kang
2: ya?
0: Zen itu. Kok cepet
2: Intan
0: banget?
2: Ya,
0: iya, cepet banget Kang Zen.
2: Iya, cepet banget ya. Padahal tadi masih di Hayam Wuruk, Haramuruk ya.
0: Padahal masih di Kediri loh. Kok sekarang sudah bergeser di Laut Ceret? Cepet banget ya. Naiknya berapa itu kecepatannya ya?
2: Padahal tadi juga sempat padat ya kayaknya.
0: Iya, tadi padahal padat-padatnya. Atau mungkin karena itu ya, perlintasan kereta api itu ya.
2: Oh iya, mungkin. Ya, karena di sana kereta apinya juga lumayan lambat untuk jalannya karena baru mulai melangkah gitu ya.
0: Iya, betul. Makanya padat-padatnya ya.
2: Iya. Terus lagi ini dari pendengar kita yang berada di jauh ujung barat ya ini kayaknya.
0: Waduh, di mana itu?
2: Ujung timur ya, dari Sorong, Papua.
0: Wah, jauh banget ini ya.
2: Jauh banget. Selamat malam untuk Kak Julius. Terima kasih sudah bergabung bersama Cakra Krishna dan salam hangat untuk Kak Julius bersama dengan rekan-rekan di kapal Sabuk Nusantara 98 yang saat ini sedang bertugas di perairan Sorong, Papua Barat. Aduh, jauh banget ini.
0: Jauh banget ini ya. Ini pasti via streaming kah?
2: Iya, pastinya. Gak mungkin
0: pastinya
2: ya.
0: Dong ya.
2: Gak mungkin sampai ke sana nih kayaknya ya. Terima kasih juga untuk informasi cuacanya ya, karena dikabarkan di sana tuh anginnya lagi kencang sekali.
0: Sama dong ya, jadi
2: apalagi
0: sama kencang-kencangnya.
2: Iya, apalagi ini di perairan ya, hati-hati
0: betul.
2: Juga ya buat Kak Julius bersama rekan-rekan ya. Semoga diberikan keselamatan, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Salam dari studio untuk seluruh rekan-rekan juga yang sedang bertugas di perairan Papua. Semoga selalu lancar, aman, dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga ya Intan. Karena biasanya kalau yang suka berlayar seperti itu berlayarnya lama-lama ya.
0: Iya,
2: biasanya
0: betul, lama-lama. Biasanya berapa tahun baru balik?
2: Oh,
0: ya
2: minimal 6 bulan itu
0: minimal
2: udah kayak

0: berjudul Ari Lasso Cinta Terakhir.
1: Waduh, ini cinta terakhirnya ya, iya, untuk sang istri.
0: Iya,
1: gitu,
0: betul
1: maksudnya.
0: Dan katanya dengerin sambil mengemudi berduaan. Syahdu.
1: Oh gitu, iya. Lagi itu ya, aktivitas perjalanan berdua. Iya. Wah, mantep ini ya, berdua bersama sang istri.
0: Kirain tadi di rumah.
1: Iya, saya pikir di rumah, ternyata perjalanan ya.
0: Iya, gimana Pak Taufik, perjalanannya mungkin bisa diinfokan lancar kah atau padat seperti Kang Zen tadi gitu ya. Dan lanjut lagi dari Bapak Trimawan. Katanya lagi ngandok wedang cirbah gitu.
1: Oh gitu, sekarang lagi itu ya, beli apa itu, cirbah? Apa itu?
0: Kayak wedang begitu sih Intan ya, ini dari
1: oh wedang
0: videonya.
1: Cir ini maksudnya tuh.
0: Oh wedang cir
1: iya. Ini kok ada ketan hitamnya ya ternyata. Beli di mana ini ya kira-kira?
0: Oh iya benar, bisa diinfokan untuk pembeliannya ya. Mungkin kalau kita tertarik bisa ke sana loh.
1: Iya,
0: Bapak
1: ini kira-kira
0: Trimawan.
1: Daerah mana ya Pak Trimawan? Bisa masih, diinfo ya. Apakah masih nganjukan saja atau mungkin sudah beda daerah ya?
0: Iya, nanti kalau masih nganjukan kita bisa ke sana ya.
1: Iya dong. Apalagi kan ini kan mendukung ya, cuacanya kan dingin, terus minum apa ini? Wedang cir ya, anget-anget mantep ini. Oh wedang cor. Typo toh, astaga. Iya. Ternyata tipu, wedang cor namanya.
0: Iya. Okay. Letaknya di Jember jauh banget ini.
1: Waduh, jauh banget ini Pak Trimawan. Jadi kan lagi di Jember.
0: Nah iya, kirain lagi di Ngajuan aja. Ternyata di Jember jauh banget ya. Bapak Trimawan gak jadi kesana kalau gitu.
1: Gak jadi kesana saya kalau di Jember jauh banget ini.
0: Iya. Oke, ntar untuk informasi selanjutnya dari Mbak Ratna, ini yang sedang melintas di jalan tembus Kaliombo, masih tetap sama di jalan tersebut, masih sangat padat, sangat macet ya. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin lagi cepet-cepet, terburu-buru, kalau mau ke daerah utara, jangan lewat sana. Bisa ambil ke alternatif lain, mungkin bisa lewat Ngeronggo atau Bandar begitu, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Spesial di hari Minggu seluruh cakra seperti biasa ya. Edisi hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda untuk menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa? Kirimkan foto beserta video Anda atau share lokasi Anda melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 8:30 malam ya. Beberapa informasi sejauh ini yang kami terima yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman, cukup lancar ya untuk di petang kali ini. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas perjalanan bersama dengan keluarga atau mungkin bersama dengan rekan kerja juga bisa menambahkan ya untuk update-nya di malam hari ini. Cuaca juga cukup bersahabat ya, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Dari Pak Riono ini ya yang mengabarkan kalau info suhu di Pujon Malang itu mulai turun sampai 18 derajat.
0: Waduh, ini dingin loh Ima, 18 sangat, derajat sangat, itu, sangat ya kan?
1: Dingin, iya. Kalau di Nganjuk berapa Intan?
0: Kalau di Nganjuk ya, bentar ini saya lihat dulu, 24 sih ini Ima.
1: Oh masih 24?
0: 24.
1: Lumayan ya perbedaannya ternyata.
0: Iya, di sana berapa tadi? Di 18,
1: 18
0: ya? 18, selisihnya ada 6 loh.
1: Menggigil banget ya.
0: Iya, menggigil pasti ya. Itu kayaknya nanti semakin malam, semakin dini hari, kayaknya semakin turun lagi.
1: Iya, kayaknya ya bisa kan? Nyentuh 10 mungkin.
0: Waduh, kalau 10, iya. Waduh itu...
1: Sangat-sangat
0: dingin ya.
1: Karena emang Malang kan terkenal dingin banget.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Intan, ya.
0: Apalagi batunya.
1: Oh iya benar, batunya
0: Pujon
1: terkenal.
0: Malang batu. Apalagi nanti kayaknya semakin mendekati puncaknya kemarau itu semakin dingin.
1: Iya pas ya, malamnya kan? Gitu ya.
0: Betul. Di sini saja 24 derajat menurut saya dingin banget ya. Karena mungkin kita di ruangan ya, di AC ya.
1: Apalagi di sana 18. Mungkin di luar udah kayak di dalam kita pakai AC mungkin ya di sana.
0: Iya betul. Apalagi di sana tuh memang sebenarnya anginnya tidak begitu kencang, tapi kenapa ya? Suhunya di sana tuh cukup dingin.
1: Iya. Jadi buat warga Malang ya, tetap hati-hati kalau lagi berkendara di luar, mungkin bisa pakai jaket ataupun ya
0: ini...
1: untuk
0: jaketnya harus tebel loh.
1: Iya harus tebel, kan? Bajunya aja harus tebel itu kayaknya.
0: Iya bajunya
1: ya,
0: harus tebel, jaketnya harus tebel, jadi biar nggak kedinginan nanti.
1: Iya.
0: Tapi atau mungkin biasanya kalau warga setempat, warga lokal itu mungkin sudah terbiasa.
1: Oh iya.
0: Ya kan. Beda kalau kita kayak pendatang baru, mungkin kesana kayak agak shock, kaget.
1: Langsung demam, balik.
0: Langsung demam. Kayak saya, langsung apa? Istilahnya gembreges.
1: Iya.
0: Ya kan.
1: Langsung panas-panas, cekit-cekit.
0: Langsung panas-panas, pusing gitu biasanya. Jompo banget ini ya. Jompo banget, gensi jompo ini ya. Gensi jompo, aduh.
1: Oke, untuk informasi selanjutnya dari Mas Fahmi yang baru saja mengabarkan situasi di Jalan Raya Sumber Gempol Tulungagung. Di sana cukup ramai untuk saat ini, dimohon untuk tetap berhati-hati dan cuaca juga cerah bersahabat. Lalu untuk... Pak Nanang yang mengabarkan tetap di area depan Sri Ratu di Jalan Raya Hayam Wuruk itu sangat-sangat padat sampai di jam 8:37 ini Intan.
0: Baik, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap oknum yang menawarkan jasa pengaktifan BPJS Kesehatan nonaktif dengan meminta sejumlah uang. BPJS Kesehatan menegaskan seluruh layanan administrasi kepesertaan tidak dipungut biaya alias gratis. Kepala Layanan Operasional BPJS Kesehatan Nganjuk Friska Prasetyo Wibowo mengatakan bahwa masyarakat yang masih belum memahami mekanisme pengaktifan kembali kartu BPJS Kesehatan yang nonaktif, terutama akibat tunggakan iuran maupun perubahan status kepesertaan penerima bantuan. Menurutnya, peserta mandiri yang kepesertaannya nonaktif akibat menunggak iuran cukup melunasi tunggakan sesuai jumlah yang belum dibayarkan. Setelah pembayaran dilakukan, status kepesertaan akan kembali aktif. Sementara itu, untuk peserta yang terdaftar sebagai pekerja penerima upah, status kepesertaan dapat kembali aktif setelah perusahaan melaksanakan kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menjelaskan banyak pertanyaan yang muncul terkait peserta penerima bantuan iuran atau PBI yang belakangan dinonaktifkan oleh pemerintah. Menurutnya, penonaktifan dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang kini menggunakan sistem desil dari Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik. Peserta yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, misalnya memiliki penghasilan tetap, kendaraan, atau indikator ekonomi lainnya, berpotensi tidak lagi masuk kategori penerima bantuan. Namun, apabila masyarakat merasa data yang digunakan tidak sesuai kondisi sebenarnya, mereka dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi milik Kementerian Sosial atau berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan fenomena El Nino 2026 yang mulai terdeteksi di Indonesia diprediksi akan berdampak pada kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Selain berpotensi menyebabkan musim kemarau lebih kering dan panjang, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai angin kencang yang saat ini mulai sering terjadi, terutama di wilayah dataran rendah dan terbuka. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan untuk fenomena El Nino telah terjadi setelah anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur bertahan di atas 0,5 derajat Celcius selama 3 bulan berturut-turut. Hal itu disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris bahwasannya menurutnya El Nino pada tahun 2026 ini diprediksi berada pada kategori sedang atau moderate. Dampak yang paling terasa untuk di wilayah Jawa termasuk Kabupaten Nganjuk adalah berkurangnya curah hujan dan mundurnya awal musim hujan. BMKG memperkirakan musim hujan yang biasanya mulai meningkat pada November kemungkinan baru akan lebih intens terjadi pada Desember 2026. Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik karena musim hujan tetap akan datang seiring masuknya angin monsun Asia pada akhir tahun nantinya. Selain El Nino, BMKG juga menyoroti fenomena angin kencang yang beberapa hari terakhir dirasakan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kecepatan angin saat ini rata-rata mencapai 20 hingga 25 km per jamnya, bahkan pada kondisi tertentu bisa menembus 30 hingga 35 km per jamnya. Pihaknya juga menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Kabupaten Nganjuk yang berada di antara Pegunungan Wilis di selatan dan Pegunungan Arjuna Welirang untuk di wilayah timur. Dan tentunya posisi ini akan menciptakan efek corong yang mempercepat aliran angin ketika bergerak menuju wilayah Nganjuk. Wilayah yang berpotensi mengalami hembusan angin yang cukup kencang adalah kawasan dataran rendah dan terbuka seperti Kecamatan Sukomoro, Baron, Gondang, dan wilayah Prambon. Sementara daerah pegunungan seperti Kecamatan Sawahan dan wilayah Ngetos relatif lebih aman karena kecepatan anginnya cenderung berada di bawah 20 km per jamnya. BMKG juga memprediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Cek informasi ke ruang Gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Kami dapatkan informasi dari teman-teman BMKG bahwa tadi sekitar pukul 20 lebih 33 menit ada gempa dengan kekuatan 2,6 yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar, tepatnya di 113 km selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Tapi sampai dengan saat ini tidak dilaporkan adanya dampak yang dirasakan ya akibat getaran tersebut karena memang magnitudonya yang cukup rendah 2,6.
0: Okay.
1: Jadi ini merupakan hal yang wajar mengingat Blitar dan sekitarnya ini juga menjadi salah satu daerah yang sering terjadi gempa-gempa kecil gitu ya. Lalu lanjut ke informasinya Pak Santoso. Tadi mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri, malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar saja, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Wisnu mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Jombang Kota masih cenderung aman, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Satu info disampaikan oleh Bu Suharyanti di jalur ngangkatan Rejoso. Untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar, okay. Didominasi kendaraan roda 2, sepertinya aktivitas warga masyarakat saja. Sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat, tidak turun hujan. Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Ima, silakan.
2: Kali ini informasi dari Mas Yoga di Sidoarjo. Mas Yoga ini mengabarkan kalau menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, okay, itu sejumlah toko seragam di Sidoarjo itu mulai dipadati oleh pembeli.
0: Wah, ramai
2: sejak,
0: ya.
2: Sejak beberapa hari terakhir, para orang tua datang bersama dengan anak-anaknya untuk membeli seragam baru lengkap dengan topi, dasi, okay, hingga perlengkapan sekolah lainnya. Jadi gak cuma di Kediri dan juga Jombang aja ya tadi, ternyata di Sidoarjo juga dipadati.
0: Kayaknya
2: ya,
0: hampir merata semua ya.
2: Iya, satu Indonesia
0: nih. Satu Indonesia ini, karena besok tahun ajaran baru. Semua iya, baru ya, teman baru,
2: iya,
0: ATK baru, tas baru, baju baru, sepatu baru. Semuanya baru.
2: Iya, semuanya baru. Karena masuknya juga serentak ya tanggal 13.
0: Iya, semuanya serentak 13, semua itu kompak. Iya. Ini jadi kayaknya besok jam-jam crowded ya sih.
2: Iya, banget ini ya. Jam 6 sampai jam 7 itu kayaknya sangat-sangat ramai.
0: Rame-ramenya itu pasti.
2: Dan menurut Mas Yoga juga ramainya pembeli ini karena dipicu oleh kebutuhan anak-anak yang naik jenjang sekolah maupun yang seragamnya lama itu sudah enggak muat gitu, okay, pada beli baru gitu ya. Dan para pedagang itu juga memperkirakan jumlah pembeli akan terus meningkat hingga hari besok lagi gitu. Jadi gak sekarang aja, mungkin sekarang masih masih rame, gak pergi dulu, mungkin besok lagi baru pergi begitu Intan. Dan informasi selanjutnya dari Mbak Indri, ini perjalanan dari Kediri ke Jombang sampai di Simpang 4 Papar, untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun sangat bersahabat. Untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Kedemangan Blitar, ini juga dapat informasi dari Pak Gatot, untuk arus lalu lintas di sana juga lancar, cuaca pun juga cerah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto, karena bangunannya berupa tumpukan batu bata, nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medan atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Tamang. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watugaluh. Baik Tamlang maupun Watugaluh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang, sekarang masuk desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itu pun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.
3: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, beberapa kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga mendekati jam 9 masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Namun perlu diwaspadai tadi memang ada beberapa titik yang sudah mengalami kepadatan ya, imbas sudah mulai ada penumpukan volume kendaraan. Tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggra ini bersama dengan Mahbub Jamal Imalana pamit undur diri dan dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya di minggu kali ini. Kita jumpa lagi besok hari Senin. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo,

Kabupaten Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak. Semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu,

0: adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.